0: Ah, kau jaga kau healing. Tindo-tindo apa nak boleh healing.
1: Kau ngasih kumpul kurus tindo ada. Ngai kau kasih orangnya nak jelak mata kau dah tindo nak kia. Nah dah yang mata ngerti tindo. Tinggal kurus lagi.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Okey, kaban sampai mati. Dua pagi wai kita bakal selamang ke Stone. Kelain gaun kita Sarito, ngamuk aku Daniel ba dua pagi wai hari 2.
1: Ya, hari 2 Sarito hari ke-12 moga kita udah nyingkang gay bulan lima ni Daniel. Nanti itulah tambah bagi darab semua saiku. Bisi dalam 19 hari dah kini.
0: Ka gawai nah.
1: Kanu kita ngintu apa ngalami gawai daya kita ke pagi tu. Jadi mayu apalah ibu dia praktik ke badah pur kami rumah panjang dia sudah tertua. Sidak ini ke petanak ke penganan ani ke berengkaya ke modern lagi. Udah berundi yang ka bergerak ke ke
0: nutuk cipin
1: untuk cipin
0: sudah. Nah, lawan kini enggak tua mai tu dan. Sempat nah.
1: Sempat saya ku ya pama nanti nanti nyawa bekas aku ke aku deh. Nyawa bekas aku. Ya, nanti lagi di beram 2 minggu ya boleh masuk aku.
0: Nyawa betul deh, nanti tumu tadi. Tumu gak ngabas bubur nih.
1: Ya, betul. Selalu ya, nanti kalau tumu gak gak. Nah, itu datai mau nyari ya. Nanti ya kalau tumu digagak. Kelebih lagi nanti orang dari ngembuan nyawa lubang bakar aku. Tunggu nyemik contoh orang buka itu. Apa anak-anak? Kebak gak anak-anak? Kebak ke dini, kejadi.
0: Akhirnya kembali topik kita ke Sarito bisa berkawal dengan orang gawai. Topik yang menyentuh nama utai ke di pedak kita jam ke dia tu nya tadi ngasuh kita nya gidan ke ngintu hari gawai daya. Dia boleh hanya tadi ya. Sarito 31 bulan malam tu ke ngintu hari gawai.
1: Kan tarik kemua lagi itu boleh. Apa nak berkenang ke nanti bakal kita ke bar radio di tu. Asal start aja kita ya berkongsi ke program tu ke info kawal ngau pengalami seperti gawai nang jalan tadi hari di diatur state government tahu kita dah diatur sekedar hari agensi-agensi ngau pemegang NGO yang kebukai tiba ku dah semak mereka gawai speko.
0: Ya.
1: Contoh kena tahu sebuat kawal ngau kita ke berkongsi ke berita bahawa pekit kumang aja. Dia medak ya. Sari 6-7 lambar 6-7 itu WhatsApp datang medak ke minta kongsi ke kawal ngau program ke berita tu nang kiranya pilih community pilih rumah panjai tak kunjung dari pilih bagi menua nyau asai ke segi alu bakal tiap kalau sepak mihu nah gawai kita ne laban gawai ngau pergi kumang tu bakal ke nah ketika nya buat tu nak boleh lari. Tang ya kemajak jarang pakai keliang ah.
0: Ya.
1: Nama laki tu nanya usi sikat pakai keliang gitu tapi ya.
0: Aku kelipernya don makai dina mesti.
1: Ya.
0: Namanya tadi. Pakai kau lu makai dina namanya tadi.
1: Nya sigi otomatis ya. Enggak jadi bakal kemajak aku gagak ke pakai kumang ya orang nak makai nunga. Enggak jadi pada spek aku. Namanya nya bakal dah trademark deh. Tang bisi ga sekedar pilih menua tu ba pernah aku buka contoh di bagi menu kapin tidak salah aku sidak yang agak open buka dina ada pernah orang mayu nya pernah yang dah crowd yang mayu lagi dah tai banyak
0: nak ke kumain aja semua orang boleh datai ni bom lebih jauh deh
1: ni bom lebih jauh lalu apa kiat tu ya okey sebenarnya datai sebenarnya berjalan mantai ke diri nak kenyang lepas dadu seku dalam 2-3 hari mayu stage ya digagak deh ni maya sidak tu tadi di asuh orang mantai pengandia diri udah pengandia diri pandai apa main asal. Udahnya dibinta mega aktif tanya botol menguji IQ test. Nyawa bakal
0: Miss World.
1: Nyawa bakal Miss World nya pada aku nyawa ke Steve Fest ga. Hanya kira pada kita evolusi ya. Lepas kita ukai ke kumang ya ke sembilan bajet ga mau. Entang kita bukai dan ada nemu nya tengah kita.
0: Ya, lepas di sukut pemajian ya tuan kita boleh mada sida ya boleh boleh sido mana-mana
1: ya. Betul.
0: Ni ndak anti nyo kurang pemajian ya tadi. Nyo bajet majik lagi lah
1: utai
0: di sidonya dah.
1: Ya ya
0: yang kebuahnya tadi kita yang dah boleh meda pemajiknya aja utai bukainya tadi patut dikira dikena milih kuma yang berserimai dengan rigawai itu
1: amain ya lepas dia sebut kawal ngomongnya yang nanti kaya berpanggai bersido gampang laku keperaguan tuan si putih di sido si datang majik nanti kena make up artis ke pandai kan kau
0: ya. Okey, terus kita tengok komen kita. Udah tu lagi komen tuan-tuan ke macam komen kita buat Facebook YFM Iban.
1: Terus lawat Facebook kami ke pagi tentang sebenarnya. Merindah peringat dulu tuan-tuan.
0: Ngau lagu Arilio James, Mandai Begawai.

0: Marina Jara, Bojang Ulu Sungai.
1: Ulu Sungai pa na namai main ikannya mai wai.
0: Nak ikan panjang kena tanya ya, tuan. Ikan terdempak yang segi semula jadi.
1: Semula jadi asli pun. Nanti bakal makan kabang. Segi kabang nak mendempak ya, orang mada nanti bakal empurau karena mari menolu.
0: Semayah
1: kan. Semayah sih memenai sih. Rupanya segi lagi makan kabangnya aku ya.
0: Kabang. Segi kabang ukan kabang diprosesnya. Yang kabang
1: labuah. Buah-buah kabang kelabuahnya. Kayaknya pun kabang.
0: Okey, topik doa pagi-pagi tadi pagi tu nama utai ke di pedak kita ngasuh kita nya tadi. Nah, sabar ramai. Gina namai ke begawai.
1: Nah, sama pagi ni pendengar kita Christopher Empari, pendengar keterubah pagi tu. Nyadi utai ke ngasuh si sesengat nama ke gawainya tu. Jam hari kita ke radio ke masang lagu gawai lu berinak beranda pasal gawai. Nah, pasal aku tu nyukap gawai dia tahu ku ya.
0: Amat tuan kelimpari nya mega tuan nanti kita beli barang buat supermarket ni. Supermarket nya ni buah sebut kita bar dia nama masuk bulan 5 mainnya masa dan nampak lagu gawainya ngasuh nak sabar ke gawai
1: aku ke lepas dia nyebutnya ni lebih si city hypermarket na jauh rumah kami dia
0: deh.
1: Bagi bulan 4 bulan na namanya dia aku dah lagu gawai ke hit tahunnya kemarin udah bunyi teng teng teng teng bunyi lagi bulan 4 tu asal ke lagi bisi amut raya hari raya aku kan main je nyempat main berbalik
0: anda sabar-sabar. Hari bulan pengerindu tu tu dari Batu Nia tu ko ya. Di Batu Nia mambam gaya hari. Ya nanti udah bulan 5 ko ya. Udah ditebah lagu gawai ba 11 supermarket tu. Bakal pada atau tadi tu. Lalu asai ke nyamut gawai mah tu ko ya. Ninggal lagu pulai hari gawai semua bagi sedak ke jauh hari menua siti ni nya tadi tama nama musim gawai. Nemu tengok ke lawak-lawak gawai mega ko ya. Tengok ke bala sidak kaban dari Jawa banyak tadi dah. Engka nya baik ransiang maya gawai gini ko ya. Nya mai ko ya tadi nuju orang ke saya di sibu ngarau ke sini ngame.
1: Jadi sebab kau engkau lawak-lawak gawai tu anti badim pudin dia. Nama lawak sini cedis pedak de bari gawai.
0: Lulun
1: ya?
0: Lulun manuak lah sebahagiannya tadi. Babi itu. Kapa pedias boleh. Dan nanti bakal babi itu. Babi kita menua. Di lulun di. Lama di lulun tu. Lama di lulun daya-daya yang di. Lek kena api. Api.
1: Barak aja. Baraknya jahal.
0: Lek kena lama. Dan nyempak di malamnya. Ini akan nyamai itu. Kau lenyi-lenying lemaknya tadi.
1: Amat.
0: Apo nya ke nyamai dah aspek kon dia lulun lah.
1: Dia lulun yang dia bakal aku dia tu. Kan aku dan dah atas gawai dia aku mesti ke muda utai tu. Lepas ni start dari limit ke muda dia. Utai ke natanya pulut kita nya. Pulut aku pulih kami menua dia. Udahnya babi kicap. Duitnya trademark gawai pun aku. Dini rumah panjai, dini menua tiki aku. Nato nak bisi pulih kau jani kicapnya. Jadi kaku dia tu. Asal aku muda duitnya di nah kurang tiki. Otomatik untak aku ke gawai. Tajak pun mainnya ukai gawai. Gawai.
0: Pegawai berjadi kutai apa semua kan.
1: Berjadi kutai tak kemerah bat pandai nah kurangnya. Pan asal aku main untak aku tu tumpul pulai ke. Kena aku main gawai ke mainnya. Tang lain tak peringat kita ke Sikuto Interi Eri Meri. Baik ya. Utai tengah suai automatik berundian ke gawai. Lebih maya masak ke speaker aku ya. Lepas anda tu nak korang maya jual speaker irit. Udahnya maya maya promote speaker di pasang orang berbelahnya. Tang penanggul dia tadi maya ke gawai tu. Maya nyak gak kena ke lagu gawai hari Rambles waktu hari paginya tu kelemai ni ngah ada masang berluar ya.
0: Amat ne. Nyak Rambles magi yang berlagu.
1: Nyak mana kedai lumpuran les magang. Nyak namanya strategi. Strategi kena ya ngambil mood gawai.
0: Ya. Ngambil ke kita mansanya. Mana mak lagu Rambles tebah mak speaker tu ne.
1: Ramai main ti gawai masang lagu tu lah kok ya.
0: Lek Rambles lagu berlama lama kita
1: tu. Hari pagi itu kelemahin
0: itu ada yang orang buka yang berlaku Rambles berlama. Ok tu hari Juni Ben tu tuan. So pagi guys doa aku ya. Di Miri tu ya kengah. So kita namai ke ngintu gawai ku ya. Dengan lagu gawai tebah kita buat radio. Dan yang tadi benda balakaban ngepost diri status bergagak ke kuih ngagak supermarket hingga gemegak lagu gawai ku ya nasabah mereka pula gawai ku ya
1: ya aman tadi tu teh ke majak jarang didengar kita itu tadi orang ya ke retuk-retuk enggak pernah jalannya suba tahu kepada setiap bilik itu di rumah penyadai bisa jadi enggak munyi orang ke tanah aja boleh tuk enggak pernah jalan tang itu lawan nyangka kaku tu yang kare utanya si teh nyonya mai dibeli. Kedua nyangka teknologi orang agak nyonya mai. Apa bisik pada aku sekedar tu teh ya nanti mai tato ge.
0: Nah.
1: Mau dia butuh mineral ya.
0: Oh.
1: Tepuk ya pu utai
0: adunan ya.
1: Adunan di dalamnya. Ditebuk sida lubang tanya lu. Mai picah ja bakal nuang sos bagenya. Bisik ge skill bukan nyanyi nak butuh lagi.
0: Oh, nanti suba amal teh lah kita betul. Ya agak hangat, ya perlu aja.
1: Amat pagi-pagi kat tindu apa nyo dari ngapa ini yang ini apa tata apa anak kuat deh anak budu apa itu lagi kat tindu
0: aku. Nah, ini kebengau bau namanya penganan ya tadi.
1: Iya, tang titik ya baru-baru tabak baru pas hari kalinya. Lagi apa crispy lagi benar kuat.
0: Iya.
1: Segala saya ke meletup ya bermulut lalu memang kainya.
0: Nama di tanya tu, lalu simpan di batinnya ya, mesti tin tanya nya deh. Segi ngamam mana? Tin cemanuanya. Ya segi dia lo kita nepo ya kelia suba.
1: Oh, kelemahan yang kena ngi ke semuan. Tang dia tu amat terpedih mai mai tu. Ti suba mai tu mai orang agak chip sel nyual tian camanuaknya. Lalu ti biskut oleh jual Cinaannya.
0: Ku mat mai nya.
1: Pau. Pulai dari nak beringku pulai dari ibu mai pulai
0: mai tian kusong ni bagai bagai. Okey ada lagi nampu baru macam topik ba dua pagi wai kita ke pagi tu kita berperinang ngau lagu Ari Tajuk Remawang. Sa tujuh
1: terus meningkat.

0: Okey, dua pagi wai. Nama ngasuh kita ke Gida, nama ke begawainya tadi. Nak sabar nama ke begawai.
1: Okey, selamat pagi ngagai. Bulan pengerindu peninggal kita hari Batu Niah. Pagi tu medah ke hari sidak Batu Niah benar mambam. Jadi inti ba yang pu datai aja bulan lima dah ditebah kurang lagu gawai bablas mamak dah segi asek kap gawai aja menjalam mati amansang ninggal lagu gawai pulai ninggal lagu gawai agai menua siti ninggal lagu gawai nanti uliah lagi ku kap gawai pihak ku ya.
0: Okey, tu bisi hari Rini Sabai Tutun. Selamat pagi yang guys dua ku ya di Serikai mana hari ti ke ngasuh ya gigi dalam mat ke pulai gawai ku ya. Lebuh benda Facebook bala ke bisi ngap kit komen. Lebuh ninggal lagu ba lagu gawai ba radio ku ya. Si sesengir mati tu ke begulai ngau diri menyadi ku ya. Ke bertemu ngau diri serumah betundai Ibrahimi diri serumah ke lama udah nak ngau bertemu maya gawai ko ya.
1: Jadi sebut kawal ngau pikit kumang tadi ni lah. Siti mega anti ba kumpul asai kita sigi dah benua pegawai maya lebuh maya orang becarut orang carut ke ba pemutus peti pikit kumang. Baru-baru dia tu bisi pernah ku dua tiga dah komen dah. Orang ke nganu juri. Oh nganyong bala tempu kini ke jadi juri kenya. Udah ke juri nganyong manu sabuang tempu. Bisi ga udah kini bodo angangat ba media ramah kita. Jadi apa society kita ba masyarakat kita iban pu hanya memunyi aku tiap kali maya pekit aku mang tu gaga ada nak carut rumah tiap tahun.
0: Namun aku pun nemu nama kebuatan nyam tadi nama tiap kali musim kin kumang segi bisi nak setuju ke tu. Anda setuju ke tu. Lepas utai tu tadi ia dikira nak point subjektif.
1: Utai ke subjektif bunyi kira yang tadi. Dan ni lepas Siti ya ba kumpul deh tadi deh. Yang ke ba mentality bahasa kita-kita itu benar tu uliah nerima nanti jemaat dari tu kalah. Aku tu kan nyebab baku mang aja. Bak pikir belagu kejap meh. Ini aja. Tanya apa nya tadi pikir belagunya ikas rumah panjang aja. Sama sila sebilia. Tang lebuh maya siku kalah. Mesti bisi aja komen mudah kata tadi nada ya si. Laban yang ke dalam nyamnya ke society kita tu bedau untuk uliah nerima nanti kita tadi ukai rezeki kita. Tak ke kita bedau datai ba standard ya ke dekat kurang. Mesti kan kita tadi udah ngajunya mengadu sisinya. Alu mesti kan ngombai kita tu ya ke mana-mana.
0: Ya, alu nama kita lah tadi. Alu mah kita yang tadi ngiga alasan. Tu bola sikut tu. Tu kalah ngau sikut tu.
1: Ya.
0: Ini nak kebuah menang. Dan nanti kita menang tadi. Nadai ke kita ngiga alasan. Bola tu juri tu bola aku tu bola tu.
1: Nadai ke mantai ke sini ayo aku YB. Ini nak menang. Nadai ke madah kenya.
0: Ya, nadai ke madah kenya.
1: Maya menang baru mulai terima kasih Agib Tara. Maya kalah lagi ngarah ke juri. Lalu semua pagi enggak gaya peninggal kita ke sikotonya James Nuing Arya Betuang ti baru aja pansut mata panas ti mancar pagi tu. Jadi ngasuh ati gida dekat itu gawainya. Abisi eksperimen keterubahnya tadi ngagak tua cara kontena transparan ya kebisi de kena orang menjual air nyur bablah pasar dia. Jadi arti ya dia tahu utai tadi kira tahu dah bas bubunya. Jadi udah mendak bubunya tahu bas asai ke kak nanda hati tu kang itu gawai nanti uliah sana udah gitu pihak aku ya
0: transparent eh.
1: Tua transparent nih. Kena nemu asyik kena balang ya asyik.
0: Balang transparent ya nih.
1: Balang kena orang jual air ba maya orang mian, mana?
0: Air kawannya. Asyik kengawa air nyual ya dia. Okey tu sedia gitu. Selamat pagi. Ayak batu kau ya. Topik cerita segi ngamat kau ya. Laban dah bulan lima. Yang dikira ke 19 hari dah gimana kita ke ingin tu hari gawai.
1: Ya.
0: Okey gawai mood yang majak gidan kau ya. Lalu asal nak sabar mat kau nganti penataya. Kati nak gidan deh kuya ya ga kita buat YFM tu nebah lagu gawai
1: yeah.
0: angkat segala ke semangat mood gawai buat YouTube buat media sosial kebukai kuya mayuh megak posting hari gawai ngam megak lagu gawai tapi megak bisi orang yang tadi mai makai dina makai bija
1: dia sudah udah bersaduang ke kad deh tu bersaduang ke kad tiketnya dia yeah. bersaduang perinya bayar si kepala RM20 yuk ya. Nyob tagih ke riset malas dak pagi tau.
0: Ini kan lagi meja tu bedau bayar yo.
1: Datang sebab ke ba sida kita ke Adina semua. Saya ya Ahmad Siti mengata tahu di pedah kita tu memang ya sida kelebih lagi ba gerempuang tadi. Dan lain dari NGO atau ke ya baru RJC pintah cara mengandur pergi ke belanja. Kelebih lagi dengan gerempuang atau dengan JKK entang anak enggak nanti baku deh anak enggak semua itu serta magang agak mainnya ngai lagi duit tu nyombe kena dina gak bah nama kena itu gawai terimpu deh
0: oh ya bakal sida tuan rumah enggak mega pemanca sida ke ketua ban bazar tu segi mayu ya sida ya dikangau ke makai meja
1: nyam gak ku tadi
0: dia gagal kita tu nyu sari sekali makai dina yang tadi nada lah ya
1: oh nyu tiap malam bukannya menyi sebut kita nadainya aku tanya apa harga tiket meja sampai ke siku pala RM20 dan nadainya RM20 aja ya bisa ekstra adunya mutung kia amin ada 50 lah amin nadainya mutung kia kangawar ke atas
0: ini suara emas gak gitu
1: suara emas jahe nah jahe 200-300 nyambe ya amin jahe juga aku berdua nyoba kemana ya
0: Okay, puan ngapa gede makai dina nya.
1: Nya aku ukai gimana pama orang mulai makai dina. 2 bulan aku ngadang dulu.
0: Oh, nah.
1: Oke, 2 bulan ya orang ngukun dua dulu dengan kayak orang ini.
0: Okay, kita terus berpindah ke skeleto lagu kita dekat ninggal ke Eagle Crown. Bagaimana di rumah Panjai?
1: Kena mood gawai kita ba 2 pagi wah.
0: YFM.

0: Okey, topik 2 pagi wayang kita hari itu nama taika ngasuh kita gida nama nak sabarkan pegawai.
1: Ya, saya kan nanti boleh dia tahu terus kan ngaco tikai. Lalu ke bendara.
0: Ke bendara. Sorry tu nah. Kelebih lagi bukan sedar di Semenanjung tu. Nah, sedar ke jauh hanya tadi ya ke lama anda pulang gawai tu.
1: Ya,
0: baru tahun tu hanya tadi bisi boleh pemisi pulang gawai ni tadi. Nak sabar mak sedar ke pulang gawai.
1: Mama lepas nak bisi bala aku kelebih ya ke benua gawai Semenanjung dia tu bisi dah 5 tahun dah nak pulang gawai.
0: Tahun tu pulang?
1: Tahun tu laban munyi ku ya nyapan start ada tahun ni kemarin sehingga dah ngetan kedua tiket.
0: Oh nah.
1: Penanggu oleh ukai ya oleh pulai ya oleh pulai entang na oleh pulai sampal.
0: Mayuah sedaya. Ya.
1: Rakyat mayuah.
0: Tiba ke contoh lah. Siku aja ne. Siku bini, siku anak, tiga ikut ne. Tiket 800 macam tu. Dah 500 kini. Dah 1,005.
1: Ya, kau dah.
0: Oleh Mansel, ya 3,000.
1: Dah 3,000 umbiah kena je.
0: Bedau kena. Di Melayu taiba rumah panjangnya lagi.
1: Lepas Siti punya kaku deh. Nanti kita itu tadi hari luar. Tuan ni pun ada orang Semenanjung dan orang gawak Semenanjung kulis Semenanjung ni. Kita ke di Tumpu. Hari bar gawak pasar pulai ke rumah panjang. Dia macam teh tagih orang. Anda ada sikit ke satu hari jawanya. Dia nemu ibannya.
0: Ni pala korang.
1: Ni teh baik dari nyen sano.
0: Ni aik.
1: Bisi baik teh kakau dari nyen. Bisi teh baik dari junggul.
0: Gak nyata juga. Jari puan yang kena. Maka tiba ke orang bahas Semenanjung dia. Tentu orang ngarap ke saya tak ada baik sedaya. Ya. Okey.
1: Lalu banyak orangnya ke pulai lagi. Lari ke balas sidang. Gila berhenti.
0: Hari Rita Jaya tu tuan. Selamat pagi dengan kedua di Konti Kuya. Lebuh ke ningal lagu gawai bab mall Kuya. Yang mana tu supermall. Engkau yang campur supermarket kau mall.
1: Combine. Dia tu tak ke combine ini ke serikat telco pun yang boleh combine. Yeah. Yang kanya supermarket dengan mall tu tadi combine. Jadi combine. Supermall.
0: Supermall. Sino ati ko ya. Aban benda gagak ke kuih tu ko ya tuan. Berkemas rumah pemedau. Nganti belanja amanya tadi. Sino ka pulai ke menua ko ya nadai ga langkau di menua dien. Sino ngenang bala ko dah ngejam pergi mai ko ya. Ya gagak ti laban bisi ane ucuk datai. Tang ngenang bala sida bukai nya tadi ya ke udah nada lagi mai ke dikira nya.
1: Aku lepas dia sebut kenyanya mereka kadang-kadang mereka gawai itu nyaw terkena gaya balai kedah ninggal kita ya deh. Kalau bagi balai ke tuai-tuai coba lalu Siti tengah suah aku sinuk mamat ni al. Ya nya nyaw ngah saya kenyaw dari impu ke tuai kampanya. Pun nama tu nyaw ada nyaw mimet mereka orang tuai gara aku. Arti adik penyaw dah tuai. Jadi dah kita dah tanya bak label umur Siti itu tadi deh. Siti challenge bak aku deh nyaw ngetan ke kita jumpa tu pengrami ke bisik bambunua kita. Laban kita tentu ya ngak lah gak jamah pengrami aku udah. Ngai kira dikombai ke ngai kira dan ada sila sana tu di top dade. Nama punya di menua sangai. Si orang kita disebut tu nama kenyak deh. Di semak ke nyana nak tatur ke menuanya ke situ challenge baku.
0: Amat generasi rebak kita dia tu tuan. Okay rebak BBNU lagi.
1: Okay.
0: Kita rebak BB remaja purba. kita orang kengatur pengawal dia tu. Okay kita
1: datang makai bukan okay.
0: Okay.
1: Bukan banyak kita jumpa bangki dia tu.
0: Kita rebak orang kengatur utai dia tu. Jadi sidak rebak ke dudi-dudi atau ke ketua hari kita yang tadi. Nanti kita ajar ya.
1: Ya. Lawan itu memang yang nur kita tu ngiri yang tau ke ngepun ke sisi utai tau ke evolusi bang menua kita. Kita ukai bang saya ke bakal sebuah main gawai tu. Kita datang nata nupi nyawa diri. Tau ketemu orang ramai ya. Dia tu nak. Nanti kita nak ngulu. Utai nak ramai. Nggak jadi. Pihak ya.
0: Kita akan jadi pengulu dia tu. Hari Wesley Snap tu tuan. Gawai tu tu tahun tu nak tahu nak dia tuak ke ya. Dia tu macam-macam bahasa tuak ni dia ke pengelan dia ngau creativity meh. Nyak ke ngasuh gida amat ke pulai gawai ke ya. Kita ke nak nemu ngagak tu meli aja meh ke ya.
1: Betul.
0: Hari barang ke ngelan dia ngagak.
1: Antam sebut kawal ngau ai pengayu kita itu ke tuak amnya tadi deh. Dia tu amai kita melanyo kelalu moyo macam evolusi ya meh. Ni ke kumbai orang tua kalaman sayi menya ni kumbai orang tua Rosel tua Apple tua nya nade salah kita am sai kagi evolusi tang siti kita Anda tahu tak bisi terima kita ini buat tua asal kita tua ya. Beraunya.
0: Ngai kena ada diterima petara lagi.
1: Ya, ma.
0: Nama tua itu lain dah saya ke petara kita dia.
1: Oh, anda kalau kan saya mau teh itu, mau teh pul-pul kita tu. Mungkin kena tua pul.
0: Apa punya kita tu? Tua asalnya tadi uliah lah revolusi terbuka. Tua asalnya patut bisi.
1: Hanya nak tahu tak? Nya mesti ke bisi ba kita akhirnya nyak dulu deh saduang kita gaya pengabang ke bukanya tahu dulu. Belakangnya lawan Siti ngami koran mutre mak asal kita. Kita mesti ngeriang utai ke original. Tanda ke kita madah utai ni tadi nak evolusi.
0: Mm-hmm.
1: Evolusi ya sih di aswak tentang batang nya kemai urat nya patut jaga kita mamat.
0: Mm-hmm.
1: Tu kena mah tu minta mai munyi.
0: Maka mai bi dia jaga tu. Lihat
1: tu. Nya malam tu tenagih malam 31 lah. Nemu kita ya ke baru ya tahu lawan mimet mereka ku kelala maknya ame. Nanti ulah ku beram tahun nya kemari bisa ge.
0: Ke tahun 2024 sumpah.
1: Oke, okay, jadi kita ada tempat pengunjung tu Neil.
0: Ya.
1: Terima kasih kerana respon bala peninga kita. Nya memunyi ku kita. Lepas tindak kita itu kerami ke pengrami kita. Nampak tu tengah rap kena buka ini ya.
0: Mm-hmm. Oke.
1: Okay. Siti ya lalau ngi bala peninga rami rami puni. Anak yang orang ketawa ke pengrami kita.
0: Mm-hmm.
1: Arti yang kita rami anak kita yang gahal. Lama. Ya. Ada nggak tahu ramu dah kita ya? Ulah bapak ngawak kita
0: ya? Ya. Jaga ulah kita. Kelbagi banyak kita sudah mabuannya tadi.
1: Ya.
0: Okey, nak kata aja dua pagi way kita pagi itu.
1: Jadi bertemu baru kita bawa ke bukai pukul 9 ngelayang nalama kita ngagai Tasik Cina Selatan.
0: Uh-huh.
1: Mending ke berita hari utama 9 sebelum kita play baru bawa way 912.
0: Selamat pagi.
1: Bye bye.

Sarito, 12 Mei dalam tahun 1989. Sapit Kepala Menteri Sarawak, Dato' Alfred Jabuan Anumpang, mandah ke Pemesai Reti ngumpul penerang, boleh digagak ke buah dikenak mangsiak budaya Iban. Ia megak mandah ketuk boleh dikenak merti kengau sili agi, daya gaya peniau penghidup asal Iban, ngamika boleh dipelajar ke bak sekolah kelebih agi bamain asal baka pantun, renung ngau timang. Ia megak merangsang bala kaban kerempuan pengajar Jaku Iban, ngambil gangumpul lalu megak pangsiak berkawan mau cerita, tidak tampung hari mulut, nyingkam folklore, tinggumuan tingkat pelajar sosial dan akademik ketinggi. Batu megak ia minta semua penerang ke berkawal ngau budaya Iban, tahu ditanya, dipinta hari bala tuai rebah bangsa, ngau orang tuai ketau benar luar boleh penemu ke bangsa tu. Kelimpah harinya, yang madah ke semua tuai rabat bangsa patut bergempung ngau perintah dikenak mujur ke penguat pemansang lalu ia ngaku megak ajak panjaku Iban bisi nyadi ke mata pelajar tambah bak sekolah tang agik banyak benar penimpang laban agik kurang luar boleh penerang serta ngarap ke pekaratu boleh diputar ngamik ke pemeruan jaku ngau budaya Iban boleh ditegi ke jentuk jemah hilang. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dosun.
2: Aku, orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cak kenyah.
3: Kok lo menenang?
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang ampuh, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
6: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak, ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda, niat semua maya pakai QR code, semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat, kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi zaman dah saya lupa telefon. Kali lah matinya banding dah ke pemihak tu pakai tu. Bermana bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
7: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu, dekat dipinyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, kalai aktiviti berkeselama dekat diatur. Ianya, mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
8: YFM, segulai sejalai.

Ya, yang tadi lagu Kedibai Saziliana Baby Induk Kemayari lagu dikenak kita muka Y19 kita bakal ke pagi tu peninga bak pagi hari 2 12 hari bulan 5 2026. Terima kasih dengan guys tonton James dengan Maga Daniel Steven ya ku dah bergulai dengan kita bak 2 pagi Y jadi nangkan ke tu peninga bak Y19 kita bergulai dengan aku Imelda Joni tak ke mail nyentuk ke pukul 12 tengah hari tu lagi peninga ya. Jadi ngarap ke berita kita mana magang pagi tu peninga ngarap ke sama belak udah ngirup pagi pagi tu sebenarnya kita ngerja pengawal bakal ke pagi tu peninga ya. Ini jadi kan kita nyangkanya agi benung bak rantau jalai kini jam ke dia tu nak ngira kini ke pejalai ke penunga kita peninga ngarap ke sama belak berjimat berbaik ke kereta out. Biar maka ngaki kita nyangkanya baru aja datang sangkai bupis kini serta maka kita nyangkanya baru aja berengkah dekat ngepun ke pengawal baru aja masang komputer ba office kini peningah selamat berjalan ke pengawal ngagai kita semua. Biar maka kita ya ke benung di rumah jam ke dia tu peningah selamat mendiang ke kami ba YFM tentu ya frekuensi kita 101.3 FM ke pagi tu ya. Jadi bak jam ke cerubah tu peninga dia aku dekat berkunci ngau kita sekedar berita kebisi dibaca aku lalu bak jam kedua lagi pukul 10 pagi dia kita dekat berperindang ngau lagu-lagu pupu bangsa ke penudi 11.30 pagi tu lagi peninga mai kita mendiang ke program cerita tuai-tuai Iban bak tu suntik ke 28 sari tu bulai dengan Mr. Philip Langi bukannya mai tu sun program kita ungkup ia ke pagi tu bak Y9 12 terus merenang kita pagi tu peningah dengan lagu Kedibai Heli penyayau semina bak nuan YFM segulai sejalai.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelipa harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentipi ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Kami suba na nan mu na utang na lusian na kau rade to pudan mu jadi kupurnya buige ya teluk manua nu kurang besai 5 ringgit suba ku mai marnya kemar lu bisa ga kupua ke merahnya jot pakuyo tu apa apa na na ulah mai mu nu na anta indo melayu kan kapiat ya teladan dia marnya suba tunu ku jako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tu daun nana daun pertas ya ga pertas tu kuno punya aku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tenyana ya ga bisa kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
3: nadai yati baru enti nadai yang kelama

Ya, lagu kedibai Josephine Jalin nadai pengurugi tu ke nak jadi merendang kita ba Y 912 pagi tu peninggal lalu ngujung ke jam kita dia tu pukul 9.43 minit pagi. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya baru aja masa radio kini ke pagi tu mendiang ke YFM. Terima kasih ya laban milih YFM jadi ke stesen pemerendang kita peninggal ya. Jadi tu peninggal dekat berkongsi dengan kita berita ya ke bisik dibaca aku tu lalu berita ke terubah tu 81 ikut orang rakyat hari menua Indonesia ngau Filipina tamak nada pemenda tau ke parti udah ditan ke ba operasi opsapu ti dipercayai ke upis immigration Malaysia kena hari satu ngau hari minggu tu tadi di Sibu ngau Mega Selangau ya. Jadi sidak tu ditan ke ianya 50 ikut lelaki 18 ikut induk 5 ikut nembiak lelaki ngau 8 ikut nembiak induk ya. Jadi operasi tu peninga diperjalai ke bak 9 kanan 2 hasil hari penerang hari mensia mayuah ngau maga orang ke bumpu premis ke alai sidak ya tu diau ti di pelabak ke nyadi palan endo transit sidak ya. Jadi semua sidak tu ditan ke ketega nadai dokumen pejalai ngau permit kerja sidak ya ke sah ne. Jadi kes tu peninga di pansi ngena section 6 bracket 1 bracket C section 15 bracket 1 bracket C ngau section 55 bracket E Akta Immigration 1959/63 ya. Jadi berapa ngannya megak sikuk pengaji menua tu megak ditan ketega di pelabak ke ngelalai tau ke ngambil orang hari menua luar ngau nadai dokumen ia kesah ya. Jadi semua sidak ke ditan tu tadi udah dibaik ngagai upis penerit adat immigration Sibu ngambil ke perkara kepatut uliah di pejalai. Lalu ba berita tik nangkan ketuk peninga berkawa ngau bus.my. Jadi kad konsesi bus.my dekat dikerembai ke ngagai balan nembiak pum 6 ngau nembiak ba palan pematih perintah di Selampur Malaysia ya. Menteri Pengangkut Anthony Luke madah ke inisiatif tu di pejalai ke kena ngurang ke belanja nembiak ni tengah hari kelimpah hari tim merangsang bala nembiak ngena perengka pengangkut mensia mayuh ya. Lalu inisiatif tu disadang dekat nguntung ke kira 2,350 ikut nembiak pum 6 ngau lebih 3,200 ikut nembiak bak palan pematih perintah di Kuching ngau Mega Samarahan ya. Jadi nyentuk ke bulan 4 tahun tu 15,283 ikut orang udah diregister megai kad konsesi bus.my di serata Malaysia ya. Jadi mensia mayuh mega udah dipinta ngambil peluang hari servis ke bisik disedia ke serta rindu agi berkena ke perengka pengangkut mensia mayuh peninga ya. Iki jadi berbang ngenya mega peninga perintah merambu dekat ngerembai ke pejalai bus.my ngagi kandang menggeri sekunda dalam renggat kedua projek bus tu ya. Jadi rengat ke cerubah projeknya sebab tu lebih mekuah ke induk benua di Selampur Malaysia aja. Lalu perintah ke dia tu benuang berarti ke guna pengawak ngerembai ke servis pengangkut mensia mayuah ngagi kandang menggeri ba penduduk kedua tau ke ketiga pemanduk besar ba tiap negeri ya. Jadi Sarawak bisi sekedar menggeri sekunda di sama bela berguna serta berguna ke sistem pengangkut mansia mayuh ti mana hagi baka Sibu ngau Mega Bintulu ya. Jadi perkara tu dekat di kerja berengat-engat nitiah ke pematut ngau Mega peminta. Okeynya tadi sekedar berita dikongsi kakungan kita bak Y 912 peninga bak jam kedua tu lagi pukul 10 pagi dia kita dekat berperindang ngau lagu-lagu pupu bangsa YFM segulai sejalai.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Galai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

0: hari kita. Anang agak sebarang transaction tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Hai, aku Norman Ading. Aku rindu meda orang dekemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mas sigat tak kebajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilit, nadai meguna. Sigat tak kebajir makan ikat tipan kita, nanti aki nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang aki mana. Kurang rindu meda, tau kap gulai ngau kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.
2: Y 912. Y 912. Lagu-lagu Pupu Bansa

Ya, selamat pagi peningan, selamat bertemu baru ba program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu peningan ba pagi hari dua nya tadi lagu kedibai Madonna material ke lagu dikena ketengah pun ke program kita ke pagi tu peningan ya. Jadi Madonna bukan si menak penyanyi ya maga siku orang kena kebang lagu pelakon maga serta orang dagang ba Amerika Syarikat ya serta digelar Queen of Pop ketegal pengaruh yang terbesar dalam industri muzik pop dunia. Jadi nama kebenar ya, ianya Madonna Louise Ciccone ke ada bak tahun 1958 ya. Jadi Madonna tu peningai ianya sikut penyanyi ia keberengkah berlagu bak tahun 1970-an pengudah ia kepindah ngagai New York City dekat nerus ke julu ati ya bak dalam dunia pemerindang tu tadi peningai ya kecerubah ya peningai Madonna tu ya fokus ngagai pengawa bertanda aja iaitu sikut penari serta maga gawak nyadi penari samelan tu tadi peningai ya. Jadi Madonna tu udahnya ia lu terus nyerta raban muzik baka Breakfast Club ngamaga Amy and the Emmys. Album kecubah ya Madonna ngasuh ya tu tadi dikelala ha, jadi artis pop ti majak terbilang jadi nama ya Nikki barengak antarabangsa dengah album baka Like a Virgin serta maga Material Girl kudah dipendiang ke kita itu tadi ne di ngasuh ya jadi ikon music pop bak tahun 1980-an ya. Jadi mayuh macam maga anugerah kebisi diterima ya yang kaum anugerah Grammy peninga ya. Kini tadi peninga cerita mimit berkawa ngau Madonna lagu dikenal ketemung ke lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu peninga. Lagu kedua kita Siti lagu Sabah lagu kedibai keyboard Yoho Na'ala ke Mike Reti aku alah aku dah lah berkenyak meh reti ya. Kita terus berperindang ba lagu-lagu pupu bangsa YFM Y9 12.

0: ikut lagunya di si lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan piaja.
0: Tidak cukup rancak, haram dengan lagu dangdut.

0: Turunkan.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, penerak pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam. Y FM, sebulan berjalan.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Ya, lagu kedibai Nadine Amizah, Rayuan Perempuan Gila. Jadi Rayuan Perempuan Gila tu peningah siti lagu hits hari siku penyanyi ngemaga orang ke nengkebang lagu hari Indonesia ianya Nadine Amizah. Jadi lagu tu tadi peningah dikeluar ke tahun 2023. Lalu lagu tu maga sebagi hari album studio kedua ya, diberi nama Untuk Dunia Cinta dan Kotonya. Jadi Nadine Amizah tu peninga ada bak tahun 2000. Jadi ia tu tadi mula dikelala pengudah ia tu tadi ngagak kolaborasi ngau Dipa Baru sebab single Oh Good dalam tahun 2017. Jadi setahun udahnya dia ia tu tadi ngeluar ke single solo kecerubah ya, ianya Rumpang ting ujung ke ia boleh anugerah artis baru pemadu manah ba anugerah music Indonesia bak tahun 2019 ya. Jadi Amizah tu megak peninga udah nerima 4 anugerah Music Indonesia hari 14 nomination ngau Siti Indonesian Film Festival nomination. Makanya tadi cerita berkawal ngau Nadine Amizah ngau lagu ya Rayuan Perempuan Gila. Okay, jadi dia lepas tu lagi peninga kita bisik lagu hari Filipina Ilau ke Dubai SB19 tang sebenarnya tu lagu Korea merenang kita Crush Love You With All My Heart YFM Segulai Sejalai.

0: jenis penyalai? Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu kole baru. Lagi uleh ngantai ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku? Pis penglikun penyalai lun, JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah muda, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranju simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, kau mayu lagi penuh sah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.
2: Kuching 0.3 FM.

Ya, Siti, lagu Cantonese merenang kita semua ba lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu peninga Hang Foot Nei. Nyat tradit dalam jaku Cantonese nanti ba jaku Mandarin si Huang ni kemai reti. Saya kenuan, rindu kenuan. Kenya mai reti ya peninga. Okey, lagunya tadi di by GEMs. Lagu tu tadi peninga ya nyat lagu versi baru. Hari lagu asal ti di by Rubber Rock dari Hong Kong. Ianya Beyonce. Kenya hari lagu tu tadi peninga di by GEM, lagu tu nerima sambut ti mana hari bala peminat muzik di serata menua Asia ketegang melodi ti mana serta leka lagu tu tadi penuh ngau emosi. Jadi penyulut GEM jadi penyanyi tu tadi peninga berengkah hari umur yagi biak ya. Jadi ia ada di Shanghai lalu dibesai ke ba Hong Kong ya. Ba rembilik kenang yang ngembuan background muzik peninga ya. Jadi pengerindu ya ba muzik tu tadi ngujung ke ia berengkah nulis lirik lagu serta belajar main perengka muzik tu tadi peninga ya. Maya umur ya ke agi biak. Jadi lagu si Huang ni tu tadi peninga mai tema pasal pengerindu ngau cara orang tu tadi menghargai siku-siku orang ke di kesayau ke ya tu tadi. Dengah lagu tu megak GM muju ngenatai ke asal rindu serta pengasih ngau pengelurus hati ngau penuh terima kasih peninga ya. Jadi GMs siku penyanyi kecukulan dia ti udah muju ngidup ke baru lagu klasik si Huang ni ngenak gaya yang punya. Jadi lagu tu mega ukai semina dikerindu kebala peminat muzik China tang mega ngembuan pengerindu kebesai komuniti antarabangsa. Okay, ngarap ke kita peninga udah terperindang mending ke lagu ke ditebah aku bak program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu bak pagi hari dua. Ya, terus merendang kita ke sekali tu peninga ngau lagu Thailand, lagu ke Dubai, Three Men Down, Messi Song, YFM, segulai sejalai.

Ya, lagu Bollywood udah merenang kita hebat. Lagu-lagu Pupu Bansa ke pagi tu peningat. Lagu Kedibai Udit Narayan berpadu nyawa ngau KS Citra peningat. Komil Gaya. Ngarak ke semua belak udah terperenang mendeng ke lagu-lagu di tebahku bak jam kita kedua bak program lagu-lagu Pupu Bansa baka ke pagi tu peningat. Ya, dikena aku ngujung ke program kita ke pagi tu. Tu lagu berpadu nyawa ke di by Chris Wooden Gun ngembaga Ilen Kayan Ngunci Cinta. Siti lagu berdayuh merenang kita ke pagi tu. Bertemu baru kita ba awak ke bukai ba program lagu-lagu Pupu Bansa YFM Y19.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sarito, doblas me dalam tahun 1989. Sapit kepala Menteri Sarawak Dato' Alfred Jabuan Anumpang madah ke pemesai reti ngumpul penerang boleh digagak ke buah dikena mansiak budaya Iban. Ia megak madah ketu boleh dikena merti kengau sili agi daya gaya peniau penghidup asal Iban ngamika boleh dipelajar kebak sekolah kelebih agi bak main asal baka pantun renung ngau timang. Ia megang merangsang bala kaban gerempuan pengajar Jaku Iban ngambil gangumpul lalu megak pangsiak berkawan mau cerita tidak tampung hari mulut nyingkam folklore tinggungan tingkat pelajar sosial mau akademik ketinggi. Batu megak ia minta semua penerang ke berkawal mau budaya Iban tahu ditanya dipinta hari bala tuai rabat bangsa mau orang tuai ketau benar luar boleh penemu ke bangsa tu. Kelipah harinya yang madah ke semua tuai rabat bangsa patut bergempung engkau perintah dikena membujur ke penguat pemansang lalu ia ngaku megak ajak panjaku Iban bisinya di ke mata pelajar tambah bak sekolah tang agi banyak benar penimpang laban agi kurang nur boleh penerang serta ngarap ke perkara tu boleh diputar ngamik ke pemeruan jaku ngau budaya Iban boleh ditegi ke jentuk jemah hilang. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Muno Sarawak lalu tusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
3: Info temuan. Sekali itu, kami, Mike Tanemuai, ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari Bagi Menua, ia ketepegai Sri Aman, tau kemega di kumai kita Pasar Semangat. Asal Menua. Pasar Lubang Tutu berantara ke garis benua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi Pasar Lubang Tutu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia, Kecamatan Badau, bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubang Tutu nitiak pansia udah bisi lembu maya jeman abad ke-18 ke alai ku cerita tampung reja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua atau ketiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh dari lubuk ke disebut lubang tu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan atau kendur ya kerja tu. Asal menua lubang tu. Mayuh macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kenuk ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuh bangkai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai tu rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nadari itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi mengajak ku kita Iban ia ke ngembai bangkai orang kemati antu lalu tau megak disebut lubuk tu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemana jeman menyap bisi dua ikut diri menjadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti lebuah maya Ciri Ngau Jampi tu pulai ari ngambuh duku lalu lebuah seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya dia seduai lalu tertemu ke bungai nuyang siku manuk.

abah keliang ari panggau libau. Bungai nuyang lalu mai ciri seduai jampi itu beuji ke penajam duku. Lebuh ke buji penajam duku, dia bungai nuyang lalu mantap seti batu, bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi tebelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi, ulih dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik megak siti jita tuai, keditampuang ari mulut ke mulut, jeman konfrontasi menyak, beratus siti buam dibuai ari bilon perang, kena ngebuam pasar tu. Semua buam yang kedibayari biluannya tadi, labuah lalu nuju, lubuak kedisebut lubuak atunya, tang alit hati, siti pan buamnya tadi, nak meletup, laban kena kesidak, menuanya tadi, enang ya ditulung antu denguan lubuaknya. Buam merah lubuak antu. Negeri kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Wong merah lubuan tu, siti arinduar ia kemana, kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuan tu, nuju lagi wong merah kita uleh dengan jalai, ari sekolah SK lubuan tu, lalu nuju lagi sebuah rumah panjai, panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tu, pejalai nuju lagi wong merah, ngambil kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nuar ia kemana, ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pia megak, ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong merah lubang tutup bisik 12 ringkat peninggi ia. Ngau air ia keciru serta celap manah luar mandi ngelantang ke hati. Kena pesidak kengguan menua tau air wong merah tu. Ndak kalah langkang, tajak pan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mereka tidak akan muai ke luar itu, bisa tertemu ke bungai refisia. Ini dari sebangsa bungai yang kemaduk besar di dunia itu. Tapi yang uang itu terencan, amai mana, ngagai sidak yang kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Batiap itu ringkat bak uang itu, bisa ngemuan cerita yang baka air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang tingkat ke 12 air uang itu, kita uliah terpedak ke rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai benua kami bak lubu antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
2: Ko lo menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM. Y 912.
6: Y 912.

Okay, lagu Kedi by Baby Shima Bujang Sarawak. Peningang ujung ke jam kita dia tu pukul 11.19 minit pagi. Jadi mari selamat pagi dengan kita peningang ya kaki segulai sejalan dengan kami ba Y912. Kita bakal ke pagi tu pagi hari 2, 12 hari bulan 5, 2026 ya. Jadi bersampai ke semua pengawal atau ke perkara Kedi Perambu kita seritu muju maga ya. Pemegak suruhan bersampi ngarap ke kita sama belah likun nak gira dini alain dua kita jam ke dia tu peningah sekali kenyak kita benung barang tau jalai tau ke benung gereja pengawak di luar rumah kini jam ke dia tu biar mega ngagi kita ia ke benung berjalai ke pengawak au jam ke dia tu ngarap ke terus rans yang hati bak pengawak ke di kerja kita. Dan lepas tu lagi mai kita mending ke program cerita tuai-tuai Iban bergulai dengan Mr. Philip Langi bak tusun tika 28 pagi tu peningatang sebenarnya agak terus merenang kita dengan lagu Berpadu Nyawa ke di baik Karen Libau dengan maga Cynthia John Gawai Keamatan YFM Y912.

0: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntuk, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersaup Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya Ila, persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: tak gitu belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Tapi peningah sahabat kita bertemu baru dalam program tu buat renggat ke 28. Bakal selama mega buat hari ngamaya tu jam aku datang baru ke studio merindang peningah berkunci ke sekedar hari cerita tuai ketiban. Dalam program tu minggu dulunya kemari, dia aku dah nusul cerita sendiri tiba mimpi dia suh kumang belaki nepat guang di nangan teban patik batang sekerang. Jadi guang tu anak siku tuai titi bilang bernama Cawong kebejuluk di diet tuntuk penguang. Cawong apai guang tu siku ori bala tuai iban ti mungkal andur ke dikumbai tanyo lipat di batang sekerang dulu keliak. Dalam tu si cerita tu minggu dulunya kemari, dia aku udah nusui sendi ngobalaya ti benung di santu jalai mansang ke nengen teban. Datai di nengen teban, sendi ngobalaya lalu mudiak batang tebannya. Kira bisi sesempok makai pinang ku jeku tuai sidak sebuat. Ti udah bersuar mudiak batang tebannya. Dia sidak lu bisi bertemu engkau. Dui ku orang lelaki ti benungnya lau. Kenyak ku ceritanya kemari di lengkau ke aku. Jadi lebuah ti berandau ndak lama di palok kerangan. Dia sendi madah kediri datai dari sengkalung. Pegai batang sadung ili. Ya megak lalu madah ke diri. Ti dekat nepat rumah panjai orang. Ti bisik bernama guang. Di batang tebannya. Lalu nanya ke penyawah rumah panjai orangnya. Ari sidak ti bertemunya. Ingau menyinya. Siku ari laki ti nyalanya. Lalu jampat nyawun. Madah ke rumah panjai sidak guangnya. Bisik tiga tanjuang. Hagi ari ulu dua sidak ti bertemunya. Sentang ni ruai sidak guang. Pihak ku tanya lancap. Nanti kita lagi bisik medak. Tangga ujung tanjuk. Tiba tengah-tengah rumah. Nyak meruai sidak ya. Ku pada siku lelaki ti nyalanya. Jadi kebuahnya nanya ke tanjuk. Laban rumah panjai. Kita iban keliak. Tepat lagi tebiang sungai nyalai. Nanti kita merau. Ujung tanjuk. Uleh dipedak hari-hari. Bawa ujung tanjuk. Sepintu-sepintunya. Suah lagi bisi digagak ke tangga. Dikenal kita yang niki. Ngagi pantar dari mpu. Nyalai kejang sidak sendi. Sebuat darinya. Lalu bersuar mudiak. Nepat pengkalan rumah panjai orang di nengen teban. Lelaki dua ikutnya tadi agi majak ke dirinya lom ke. Sangkai sidak di pengkalan. Sidak bala je jauh sendirinya. Lalu sama blok kisuah. Mantai kata jauh. Ngau semua perengkau tidak baik sidak. Senimpu lalu ngemok sintuang. Sarang garik ya. Nikik ke rumah. Bukannya buka kita kemari itu. Mai biak. Ndak bukannya ya. Sintuang kena keliak. Sidak nikik nengah tangga tanjuk. Tiba tengah-tengah rumah nitiah kepada sikup lelaki ti nyala di lidin tadi. Setau ia datai, dia sendiri lalu nanya ke bagi bilik orang ti bernama Guang. Ibala sidak kedemiak terbegau ke penatai temuainya pan lalu jampat. Nulu ke sidak ngagai bilik Guang. Datai dia sendiri ngobala pengurang ya ke induk. Lalu terus tambah ke bilik. Sidak ke lelaki 10 ikutnya. Udah ti nganjuang tajau 8 negi tambah ke bilik. Nga udah ti dancau kapai Guang. Tikai lalu nuduk ke diri di pentar. Jadi indai guang bedak tak bisi temuai indo. Tindak di kelala datai tamak ke bilik dia dia. Tanya lama ngeju temati kutu. Pakau puyu lau keruah. Tanya lama ngenuang bakam pelakung mabuk ambuah. Bedak ke pemajik ngau pemurah indoknya. Datai di bilik dia sendiri lalu ngengkah ke sintung. Sarang garik ya ti demok yang tadi. Apin sempat indai guang ti dekak ngancau tikai. Dia kena nyambut penatai nak temuainya. Dia deh. Tak lalu digempuang sendiri semua labuk tiba tengah yang tempuan dapur. Lalu dia baik yang nurun kai. Dia sawak ke labuknya tadi lalu ditaban ke pulai baru nikik ke rumah. Udah ya ti nyawaknya tadi baru ya bergari. Tembuk ya ti bergari. Dia lalu nanya, ni rumah beras kita ibu? Ku sendiri nanya indai guang. Oh, ni buah nuan berapi nduk ah. Lagi meh ku berapi ku indai guang. Ni buah apa ibu? Wah kaku meh ku sendiri. Medak anak temuainya. Tikran dekat berapi. Indai guang pan lalu madah ke rumbang sarang beras. Ditakas ding tadi kena beras. Lalu berapi punya dia surung jari surung kaki. Sambil letih berapi dia sendiri mereka lalu nanya. Kini ke guang dah ibu? Ku ya. Udah nyau nyala. Nanti berpansak kita tadi. Ku sawut indai guang. Ya ti nyawutnya. Sambil nguati ti iran. Leban tak lihat ti. Bekini ku anak temuainya. Tau tak nemu nama anak ya guang. Bisi kami pansok dengan orang dua ikut. Nyala diri dia tadi. Ku sawut sendiri. Nyok mi ya. Ku pada indai guang. Ningau sawut indai guang. nya seni panalu ngenuang laban yo nade ngadanya guang tinggau yo ngau sida bertemu nya lo di lik den tadi ah benoi nade guang sedoi sendi nya ti berandau guang laki siku tinggau yo nya lo nya pandatai ke pulai nya lo ari me nya kira udah tubuh lambur ke ninga guang nya datai sendi lalu pansot ke ruai pulis sedoi nya lo guang ku yo boleh ke ku guang sambil belum mati ke induk temuainya tak bakal kelama udah terlebok nyemiliak sida di japai sendiri nyeragak sarang ikan di baik guang pula jadi di baik guang tadi nyala lalu di baik ya tabok ke biliak lalu di bela ya udah mansa wasi ngau ikan ya lalu bernah makai temuk ya bernah sendiri ngebak ke pintu lalu ngangau makai guang sedua apa ya lalu mai anak sendiri ngau bala jawum ya tamok ke biliak datai di biliak pedak tanyo ni dia biliak ala sida dua-dua ya gak mayuh pengurang sendirinya lelaki ngau indo udah ti makai lemainya sendi ngasuh guang berancau lalu nesau sidak serumahnya lebuh orang rumahnya tadi udah sampal ternah datai dia apai guang lalu nanya ke penatai ngau batang pejalai sidak sendi sebuat ngambil ke sidak serumahnya nemu lalu sendinya pan lalu berjakuk ke madah ke sidak sebuatnya datai hari lubuak mengkalong batu di nangan sengai di batang sadung ini. Seni megah lalu berjaku, nusi diri tiba mimpi, tujuh kali dia suh kumang, ngigok lalu belaki nepat lelaki penama guang di nangan tebannya. Lebuh seni tiba diri berjaku, madah ke batang pejalai diri. Nggak nusi mimpi ya, orang rumahnya tanya sama belang enuang, sama belang no magang, ukai semina, ningau pengandiak ya berjaku. Tak megah, medok pemajiak, gamal ngau pemurak sendinya. Kenapa ku cerita? Sendi tu kai sebina tak bajak mua mata tang besai tinggi serta burak. Buak yang mega pirang menyang. Burang tiba dah kalau medak kumang dalam mimpi tau ke nyeruga. Hamaja sendi tu nyangka tak lumu dua kumang. Bunyi ku keudah ditusi aku buat kelubak pun cerita tu. Minggunya kemari. Ke remampak induk ti dipelandiak ke orang ti pandu bajak di petang sekarang. Rambau nyokpan. Ukai banding sendi. Demit induk ti dipuji orang di petang lemanak. Penghabis bajak pun ukai dua tiga tanjuang ke Allah. Wakanya ke Ermias, induk ti berita bajak digelar orang induk gantung sengayuah. Batang kari pun ukai dua tiga ti bukit jauh Allah leban pemajak gamal sendi. Orang rumahnya belabak ke ya agi darah benuang. Sidak nadai ngadang ya tak udah balu serta udah beranak dua tiga bujang. Kemari tu nanti kita nyemak tau kemuji induk ti bajak. Kita suah ningau orang nyebut tanya bakal induk mem. Ku jaku yang nyindu reputih ti bajiak. Sendi tu menyok. Yang kau tak berkabiah hidup mem ke ni. Ya ukai semina tak bajiak di jeliak mata nampai. Tam mega indu. Munyi ke udah ditusi aku dulu hari tu. Yang nyindu indu ti digelar orang yang indu badas berpantak subang. Indu kenemu belabak air liak di palak dular tekam. Ke aku gelar jaku tuai. Yang nyindu indu gar indu takar. Reti yang indu ti landiak. Tamah pandai ngerja buang. Ti disebut bertenun ngagak puak kumbu. Indo ti diberi gelarnya. Indo ti tinggi derajat buat peniau raban masa iban dulu menya. Udah apa jaku ngau beritahu sendirinya. Lalu ditampung guang nusi ke sidak serumahnya. Iyo mega bisa mimpi ti sama benar ngau ngi sendirinya. Lebuah orang mayuah ni ngau cerita ngau mimpi seduainya tadi. Dia orang ketuai-tuai ti nemu batang adat. Pan lalu sama belak lama ngenuang kebuah piak. Laban lebuahnya sendi madah ke diri agi benua balu ke laki ya gua, gelungan. Bukannya agak guang dan ditemu sida ya benung balu ke bini ya ginilau. Anak basuak. Yangnya ucuk singka nayan tua iban dari tapang peraja lubang baya di ulu betang air. Perkara tiba kenya rambangnya kelia. Nadai kalau udah nyadi di menua batang teban ngau di batang sekarang. Tini tiah keadat. Ngau pengarap asal iban orang tiap pin dibuai tebalu pin tau belaki tau ke bebini anang ke belaki bebini indah ngelis diri berpakaian nyara bergari tampak bergaya berupa ku jaku tuai pandak tau tambah senentang sendi seduai guang karanya ukai utai ti dekedekak ukai utai kita pintak seduai yempu utainya hari asuah hari suruah hari sumpah hari telah kumang. Nyalai orang ketuai, nadai jalai tau nagang seduai yang melanggar adat tebalu. Tang taja pihak, orang ketuai lalu berunding dekat ngatur seduai jadi melaki bini ngena adat ke dikumbai adat tebalu ngemuluan tu. Adat ke dikumbai balu ngau tebalu tu, Siti Riadat ti dajar puntan raga ngage serapuh dulu kelia. Nanti ni tiah kejerita tu. Sendiri serai guangnya meh orang ti keterubah diatur jadi melaki bini ngena adat ke dikumbai adat ntebalu memuluan tu. Udah ti diatur orang ketuai ngena adatnya tadi. Nyak baru apai guang lalu berjadi sendi seduai guang Abrami nikah berbelah pinang. Jadi sendi nam adah kediri nguai ke guang leban nitiah ke jakuk sumpah kumang ngage ia dalam mimpi. Empat malam udah bukaunya dia timban ngau lancap serta ngau balo jawum sendi lapan ikut induk ngau lapan ikut lelaki nyepan lalu mulai kediri ke batang sadung. Sendi seduai guang bersemaya dekat muai kira tujuh hari takah udahnya. Dalam cerita titusi sekedar orang ketuai bisi madah ke jawum sendinya induk ngau laki ditebus sendi ngena adat lalu diatur dia jadi kepangan diri. Nya bak sekedar tusi cerita. Jadi lebuah timban seduai lancap ngau balau pengurang seduai ti mulai ke diri ngilik batang lupar. Sidak bisi ngetu merarau bak tisi tebing lubuak siti ke dikubai lubuak setirau ti semak bukit balau ilik. Nak muka indar ke, lebuah sida ti ngetunya, dia siku hari jawum seduai ti bernama Riguang, tak ditangkap bayo. Riguang ti ditangkap bayo, nya benom berdiri ngirup di air. Kira besi 8 depok penyawa hari perau sida. Riguangnya tadi lalu dia hendak ke bayo ke tebiang. Tak pin sempat bayo nya ti dekat narik Riguang ke dalam air. Dia alai lancap penelu ngecit dari luar perau. Main sangkuah lalu terengkah berdiri cecegit buat dengan belakang bayarnya serta terengkah yang buat belakang bayarnya lalu dituruah yang belakang bayarnya ngena sangkuahnya entaran sangkuahnya dia lengkok ke lancap cicuit lekat buat belakang bayarnya udahnya bayarnya tadi lalu deruyak ke ya rang bayarnya hati bunuh lagup lengan Riguang pun lalu terbuka tajau pelancapnya baru ngangkat ke diri bujang tayo ting ruyak ke rang bayarnya tak bakal ke ngeruyak ke jangok dan kayu lengan Riguang pan lepas dari nyawa bayarnya. Nyalai ketiganya, lengan kibok Riguang lalu singkuang nyentuk kaya parai kena kurang ketuai. Nebuahnya datai bak maya seduai ti ngatur jadi berbini niri ke ruang bilik. Timan berbini tungok ke sebangan lalu lancap berbini ke batang semunjan kanan. Sekedar di peranak telesak ucu ambuk, timan ngau lancap tu ti rebak dudi agi. Agi bisi pidah mungkal menua adab kelunduk ngau sempadi. Peturuan seduai ngau peranak telesak balau ti di batak gulungannya keliok lalu ngelekai pendiau sebelah-belah menua bagi semunjan, semerhan, merdang, sampun, siul kandis, lunduk ngau tebuah di kucing. Ngau nyok, nyok meh nakak aku berkunci ke ngau peningau jirita gulungan ngau jirita sendi ke belaki nepat guang. Jadi sebedau aku nyuruh ke diri, aku minta ampun ngagai peningau lebih agi ngagai kaban belayan peturun pelenak sesak tuai tidur suai aku nya tadi dalam beritanya nanti ya ceritanya bisi ndak cukup tahu ke nanti ya bisi ndak nyamai kati kita peningau jadi dia tahu aku minta ampun lalu aku ngelekak cerita tu nakat tu aku datang baru kongsi ngau peningau cerita tuai kebukai bari ngamaya tu jam minggu dudingi lah nanti kita itu bertemu baru. Itu aku meri selamat bersara ngagai peninga mupuak aku.

Ya, peringatnya nak kak kita mending ke program cerita tuai-tuai Iban bak tu suntik ke 28 gulai ngau Mr. Philip Langi peninggal lalu ngujung ke Y 12 kita bakal ke pagi tu ninggal ke kita ngau duiti lagu-lagu berpadu nyawa ke di bait temedin ngau po Erika gagal ati pulai gawai tang sebenarnya tu lagu ke di bait Remison G sulu messenger jadi pukul 12 tengah hari tu lagi mai kita mendiang ke berita tengah hari ya ke di tabut terus hari konti YFM Bandi Kuching udahnya dia kita dekat bergulai ngau pengelola program kami Ari YFM Bintulu ba awak ngela tengah hari sarita hari 2 12 hari bulan 5 2026 ngau tu mumpuk dulu aku peningah tu baru kita ba awak kebukai selamat merarau bye.

Zaman tengah hari dia tu kami nak buat ke berita tengah hari hari 12 hari bulan 5 2026. Berita awam ke terubah penggal ke 5 Kaunsel Negeri Sarawak ke 19 bahari ti kedua. Perintah Sarawak dan bisik di belanja kena ngetan ke penegak pengawak berjalan ke polisi pelajar tinggi percuma menua Sarawak FTES. Sampai Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Datuk Dr. Anwar Rapai madah ke penegak belanja Sarawak ulih diperhati kebab pemansut hasil dalam menua cara kasar KDNK menua tu. Ia kudah bajak nambah. Dalam tahun 2024 subak, KDNK Sarawak nambah ngagai RM148 bilion ringgit lalu ditetap ke Bank Negara jadi wilayah tik gembuan penatai pemisik kebesai. Data nyangkaian ke Sarawak gembuan duit penabat ia kecukup hasil hari pemanah atur belanja tidak berjalai ke. Kerana tu begak oleh diperhati kari benua tu, ia ke semampai bisik belanja lebih dinting tahun. Kelimpah harinya sebagai hari tujuh pengawak tik numbuh ke Sarawak Sovereign Wealth Future Fund SSWFF. Ianya kedak-gada ke belanja tik cukup ke belanja pelajar Balai Nebiak Sarawak. Dato' Dr. Anwar Mansud Kejaku tu lebuh kenyal tanya Kaban Kaunsel Negeri Sitak Daro Dr. Safi'i Ahmad buat sesi tanya saud dalam awamnya pagi tadi. Berbangaunya Dato' Dr. Anwar madah ke nakak 31 hari bulan 3 tahun tu. 4,694 ikut Nebiak hari 4 Palan Pelajar Tinggi di Sarawak. Udah boleh penguntung dari Skim Pelajar Tinggi Percuma Sarawak FTES. 1,433 ikut Nebiak ke Bukai udah nolak skimnya laban ke udah belajar bat tahun ke penundi benar. Kelimpah hari tindak boleh nerima peluang dari skimnya ke Tegal tindak tahu melanggar kontrak sempekat dengan penyedia scholarship sidak. Tajak pihak pengawak sidak tik nolak skimnya megak. Udah muka peluang ngagai Balai Nebiak Bukai minta skim pelajar tinggi percumanya. Sarawak meruan bebenar dengan memansang ke ekonomi hidrogen bersih. Nyadi ke sebengkah hari juluati tik besar lagi kena nampak Sarawak nyadi hub kuasa bersih bergenturung benua adap kita. Sabit Menteri Kuasa Ngau Pemeruan Rampak Benua Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni madah ke langgur pengawak tu diperjalai ke dengah polisi ubah kuasa benua Sarawak ngau plan kuyang penuju ekonomi hidrogen Sarawak. Aturnya diperjalai ke ngau lebih berurun serta berenggan lalu pengawak kena negap ke selampur rantaian nilai hidrogen dekat lebih di Kemeran. Tunjuk rangkum pengawak ngeluar, pemprosesan berperingkat tengah, pengawak guna berperingkat domestik ngau peluang nyual hasil pengawak ke menua luar dudi hari hila. Datuk Dr. Hazlan Mansud Kejakutu lebuh kenyau tanya Kaban Kaunsel Negeri Sitak Batu Lintang Si Chi Hao. Dulu akhirnya demalam Tuai Pemegai Benua Tun Pin Sri Wan Junaidi Tuanku Jafar Seduai Binia Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi bisi ngau guluk pengerami makai lemai ke diatur berserimai dengan pengawak berjadi penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak ke-19 di Kuching. Pengeraminya ke diatur ber kompleks Kaunsel Negeri belah diguluk Premier Ketua Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Pemesai Bukai ke sama bisik nguluk pengerami itu yang kaum balas sapit Premier ngau Speaker Kaunsel Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar.

Adakah kami nak buat ke berita tengah hari itu? Berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Lepas tu lagi peningat, kita bergulai dengan pengeluar program kami dari YFM Bintulu. Bawa ngelah tengah hari.

Ya, dulu mari selamat tengah hari dengan kaki kita peningah. Tentu ya bakal selama ni tengah hari dua. Ada taiba dari kami YFM bintulu merindang kita ba awak ngela tengah hari sari tau. Kena 12 hari bulan 5 tahun 2026. Serta sari tau kita bergulai ngaku Flora Libat.

Okay, lagu keterubah kita buat awak ngelah tengah hari sari tok peningah. Siti lagu hari Rudy Peter nanya ngapa. Tentu ya kena merindang kita buat awak ngelah tengah hari kita sari tok. Tentu yang nyentuk pukul 3 ngali hari tok lagi nah. Okey, jadi ya tusun program kita peningah dia pukul 12:30 tu lagi dua aku dekat ngenatai ke pesan berat ya udahnya lagi pukul 12:45 tengah hari tentu ya bakal selama megak mai kita bergulai dengan pengeluar program Rut Ampung ya bak dalam program menemu kita. Lalu pukul 1 ngali hari kita bisi program temuai kita ungkup minggu tu. Temuai aku lagi dekat nyebut ya lebih lagi berkawal ngau palan pelajar urungnya pukul 1 ngali hari tok lagi udahnya pukul 1:30 ngali hari lagi megak dekat mic kita mendiang ke Siti Dagi Randau tok lagi Randau DJ Perenci yang tok ke DJ Ruth ya bergulai ngau lebih baik ya berkawal dengan program mini karnival jualan dan agensi bersama komuniti Ulu Arif. Okey, hanya lagi Randau pukul 1:30 ngali hari. Lalu pukul 2 kita bisi program kini kita sari tok bergulai dengan pengeluar program Sharon Ludan. Okey, nyatu sun program kita ungkup sari tok peningah. Jadi tentu ke kita terus sebuglai dengan kami punya korang netap ke pengerindok kita hanya untuk ke penghujung program kita sehari tau.

Ya, Siti Lagori Lily Stephen Laguk diberi nama Bujang Sengapa Rembang. Okey, tentu yang mai jam kita ngagai pukul 12.22 minit tengah hari. Ha, jam ke dia tok peninga. Meri selama merarau ngagai kita ke Benua Merarau kini jam ke dia tok. Ya ke baru dekat New Mai kini jam ke dia tok. Sambil kita ke mendiang ke radio na. Ya megat tentu ha mayu bala kita benung ha dalam perengkap pengangkut dalam kereta kini jam ke dia tok. Ambil tau ke nganjung anak sekolah tentu ke penglikun kita peninga maya kita ke berbaik ke perengkap pengangkut lah. Jadi ya, hari kami di Bintulu kelebih lagi tengah hari itu peninga cukup mana panas kami di Bintulu di tok. Nak ganyak balat amat panas ni nanti di peda akuri konti jam ke dia tok. Lah bantik kelalu angatnya pedih semat kenya ni tak ke boleh ngerugak pengerai kita nanti gaya hari ke kelalu angat ngarap ke gaya hari bandur kita nak ngira dini kita ke tengah hari tu peningah ngarap ke mana ngambil kenyamai dua kita berjalan ke pengawak kelebih lagi muak ke tengah hari tu tak ke lemai tu lagi nah. Jadi pukul 12.30 tu lagi peningat dia aku dekat berlabuh ngenatai ke pesan berat ya ke bisik dia terima aku ke tengah hari tu. Nah, jadi sebenarnya lagi megat dekat terus merinang kita ngau lagu-lagu ya aku dah ditusun kami ungkup sari tu. Kena 12 hari bulan 5 tahun 2026.

Tapi RTM, di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Ya, jadi ya buat jam kita ke dia tok peningah munyi ke di padah kaku tadi dekat terus ngenatai ke pesan berat ya ke bisik dia terima ya bakal ke tengah hari itu. Jadi keterubah tu pesan pemati tu datang dari Roslin anak Sain dari rumah Idi sebangki panjai lubuk antu ya nya madah ke pemati ni yang apa ya Sain anak ingkut udah nadai kena 11 hari bulan 5 lalu dekat di Indo Bala Mayuah kena 12 hari bulan 5 tahun 2026 hari itu hari 2 lalu dekat di kubur kena 13 hari bulan 5 tahun 2026 ya hari 3 ngonyak pesan tu ditujuh ngagai kabang belayan ya kediau ba Jelalung Tubau di Bintulu suai Nia Panjaruai Panggang Wong Panjai Tinting Lalang San Panjai San Panak Cangkul Sebeliau Serubah Baras Sebangki Pandak Bintung Pudai Pan Telinting Piamegak Danau Selindung Bukung Kawung Ulu Kawung Ilik serta Kabang Belayan ia kena oleh dirintai ke dito magang ia kenglala niang sain anak ingkut ya ia kenglala niang sain anak ingkut jadi kita dipinta datai ngagai rumah ide sebangki panjai lobo anto kenya pesan ia keterubah lalu kedua to pesan pemati megak jadi ia pesan to madah ke samban anak ngindang samban anak ngindang tau ke inai sungau tau ke ini aming ya udah nadai kena 11 hari bulan 5 tahun 2026 hari 1 lalu niang samban anak ngindang niang samban anak ngindang dekat di sungai Barumah Mering anak ba sungai selat Jalai Bintulu Tatau ya jadi maya nganjung tau bedau temu ya tau ke bedau di padah ke jadi ngonya pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan ya ke ngelala niang samban anak ngindang ya ke diau di sepemanjai Jalai Bintulu Tatau Jalai pesisir Ilik Sebemban Tasik Sungai Tajum Sangan Batu Niah Miri Selangau Sibu ngau ba endur kebukai kena oleh di rintai ke di tok magang ya jadi kita dipinta datai ngagai rumah meriang anak ba sungai selat Jalai Bintulu Tatau ya laban samban anak ngindang samban anak ngindang tau ke indai sungau tau ke ini aming udah nadai kena 11 hari bulan 5 okeynya pesan ya ke bisik diterima bakal ke tengah hari itu.

Okey, lagi moga ada kangen atai ke Siti pesan tu. Lebih lagi tu datai dari unit X-ray hospital Sibu ya. Jadi tu nuju terisa anak buda, nuju terisa anak buda ya ke diau bak rumah Robert ya, nanga sebatu batang rajang. Jadi temu janji memogram manuan bisik diubah ya. Ngagai hari bulan ke dekat di padah ke udah tu ilak. Jadi nanti nuan dekat nemu penerang ke sili atau megak nuan bertanya ya, lebih lagi ngagai unit X-ray hospital Sibu ya. Ngarap ke Teresa anak buda bisik mendiang ke radio jam ke dia tau ke kita tau nampung pesan tau nanti kita ngelala Teresa anak buda tau ya. Okey, nya sidik pesan ya ke bisik dia terima kami bakal ke tengah hari tau.

Nyak lagu biar ajak meh sebelum mai kita mending ke nama program bukulai ngudi je perincing tok lagi yang udah kak ngambil penuduk aku udah kak dirampas yang penuduk aku jam kini tu ne okay, pukul 12.45 tu lagi tak sebenarnya mending ke dua lagu tok lagu jauh di mata semak dia.

Ya, peningan jadi nak berasa jam dia tu 12.45 minit tengah hari. Artinya peningan kita bergulai dengan aku buat program nemu kita. Kita bergulai dalam kandang 15 minit. Jadi nemu kita bakal selama dekat nusui macam-macam hari serata dunia untuk berita kedegiga aku tu peningan.

Enya lah ya. Mungkin aku tadi peningah berita tu kan mu kita nang ya di giga aku hari serata menua serata dunia. Okay, mana menua aja, mana menua Malaysia tang hari serata dunia. Jadi ke sekali tu enya bakaul ngau pengerindu kita mensia. Pengerindu tu sih. Ya, okay, pengerindu kasih sayau, segi bisi, semua kita segi bisi, pengerindu kasih sayau, ya. Dan pengerindu tu, bisi sitik gegerti, pengerindu inya bakerti, nama te pengawak ke di kerindu kenuan. Ya, yang tadi, hobi, bak jaku Melayu, ya. Jadi kita pengawak ke di kerindu. Jadi bisi orang rindu ngait, bisi rindu bergagak keki, ya. Bisi rindu yang tadi berjaku kurang. Ya, nyapan di situ pengerindu kak. Nama ya nak berkunci ke berita-berita gosip orang hati ya nak lantang. Biar entah tahu disebut ya pengerindu berjaku kurang. Lengkap ke bekawal ngah pengerindu entah di peninga pengerindu kasih saya, pengerindu berjaku kurang. Nyak barang ke siku-siku kita, mungkin ke kunti nyamai penglantang bayar kapak kita keninga atau kita ke ditanya ya nyabar diri. Ya jadi pengerindu bisik orang tu pengerindu pengawak ke dikerindu ya bisiknya lain peninggal ya. Jadi bisiknya rindu ngumpul buat mensianya dengar kita. Bisiknya rindu ngumpul uras ya, uras ukai uras ke ukai enti ya nyo selalu ke debai kita gitu sampahnya nya uras ke besainya, uras ke alus ya ke mit-mit. Kau kira tu bedau kau dengar aku orang rindu ngumpul debu. Tanya kau ngumpul uras ke mit-mitnya bisa. Nanya pan si tek ke nyelai pengawak ke di kerindu ke nyelai ya. Bisik orang tadi pengawak ya rindu rindu ensium bau buap au buap buku ukai buap au ukai bau buat gak ne bau buap. Ya, kependak munyi ke ngembup kita tu peningan dak. Ngai ke kita salah dengar tadi nah. Ensi rindu ensium bau buat kalau kita ukai buat au bau buap bau buku. Jadi ya muka aku kita itu lain nar pengerindu hobi kita nak sebakar nasib aku pengerindu aku ndak nyelai ndak nak nyelai nanti nyelai kak aku berkongsi tapi tu nadai dengan aku tu peningam nyelai ngumpul buat tu peningam ketegal kerindu ngumpul buat dia ada bisik siti micum toko museum ke dikumbai museum rambut toko micum buat di Turki ya. Jadi micum tu nanti ke berita bisik lebih hari 16,000 iti sampel contoh buat ke di hari serata dunia ditaruh disimpan dalam mijumnya lalu buatnya tadi peningah buat orang Indo ya? Lalu 38 tahun keudah lalu peningah dia ada siku orang ke pengawak yang tadi rindu bergagak ke namanya pasu hari tanah jadi yang tadi nyimpan buat kaban yempu mah siku kaban kendang ya rat rapat ngo ya jadi kepengingat pihak ke tadi ne jadi nyo pemua muas tadi nyo kelama-lama ke rindu nyimpan buat kaban ya tadi nyo jadi pengerindu ke nya ya udah nya ya lalu nyimpan buat ga nyimpan buat bala kaban-kaban ya kebukai lalu lengkap ngau ditulis kia nama siapa kaban dia kebukainya. Udahnya tadi, pengerindunya tadi pan ditemu orang buat menuanya, buat Turki. Udahnya, mayuh murah bukain tadi. Bahkan kita ini ya, udah kita nganjuang diri ngagai kedai buat ya, ke ngempat, ke nguntian buat sayau, kita ke buat nanya. Nanti kita, udahnya kita, ya, saya kita ndak uliah, ndak tintu ke buat kita ke di keempat tadi. Anjung ngagai ngi ya tu tadi bedau berengkahnya di micum ngi ya tu tadi ba rumah ba kedai ya kedai ya kengagak pasu bungai pasu macam-macam pasu tadi ari tanah liat tadi nyak pengawal asal tadi udah nyak ya ke leban ya ke kaul yang ngau kabannya segi rapat jadi ya buah maya kaban yang nguntian buah lalu disimpan ya
nya pemomas tadi nyo nyadi rindau nyimpan buaknya ya udah nya kabar-kabar ni kebukai pan disimpan ya buak di pintak ya manah menya tadi bisik kemari-mari bisik kendak pihak tadi udah nya tadi ninga orang tadi ninga pengawak yang tadi ia nyelai di dinga tang leban orang ketari bisik orang raksayau kebuak ni ya udah ke di keempatnya tadi lalu diberi orang ngakaya lalu ya penyimpan yang mana-mana lalu bisik nama orang kempu buaknya nah di itu disimpan mana-mana pengucung-ucung ya dia nyentuh ke dia tu bisik 16,000 itu sampel buak orang ke induk disimpan dia lalu dia tu kedai yang nada lagi yang agak namanya pasu semua tang nyawanya di micum micum nur nyimpan buak kak mak aku nyebut buak micum nur nyimpan buak ya bak menua Turki nya sitik pengerindu nari dipadah ke nama ya tu tadi ya jadi ke sitik tu peninga bisik sikuk daki orang tadi rindu nyimpan buat maka taya tu rindu nyimpan buat yang pu jadi ya tu semina di kelala ngau nama Leaf aja jadi ia pun nyimpan buatnya maya dalam kita timpu 4 tahun tu kudah 5 tahun maya kena COVID harinya deh iya tadi kita sama ngasai ni ya mayo-mayonya mayo buat kita panjai leban kedai seluan buat pan nadai nak bedak nak dikemendar ke jalai ke pengawak sida ya nguntian buat nyalai kita tadi mayo mayo panjai buat mayanya na ya kenemu tadi ngempat ke diri nguntian ke diri tok kabala diri sebilik menguntian buat jadi bepun harinya tadi tu dah leave tadi bepun dari kita ke COVID hari mayanya subak karantin ya lalu nguntian buat lalu disimpan ya buat ko jakok ya ke pengingat mako ya ke pengingat maya kena ngingat ke kena COVID ko ya kena karantin maya COVID tang dia tau yang tadi ngujung ukai tak maya nya aja maya ya ke tiap kali ya kenyi nguntin buak buak ya pan lalu ditaruh disimpan ya nyalai dia tau ngujung ke nyentuh ke dia tau ya udah dihitung ya kebuaknya bisik 30,000 lamar buak yang punya tadi disimpan ya ukai sebenarnya diguntian aja lah ini kegugur buahnya ke disugupan disimpan sudah lift tu tadi lalu udahnya ya mada semua buak ke disimpannya tadi ngambil kendak kamah ngambil kendak ditutu induk-induk tai kutu segi nadai dia tu jarang kita nemu orang tadi bisik kutu lalu dintu ya mana-mana dibasuk ya seminggu sekali buat ke disimpannya tadi lalu diberi ya ngau minyak minyak ke ngasuh buat tadi lembut halus retatan nyak pengerindu ngik lift lalu disimpan ya basiti biak biak kenang nang cukup udah dijaga ya nyak pengerindu orang bakawal ngau nyimpan buat ya jadi nyak orang ke rindu ngumpul buat jadi kata buat nama sebut ke buat kita mesti amanya nyalai pula yang kat situ tu peninga ianya bisik mereka orang tadi rindu ngumpul uras ya tahu kai tak sengapa uras bakal ngi siko nemiak lelaki dari menua Cina tu tu nya tu berita tu ayan tahun 2021 sebab peninga ya tu tadi nemiak lelaki tu ya rindu ngumpul namanya nak ke kita nanti kita ngenak nulis ngenak pensil maya sekolah ya kade kumai kita nya kate pemadam dalam jakuk bahasa Melayu tau ke eraser jadi sebab jarang me kita ta ketemu kekingat aku asai kenyebutnya pengerak ya pengerak pemadam eraser kena kita madam kentik tulis kita salah ngena pensil pin kan jadi ya ngena pensil jadi nya pengawak kedi kerindu ke tudah nembiak lelaki dari menua Cina tu ke bernama Gong Yeng jadi maya ya ke ngumpul namanya uras dari kita ke namanya ngerak tek madam ke tek ditulis kita nya digumpul ya pedinga nyau mesai buah bawang tai utai uras ari pemadam Iriza ke tanya tadi ukai ngi aja nya maka lebuh maya ke sekolahnya ni bala kaban ya ke madam ya pesannya tadi kan pengerak nya tu menya pengerak tulis pemadam
daripada saya ke bala kaban sekelas tadi anak muai ko ya tak timbun bawa kertas kini digumpul ya lalu semua tanya katiknya digulai kaya digulumu kaya nyau mesai buah mawang ku medok buah gambar tadi berat nyau ke lebih hari 1 kilo sekilo nyau segala baka buah bul nyalai bekeni kaya tau ngasuh pemadam tadi lekat ia bisik kaya nyadi ia bisik ngena sebangsa minyak ya ngambil kaya semua namanya pengerarak terlalu pengerarak ke uras hari pengerarak pemadamnya tadi ulih lekat yang tadi nyadi baka siti buah bul ke gemit tak gemit namanya kaku mesai kira-kira mesai buah mawang pada aku buat gambar nyok pengerinduk ya nyentuk ke dia tu Nembia tau aki meruan rindu ngumpul uras hari pengerak pemadam tau irizernya tadi. Jadi ku ya ngarap ke bisik Nembia, bisik orang oleh nitiah ke perindu ya. Labannya tau nyadi kati ku ya nama, boleh ditanya nama ke bawah rindu ke nyak. Tau ngasuh rundiang ke lantang, nak berpikir terbukai pihak ku ya nyak. Bedau kalau kita peningam benar tu baru ya meh bisa orang rindu bangsanya. Bedau tu nyelaiknya peningam mayu ke nyelaik aki ilok kita ya berkunci kia baru ya. Nyelaik kira kena kau tu dulu nemu kita ke sari tu ungkap ke sari tu nyelaik atas nama pengerindu nama udah rindu meh ke ngerja pengawaknya tajak penyelaik berorang tang nak nyelaik bok siku orang ya ketau mai ati ya gaga berasai lantang ya nyalai atas nama pengerindu lagu kita ke sekali tu udah tu lagi kita dekat terus buku lain ngau DJ Flora bawa ngelat ngari ari YFM Bintulu.

0: Nolong beri selamat hari hari peningah bakal selama jam kedua ngelah tengah hari bisik program temuai kita ungkup minggu tau ya. Jadi temuai aku ianya Encik Richard Burong, ianya siko pembantu pustakawan dari College Community Miri. Jadi yang lalu ke penatai Encik Richard beri selamat hari hari genuan nama berita sari tau.
1: Selamat hari hari DJ Flora. Mana yang berita bakal kesari tok DJ?
0: Hari Miri tu nah?
1: Hari Miri.
0: Hari Miri. Jauh lah orang Miri tok ke Bintulu. Jadi perkara ke dekat dikunci ke Encik Richard ke ngali hari tok peningah bisik kawa ngau College Community Miri tu nah? Jadi au ngamik ke lenak gi didinga bala peningah tua ke ngali hari tok Encik Richard minta nuan merik penerang kelebih gi berkawa ngau KKM atau ke College Community Miri.
1: Okey DJ, terima kasih DJ. Jadi College Community Miri itu sitai dari palan pelajar tinggi yang ke dipegai perintah lah. Lepas kemarin ke orang ningate ya College Community ataupun college tu. Kemarin ke kita berunding ke hari swasta. Jadi College Community Miri itu nanti ke nanti ke perintah baru upis menteri.

0: Belajar tinggi Malaysia lah.
1: Oh.
0: Jadi kolej itu didiri kebak tahun 2009 untuk kena tahu lah DJ.
1: Oh.
0: Bisa dua agak bengkah program latih pengelandian ke distia kebak kolej community miri itu ianya program latih pengelandian sepenuh masa ngau ya ke separuh masa. Jadi program latih pengelandian ke sepenuh masa itu disediakan gara pandemi ya ke udah habis SPM tau kau dah boleh pemutuh perasa SPM lah ya ke lulus SPM. Program latihan pengelandian yang kedua tu ingat separuh masa ni dia ke khusus pandai ngagai komuniti ke semak palan ke media lah.
1: Awaknya penerang ke siliaknya tadi berkawal ngau college community miri. Tajak pria college menyekenuan tangnya tu tadi hari baru upis menteri pelajar tinggi Malaysia tu tadi. Jadi itu dekat nemu mega tu Encik Richard. Nama kurs ia ke bisik disedia ke bak KKM tu.
0: Jadi kurs ke bisik disedia ke bak college untuk miri tu ia bisik 2T ni je. Site sijil teknologi penyelenggaraan industri atau ke kami selalu membayar SPI lah. Dan ya site lagi sijil reka bentuk dalaman ya ke di selalu di kumai kami SRD lah. Bak singkatannya lah. Kedua itu program tu bisa akun kesehari perintah ianya akun dari MBOT ianya Malaysian Malaysia Board of Technologies now MQA lah Malaysian Qualification Agency.
1: Banyak kurs ya ke bisa disedia ke college community miri ini. Adakah mau megak tu berapa lama tempoh tau ke ni nakak pengelama sidak ke belajar beria.
0: Tempoh belajar ungkup duit program tu ianya 4 semester DJ atau ke 24 bulan. Jadi palingnya mai ke 2 tahun lah kita.
1: 2 tahun.
0: Jadi setiap semesternya 6 bulan lah. Jadi 3 semester sidak ya belajar ba college lah. Dan ya 3 semester sidak ya bisa latih nasi ba ba company lah.
1: Awaknya tempoh ya tadi ni nak kena lama 2 tahun punya kenuan ya. Jadi berkenai ke atur kelebih lagi nanti sidak tu tadi nembiak tu dekat belajar ngambil kurs ba program sijil ba college community miri tu.
0: Okey, te ngagai balan biak kekak belajar ba college community miri tu ya ke namanya
1: syarat
0: ya. Syarat ya yang peranak menua Malaysia lah DJ. Umur ke pemadu biak ianya 18 tahun. Ya mesti pas persa SPM ianya lulus mata pelajar bahasa Melayu ngau sejarah ya. Lalu dia tau ngau sige kredit ataupun kepujian lah dalam ni aja mata pelajaran kebukainya.
1: Okey nya tadi atur atau ke syarat ya ke patut di titih ke lebih lagi orang ke dekat masuk ngagai college tu ne. Jadi tanya bukai ku ngagai nuan Encik Richard berkenai ke cara lebih lagi cara ngajar ngau megak belajar ba college community miri tu ya cara teori tau ke sekali ke bisik amali.
0: Okey DJ. Jadi cara ngajar ngau belajar ba college community miri tu jadi bala nembiak ke dia tu dipejalai ke dalam kelas tau ke bengkel tau ke betungak mua. Nanti maka cara belajar ya ke teori dipejalai ke ba kelas lah. Kelas biasa lalu te ya ke bisik praktikal sidak yang ngagai bengkel lah. Bengkel maka kami bisa bengkel elektrik, bengkel mesin, ngau bengkel kimpalan. Jadi bengkel kimpalan tu selalu kumai kita welding lah. Kita lebih tanya kau welding tu.
1: Jadi senentang ba bala pengajar ba college community miri tu. Nang ya pengajar tetap tau ke pengajar ya ke digiga tau ke dipilih sidak ari industri tu kini.
0: Jadi pengajar ke ba college di miri tu dia ambil perintah kerja tetap sidak ya DJ. Serta bisa pengalaman penelebah akun pengulih serta sudah dilatih dalam bidang tau ke pengawak kerjajar sidak ya. Kami bukan bisa berkongsi tau ke bisa kerjasama dengan industri ke berkait dengan program lah latih pengelandian tu. Jadi tuju kebenar ngambil ke kokurikulum ni miak ngau pengajar oleh kunci penemu serta semampai ni ke pemansang ke nyadi badunya industri. Itu bisa 25 itik cerikat atau kekemeni udah muka kerjasama ngau kolej Untimiri. Jadi bisa cedak kebukanya megak lu nyadi raban pemutus penemu atau nyadi raban penasihat kokurikulum kolej Community Miri.
1: Nyadi to minta nuan berbagi tau ke berkunci ke nama perengka tau ke kerban kena belajar ya ke bisik disedia ke bak kolej Community Miri itu.
0: Okay. Jadi kerban ke kena belajar bak kolej Community Miri kami bisa mengikat kota daerah DJ bisa bengkel mesin dua sida ya ngambil sida ya merti ke mesin ke daduk sida dan sike nyata bak bak muah sida ya kena sida belajar bengkel kimpalan welding tok dan sike nu sida ya belajar welding betul bengkel elektrik mega kena udahnya bisa ke kami yang dia ke mamal komputer duit bisa duit mamal komputer ya kemuat dalam 50 ekor dalam mamalnya udahnya bila nu belajar ya kecukup nyamai lah selesa munyi korang baka munyi kota dek dia sida ke ngambil sijil reka bentuk dalam mandok meja sida ya bisa special meja sida ya
1: special ke ni
0: ya boleh dijas ngambil ke sida nyamai ngelukis ngelukis pelan sida ya deh ngau bisa juga disedia ke bakal perpustakaan surau bisa juga banyak internet pun nasige perlu au sige perlu dia laban mayu age utai ke di pelajarannya perlu bantu hari
1: sige gunanya
0: ya sige gunanya labannya meta de bunyi ko kita zaman digital tau
1: semua teh di ujung jari mage
0: au ya DJ
1: au okey
0: jadi palan no college tu enggak cukup namanya strategik DJ apa ya bisa semai ngomong semai ngoklinik kedai makai leban semuanya nasi ke bergemborok dia magangnya
1: dia magang menyatakan ini okey ngambil kuda nemu main penerang ke dikunsikan Cik Richard yang tadi perengka atau ke kerban ya ke bisa dikena atau ke disedia ke bak kolej Community Miri itu ne jadi tuan Cik Richard pengudah sidak yang nembok ke pelajar lebih lagi barenggat atau ke peringkat sijil. Kini, tau ke berkeni sidak nembiak tu boleh ngenak tau ke nguna sijil sidak ya. Lebih lagi nguna penemu tu dah dipelajar ke sidak ya bak kolej Community Miri tu.
0: Okay. Bagi sidak ke ngambil sijil teknologi penyelenggaraan industri tu DJ sidak ya boleh minta kerja jadi juru teknik mesin boleh ya gegas atau ke tukang welding kau kita boleh ke sidak ngambil kerjanya jadi bagi sidak ke ngambil sijil reka bentuk dalaman tu tadi sidak boleh jadi pengagak modal rumah upis ngau teh bukai lah asisten reka bentuk dalaman ke sikit ngena namanya kurang lukisan 3D apa semuanya DJ jadi pihak mega boleh jadi juru rundi ngau juru rundi curak atau ke gaya dalam
1: Okey, mayu guna kata tadi ne. Mayu kerja ulih sida itu tadi ne. Jadi nanti keni kan ti sida itu tadi dekat nampung pelajar sida yang agai ikas ya ke tinggi agi itu. Bukan ni caranya Encik Richard.
0: Okey, nanti sida ya udah graduate ba College Community Miri itu tadi. Sida ya bisa perlu nampung pelajar baru ba politeknik.
1: Okey nakaknya aja.
0: Okey nakaknya aja. Ambil pelajar tikas diploma lah. Uliah minta nitih ke program latih pengelandiak ke dambik dari Mpula DJ. Contoh sidak ya kengambil sijil reka bentuk dalaman tu tadi. Tau nyambung ngagai tikas diploma bab politeknik Ungku Omar Ipoh Perak tau kasih gaya mayuh ya kebadiannya DJ tapi ya kesebut kotak Twitter je politeknik Melimau wak Melaka lah. Sidak ya munyi korang nampung pelajar bab diploma seni bina atau ke kita kita iban family ke ngau seni bina tu arkitek ko kita arkitek DJ au. Jadi sidak ya kengambil namanya sijil teknologi penyelenggaraan industri tu boleh nyambung bapak politeknik ke bisik diploma mechanical engineering DJ. Diploma atau tiba Sarawak bisik bapak politeknik mukah ngau politeknik Kuching.
1: Okey, ngarap kesama berarti kenyap. Lalu nanti dia tu nih, nanti bisik orang kedekat masuk belajar bapak kolej Community Miri tu. Lagi boleh minta kini?
0: Awak dia tahu benar buka ya DJ. Nanti nuju nemiak te bisa hati kanan pun pelajar bak kolej Timiri. Benar buka dia tahu sesi 1 2026 ke 2027 kena iborang mai polisi si. Ngau hari register ya kena 23 hari bulan 6 tu ila. Semaja kau sida ya terlepas ngisik borangnya sida ya boleh datai walk-in ngakai kolej lah. DJ tindak tindak tanya ne. Semaja kau 23 hari bulannya tindak sempat datai ga. Laban tempoh register tau agi dipanjai ke ngakai 10 hari bulan 7 2026.
1: Au reti ya nak 10 hari bulan 7 hanya tadi ne. Au kira kagi lama ga no tempoh bala nembiak tu kak minta serta berunding tu tadi.
0: Au ya DJ.
1: Au jadi ke penuh dia tu Encik Richard. Yang kak bisi orang ke dekat register belajar bak kolej komuniti Miri tu. Bak siapa sidak ya patut bertanya tu.
0: Okey DJ, bagi nembiak dia lah munyi keku nembiak tu kapai naik ke bisi julu hati kang asuhannya sidak nampung pelajar bak kolej komuniti Miri. Tau kak bisi utai bukai lah kak ditanya ke sidak pasal kos bak kolej ke nama kak. Sidak tau telefon ngakai Cik Nur Aida Hilwa bak nomor rupis ya 085-65-3545 taukan nomor telefon yang pun 017-550-5132 teh sidak ya bisa tanya lah bisa dekat tanya
1: dekat tanya
0: direct lah laban Cik Nur Aida tu dan sikit pegawai pengambilan kolej komuniti Miri lah DJ.
1: Okey, lenak serta terang mana tadi penerang kebedah dikongsi ke nuanto Encik Richard kelebih lagi berkawal dengan kolej komuniti Miri itu ne. Awak jadi kepenuh di itu mari terima kasih mayu hangga nuan.
0: Ya, terima kasih mengapa DJ Flora lepas ngelalu kepenatai kami di itu tadi.
1: Okey, sama-sama mega. Jadi peningah kiranya nakak mai kita mulai ba program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

pemajiknya nombor dua, okay, Budi Basa, pemaduk berga. Pihak ko lagu tadi ni, apa ni ngah? Hanya lagu kita iba awak ngelah tengah hari kita isari tau. Terima kasih Mayu angga kita kaget terus bergulai dengan kami kelebih lagi bak jam kedua ngelah tengah hari kita isari tau peningah. Lagi terus mengkam bergulai dengan aku Flora Libat nyentuk pukul 3 ngalih hari atau lagi. Lagi moga rekat terus merenang kita. Mayuh bala kita bak TikTok kami Bintul FM. Bisa minta lagu hari Gwen, tau nak? Lagu kedua beri nama Sanggup Aku.

Gwen ngau lagu Sanggup Aku. Ya, Sanggup Aku peninga merindang kita nyentuk pukul 3 ngali hari itu lagi. Nah, ngarap ke kita pun sanggup megak bergulai ngau aku nyentuk pukul 3 atau lagi. Nah, ngarap kata perindang memang yuh bala kita ke bisik minta lagunya ke ngali hari itu. Jadi pukul 1:30 tu lagi peninga munyi ke di padah kaku tadi dia dekat mic kita mending ke randau DJ Perenciang lagi bergulai ngau Encik Hai Lingga ngau megak puan Koni Sigan ya berkawal ngau mini karnival jualan dan agensi bersama komuniti di Ulu Arif ya. Mending ke randau hanya lagi pengudah mic kita mending ke lagu tu. Dia lagu dari Rick Anderson. Hanya bak sebulan.

0: Jadi selamat lemai, selamat datang ngakai studio atau ke konti ke lemai tu bergulai ngau kita ngelau tengah hari. Nyalai ke dia tu nya kita bisi temuai, lalu temuai tu deka berkenang ke berkawul ngau mini carnival jualan dan agensi bersama komuniti Ulu Arif Selangau. Jauh retau kira kepegai Selangau tu ne. Iya. Iya, nyalai selamat datang ngagai sedoi Encik Hai Lingga ngau maka apuan Koni Sigan.
1: Iya. Mm-hmm. Selamat datang.
0: Au. Nyalai iya jauh ketua tanya semak ke kira semaknya ngau Bintulu ne. Ya. Selangau tu komuniti Selangau Ulu Arif.
1: Ulu Arif sejam lah ke Bintulu.
0: Tak jauh menya.
1: Tak jauh.
0: Iya. Iya, nyalai peninga temuai kita ke ngali hari tu nya seduai ya. Kita dah ninga tadi Encik Hai Lingga ngau meka Puan Koni Sigan min ke deka berkunci ngau kita yang tadi sidak deka nusi siti program. Siti program ke deka diatur nya mini carnival jualan dan agensi bersama komuniti Ulu Arif Selangau ya. Jadi program tu kita ke nemu nama program tu lalu kemaya diatur serta meka dini ndur program tu diatur. Nyalai aku tu deka dulu nanya ngakai Encik Hai tu namanya kemaya program tu diatur serta meka dini ndur.
2: Okay, selamat malam ya, ngaji di JMK. Jadi nama program tu hanya di kembali kami hanya mini kendi berjualan dan agensi bersama komuniti Ulu Arif. Jadi pengerami itu dekat dia atul ya 16 hari bulan Mei 2026.
1: 15 ya, dan 16.
2: 15 ngau 16. Ya kapita 15-nya kita bisa program jualan dah. Mm-hmm. Jadi ke 16-nya kita bisa pekit Arif Run. Mm-hmm. Jadi program tu di atul ba rumah tuni Ulu Sungai Arif lah.
0: Mm-hmm. Oh ya, jadi 15 ngau 16 tu. Jadi ketika program tu kebenar kalau diatur tu ke baru ya kita ngatur program tu.
2: Jadi program tu pertama kali lah diatur ba menua kami Arif. Mm-hmm. Jadi itu program keterubah dikena kami muka runding bala kami dia nak kelebih lagi peranak menua Arif ke bisi dia apa menua Arif laba kami meda program berkata uliah ngenatai ke penatai pemisi ngagai peranak menua Arif empu. Mm-hmm. Kelebih lagi kita kak pemulsi ke menua Arif tu sebagai cita tempat ke uliah dia jadi ke hub untuk pertanian kelebih lagi lah ambil ke bala peranak kita yang keluar kasia bertanam bertupai serta berjual ke apa maya tu ialah.
0: Jadi kira ke objektif atau ke tuju kita ke mamat yang ngatur programnya tadi ni kira angkat ke namanya pengawal
1: ekonomi.
0: Jadi nyongenang komuniti Ulu Arif tu berapa buah rumah panjai kena pegai Ulu Arif tu komuniti Ulu Arif tu mayuh pelabak ko.
1: Okey, bak pegai Ulu Arif ya ke Ulu Arif kami Arif tu bisi Ulu Arif and Ili Arif. Jadi bak Ulu Arif termasuk ya ke Tisi Jalai Jematan Arif bisi 13 buah rumah panjai. Mm-hmm. Ia ke bergenturung bergulai dia. Mm-hmm. And then bak Ili Arif aku rasa lebih 10 buah rumah panjai. Sama di pegai Arif lah Arif.
0: Mm-hmm. Jadi sudah tu ilak sama antara Ulu Arif dan Ili Arifnya sama di Kangau punya.
1: Jadi lokasi program community program karnival tu sigi digagak bak Ulu Arif. Mm-hmm. Yang ya ngempung semua kawasan Arif. Mm-hmm. Arif tu termasuk Sungai Bawang, Sungai Anak, Ili Arip, Ulu Arip, ngau Sungai Tau. Enya di baru Arip Pulin District lah nama ya.
0: Jadi semua menyadikan ngau kita magang dak ngakai program program itu lah nak mini karnival jualan. Jadi pelabak ke aku. Okey tak pelabak tu tang pengharap kes duai maka pengharap semua kita kelebih lagi kita akan jadi komiti pengatur mini karnival jualan tu ngau maka agensi bersama komuniti Ulu Arip tu. Tentu kita bisa ngarap ke impak ari komuniti nyampu. Ya tentu ya nya kebepuan kita ke buah kita ngatur programnya kita dekat ke impak ya nyalai nama pengharap seduai ari impak tadi antara suai lah nyawat.
2: Jadi pengharap kami pasal impak tadi kan gaya komuniti ya nya siti sida bisa peluang untuk berjual hasil utai tanam tupik si dampu bayak ke utai giriga kak ngena jari baka raga baka utai ke tikai apa semua si dah boleh maya tu si dah ya mantai ke semuanya untuk dijual si dah ya. Jadi peluang tu nasigi maneh lah ngagai komuniti Ulu Arip jadi peluang si dah ya kak berjual muka si dah nama peluang si dah berdajak lah jadi nasigi maya tu nasigi peluang diberi ngegai sida yang sepenuhnya lah untuk berdajak ke utai ke di kemisi sida ya. Kelebih lagi ianya utai ke namanya
1: tadi
2: tanam lah.
0: Oh jadi laban tu keterubah ni ya. Puan Kuni nyalai non medak berkini kesambut sida ke ngau nya lebih lagi berjual berdajaknya.
1: Okey, sambutan kami bisi ngadu ke Lot Gerai. Jadi Lot Gerai tu nak sikit dia fokus ke ngagai kami komuniti Ulu Arip. Jadi Lot Gerai tu sidak ya berjual kena ke 15 ngau 16 hari bulan lah 2 hari. Ianya bertapak di pekarangan rumah Tony anak sigan Ulu Arip lah. Jadi ke dia, kami cuma ngagak limit 9 titik gerai leban limited 2 lah reti dah. Leban tu ke terubah ya kita kak nemu kini gaya kemampuan kawasan. Jadi ke dia tu semua gerainya kira ke lama udah penuh lah. Kira ke nerima sambutannya terbaik mamai dari orang Ulu Arip.
0: Okey mana narnya ne. Kira ke nanti orang lagi ke minta ngaunya kira ke nak nak lagi punya.
1: Kira ke leban kita
0: nurnya.
1: Nur tu. Ya bisik terhad leban nanti kita udah first time tu, the second time ila mungkin utai tu akan digagak. Kita nemu lah mungkin agak jumlah gerainya mayu hagi kenyak ya.
0: Ke nur ke besai luas lagi yeah. Napa ya. Nyala nya tadi berkawal ngau community ya. Objektif tujuh kita meka namanya sukung ari community kita Ulu Aripnya. Jadi tu pula ngakai agensi laban program tu kai sebenarnya ngau community ja ta meka bisi agensi napa ya. Aya pon kuning ngau meka mustahai. Nyalai uliah nusui berkunci ke ni bagi agensi-agensi ke bisik di kangau ke kita atau ilah Puan Koni.
1: Okey, ngagai pengisian program dan agensi nyadi program komuniti tu kami begulai ngau sidak Jabatan Pertanian Daerah Selangau. Sidak ya sebagai lead agensi ke ngadu program tu lah begulai ngau aku sebagai ketua urus dia. Jadi agensi ya ke terlibat ianya sidak Jabatan Kebajikan, sidak Sarawak Service, leban Ulu Arip tu sigi menolo. So mayuh kak ngadu ke pasal bantuan-bantuan dari perintah Sarawak. So kita ngangau ke Sarawak Service. Kami mega bisi menjemput IPT hari di baru Yayasan Kerajaan Sarawak. And then sidak bahagian bank, nyadi sidak Persatuan Peladang Bahagian. Sidak Jabatan Pertanian Po. And then bisi mega sidak pejabat daerah Selangau mereka kerjasama. Udahnya sidak Jabatan Kesehatan megak. Aban kami bisik ngagak run the next day. So minta sidak ya untuk saringan kesehatan megak mayanya ila. Then kami megak bisik ngangau ke sidak SPR untuk register pengundi ke day baru adun kakus lah kelebih lagi. Lepas program tu diadu ke lead agency Jabatan Pertanian, ia mai semua penduduk lah, penduduk ia ke di Baruh Dun Kakus nak milih sidak ke di Arif, sidak di Jalan Mukah ke sidak di Tatau Sigi, dijemput samalah.
0: Iya, asal untuk pegai Dun Kakus.
1: Oh, asal ia ada pegai Dun Kakus.
0: Jadi nyak berkawal dengan agensi kira kemayuh diri ke nyak na, na, yeah. Puan Koni lalu agensi kena baik kita nyak pan nang ya ke semak ngau komuniti ke diguna komuniti mak mana ya bakal sedak kebajikan sedak Sarawak servis nyak berguna amatnya laban kita ibn ulu pan nang kita ibn ulu di tolong perintah diberi pantau nyalai sedak pan kau nemu berkeni ke cara nguliah ke bantu nyak ya nyalai hari-hari agensi tu ke tu nyo nanya bakal ngau program kita hanya banyak 2 hari tang kemayuh ya 15 hari kena 15 ribu bulan
2: saya
0: ku nama program mayanya ialah 15 nya kelimpah hari Arif Ran.
1: Arif Ran, okay. Untuk pengisian program 15 hari bulan nang sigi bersama agensi okay. Munyi kedepada aku tadi bermacam agensi kerajaan dia jemput. Udahnya kelimpahnya kami mesti megak ngagak pekit. Enya pekit laban tok ke tok nitiah peminta komuniti lah. Okey pekit ai tua gawai.
0: Oh,
1: bisa. Semanggawai. Dia nyak pekit masakan, pekit berap mandu pemakai lah, pemakai enya Taiban ngau makanan tradisional kita madik kita sidak Melayu maka then dehnya kita bisa pekit ngagak keraftangan pertandingan keraftangan tu ya melebihkan pembuatan hiasan manek lah baka ngagak tangguk ngagak selampai dan accessories ke ikat gagak ri manek maka kesarinya and then lemai kita bisa suka nikah maka suka nikah tu kira ke kena bala komuniti ngau orang kedatainya begulai then suka nikah kita nya bisi batak tali untuk dengau macam bukailah ke bisi degagak mayanya udahnya kami mega untuk laban maya tu sigi kita bisi nguna agensi kita bisi berhibur mega kami bisi menjemput penyanyi Ketiban sensasi yang Ricky Anderson akan bisa merindang kita maya siang hari 15 hari bulan.
0: 15 hari bulan.
1: Ya.
0: Nyak sekedar hari kelimpah hari namanya ejen pameran bagulai ngau agensinya bisa pekit-pekit bukai kena puan.
1: Ya, bisa.
0: Jadi katikanya pekitnya ungkup orang kebesai tuai tu ke bisa ungkup bala nembiak kini.
1: Untuk paket masakan ya untuk orang besar tuai cuma untuk suka nikahnya bisik kategori anak biak anak mit lah and then 16 hari bulannya bisik run ga nya dua kategori
0: ni penyawahnya
1: 5 kilometer
2: 5
1: kilometer
2: setakat tu lah
0: ada kena ke 16 nya
1: ya 16 hari bulan
0: Arif Run jadi nya pulai ngagai namanya pengawak tu kita tu ilok mini carnival jualan ngau agensi tu dah tu pulai ngagai nuan tu mesti Encik Hai ya kita mau tiap ngak kali ngatur pengawak program ni tentu bisik penanggul atau ke bisik penguci lebih haki inti siti-siti programnya dipasuk mayuh orang nyalai berkeni cara kita tadi kan jadi komiti kaban komiti ngatur program ngambil ke mucur kok tu
2: pasal penanggul tu nang laban tu pertama kali kami ngatur tu nasi gigi bisi penanggul lah pertama sekali kami ngikang ika tu sah kan ika tempat nya siti nya pun tempat kedai tu pun space pun nak tu berapa besar jadi nya ma penanggul ma kami tapi dikenak kami nama tu menunai ke permintaan bala sidak komuniti tu komuniti Arif lah jadi kami berusaha berandau baru bincang ngau bala tuai rumah kebisik bengturong menua Arif lah bala sidak ya berkeni tempat kesesuai ngau kelebih lagi ianya untuk nama tu untuk arif ran tu, lama nanti nak jalan besar tu, mayor resiko ya. Dan nyalai kami guna ke rumah tunai tu tadi lah. Lama dia di tengah-tengah, di tengah-tengah menua arif lah, hulu arif. Jadi nyalai untuk leluan arif ran tu, nang sigi nyalai ngaji ladangkin. Jadi untuk bakal kereta apa semua sigi kurang. Jadi untuk dari segi keselamatan tu tadi nang segi terjamin lah. Jadi pasal penangguh kebukai tu tadi nang segi mula-mula segi nang mayu lah, laban mayu ngangau kurang, mayu datai datai ke tempat tu. Jadi mayu agak penemu dah. Jadi nyak alai kami tu ngau hati terbenal bertungkur rumus kini ke ngadu kutai tu sampai ya boleh nyadi. Jadi nyalah penanggul ke paling besar ya bak aku laban taito pertama kali di nyemau taito berjaya menyekurang muncul sekali itu mungkin kami kan agak tu tiap-tiap tahun ataupun dua tahun sekali.
0: Iya, jadi ke program katanya nyebutnya
1: tahunan
0: atau ke dui tahunan.
1: Dui tahunan.
0: Jadi itu Puan Koni, aku bisa leban ke bisa nerima tusun program. Jadi bisa meda majlis penangguhan ke program kita tu lah. Boleh nusui ngelansak?
1: Okey, majlis penangguhan mini kanibal kena ke 15 hari bulan pukul 4 lemai. Pengudah program sepenyarinya nyadi lah. Nyadi majlis penangguhan tu dekat di penyadi ke yang berhormat MP di Selangau ianya Tuan Edwin Banta, yang berhormat Tuan Edwin Banta. Jadi ia siko pemesai ke merasmikan majlis penangguhan kami bakal ke sarinya lah 15 hari bulan.
0: Ya kira ke
1: jadi temuai, tetamu BAP
0: temuai terima basa kan. Laban pelabakku ia pan rindu ke program bangsa kagak bangsanya tentu ia nyukung makan apa ya. Jadi nya pula ingat nya tadi majlis penangguhan ke program
1: 15
0: besai kita tu 15 berkenai ke ya ke Arif Ran ya dan nak ke 16 ribu bulan nak ke program Arif Ran ya aja. Tangkap bisa terbuka kini nangkan kini nangkai.
2: Untuk Arif Ranto ya sarinya aja lah, paginya aja lah paginya untuk Arif Ran. Jadi udah pengambil Arif Ran dari elu di gagak penangguhan lah. Jadi mayanya lah pukul 6 paginya segi udah mendaftar lah. Pesta-pesta ke udah mendaftar tadi. Kelihatan lebih 100 lebih kok lah. Ya ke kanggau Arif Ran tu tadi. Jadi puji Tuhan lah. Jadi sambutan tu walaupun dia di ulu tang bekenya mu tak ada baik kami tadi. Ukai ni mina di pasal aja kita boleh ngadu ko tai tu tang ba ulu pun kita boleh ngadu ko tai tu. Jadi ukai utanya ukai ke siti ke mustahil gara-gara kita ba menua pesisir lah kelebih lagi. Lama kita nemu menua pesisir atau jauh kurang jauh tinggal tang kita yang menganggap kutanya kita itu jauh tinggal tang kita ikat bersemekiah dengan orang lah. Jadi dia nya pukul 6:30 nya play off lah. Jadi penyawah tu Arif Ran tu 5 kilometer untuknya 2.5 aman sayang 2.5 pulai.
0: Berapa kategori 2 hidup lelaki?
2: Kategori tadi bagi kengge 2 lah. Campur tadi dewasa ngau muda-mudi.
0: Belia. Ngau dewasa orang dewasa ngau belia ni pian. Tentu emangnya sambut tenan pian.
2: 100 lebih.
1: 100 lebih. 100 lebih ikut lah pendaftaran ni kuda dia tahu.
0: Ni kata kena ada nang segi orang nolo tegar magan.
1: Untuk campur lah hari kuasan lain. Bukan minat di Arif.
0: Okey minat di Arifnya ni. Terbuka ngagai reka sedap bukai. Mana ya? Siti Arif ngok kemana? Kena merangsang kita yang tadi. Namanya nyaga pengerai, rindu ke pengawak lumbak ngomain. Tapi ya, namunnya kan wan tadi cek hai. Ukai esmi nak buat negeri aja ke teraran. Kita pun tahu mengatawarnya nih. Sama kok mengenak nama tekeran-ran kurang. Yang jadi ukai esmi nak bintulu ran tu lah ni ya. Arif Ran dulu ngepun ke. Hanyalah ke penudi itu. Nama pengarap seduai ngakai program atau kabini karnival tu ila lo pian meka pengarap seduai ngakai bala ba community ulu arep ngagenuan tu dulu mesti hai.
2: Jadi pengarap aku ngagai program tu ila aku ngarap ke bala ke sepemakai ngok kami lah menua arep sida bawang sida tahu sida ari tatau kesemai ulia datai support program tu ila kenyap muka anak mai peluang lapan mai atau na sigi bisi agensi kemere perkhidmatan ngagai kita menolo jadi nak ni buah kita ke pasar tang kita dia buah menolo aja pun perkhidmatan tu ulia di datai ke ngagai kita empu jadi ngarap ke semua bala kelebih lagi lah peranak menua arif datai maya to elok.
0: Okey, nan pon ko ni.
1: Okey, harapan aku. Okey, aku minta semua jakut tu kira ke jakut tersau lah sekedak lah. Aku nyadi aku minta semua kita ke dia berpilih ke pegai menua arif. Ianya Arif Ilik, Arif Ulu. And then ke di baruh Polin District Arif. Ianya sidak Sungai Anak, sidak Sungai Bawang, Sungai Tauk. Sama bisik dia deh. Sidak kemenang pun ada salah. Laban pegai pejabat daerah yang sama. Jadi minta sidak yang hadir. Okay, kelebih lagi ngagai bala ke bisik nguna kuanta sidak Jabatan Kebajikan. Okay, kuanta sidak Veterina. Laban bisik. Jadi kuanta sidak Persatuan Peladang. Okay, sidak Jabatan Pertanian. Pasal projek-projek pertanian. So, laban kebanyuh pemayuh bala orang kediau dipilih menua arif tok mayuh bertanam ngau bertupik. Jadi kami nang sikit menyarankan semua sidak ke berkenaannya datai nguluk kuanta tok ngambil ke bisik uliah memudahkan kelebih ge ari sidak bertanya lah pasal nama utai ke bisik ba sidak jabatan-jabatan agensi ke bisik de kangau. Jadi harapan aku untuk program tu jadi aku harap ke program tu sigi nerima sambutan ekstaka tu nang sigi sambutan yang terbaik lah. Ari pelilih menua tatau megak Selangau dan orang Bukai dan tahun ke Dodi, kita tu akan digagak kami sekali dah agik lah. Harap nadai penangguh. And then ngigak ndo ke Bukai lah. Tang yang agik di pegarip lah. Kami akan berputar ndo.
0: Berganti ndo.
1: Berganti ndo.
0: Tang yang ndak uliah lari hari.
1: Hari. Hari. Ya. Kenyak me ya.
0: Terima kasih yang guys seduai Encik Hai Lingga. Enyak pengerusi pengelola mini karnival jualan dan agensi bersama komuniti Ulu Arif tu. Ngau meka Puan Koni Sigan. Enyak lah ya ngarap ke program tu hari aku. Program tu nerima sukuang, nerima sambut ke cukup mana. Lupia meka sama bakal ngi Puan Koni. Meka aku ngarap ke bala bak komuniti Ulu Arif. Boleh datai maya nyelak 15 ngau meka 16 ya. Nyelak sekali lagi terima kasih ya. Lepas berkongsi berita ngau kami. Puan Koni ngau meka Encik Hai.
1: Ya, terima kasih.
3: Akhirnya baru dah mai kita mendiang ke randau berkawa ngau pengawak kebisik dekat dia tu ba Ulu Arif ya nya berkawa ngau mini karnival jualan dan agensi bersama komuniti ya jadi pukul 2 ngali hari itu lagi peningat dekat terus mai kita bergulai ngau pengeluar program Sharon Ludan ba dalam program kini kita sarito tang sebenarnya merinang kita dulu ngau siti lagu tu lagu ke diberi nama Sempekat Pengerindu.

26 tu. Jadi kini kita saritok peningah, saritok aku mai kita ningah ke cerita bekaul ngau jembatan Tun Taib Mahmud di Bintulu ditu. Jadi peningah jembatan tu peningah kebendaria Siti Ari Ikon ke Bisik bak menua Bintulu ditu. Ianya amunnya kaku tadi jembatan Tun Taib Mahmud tau ke nanti kami di Bintulu ditu. Mayu lagi kami ngangau kia tau ke ngumbai jembatan Jepak. Jadi jembatan tu peningah ianya sebengkah projek infrastruktur tidak berguna dekatnya di pemangkin pemangsang ekonomi ngau rama di kandang menua Bintulu ngau kandang menua ngelingiknya ngonya megak ngelaik pemujur besai perintah negeri Sarawak dalam pengawak ngemanah ke rentaian perengkap pengangkut ngau ngenegap ke penyambung antara Bintulu ngau Jepak serta megak kandang menua Bukai dalam kuasa tau dikenal baru koridor Sarawak tau ke skor jembatan Tun Taib Mahmud tu peningah meraka sungai kemena digagak ngena ukus 466.7 juta di ngawul pengawak ngagak jembatan 4 lurung sepemanjai 1.2 kilometer nyengkaum sistem akses kabel 494.2 meter ngamga 267.6 meter. Di mansak jalai besai di Bintulu, nyengkaum jalai Ahmad Zaidi, jalai Tun Razak ngau jalai Abang Galau. Nengah penembuk projek tu megak peningah pejalai ari Padang Bilun Bintulu, ngagai tengah negeri dekat pandak gi ngau penyawah pejalai 6.4 kilometer yang megak dekat pejalai ke tanggung pengawak kebukunan amat dalam jambuang kandang ndur penumbuh skor bakat Taman Perindustrian Semalaju Mata Deng Ngau Muka. Lalunya megak merik peluang ngagai lebih 250 ribu ikut peranak menua tu dipelabak ke bulih penguntung hari pengawak ngagak jembatan tu dekatnya di pemangkin penumbuh ekonomi ngau beranak ke pukuk bak kandang menua Tanjung Kidurong ngau Taman Perindustrian Samalaju. Jadi jembatan tu megak peningah ukai seminat jembatan aja tang yang megaknya di kelaik di kemegah ke menua Sarawak dengan langkar moden serta sistem jembatan kabel ke pemaduk panjai di serata Borneo ya udahnya di kelaik penau engineer negeri tu dalam nempak infrastruktur tikas dunia. Pemujur ngagak jembatan tu ukai seminak ngemanah ke rentaian perengkap pengangkut tang megak peningah ia megak kelaik penyulut Sarawak ti jampat bak pengawak ngemansang ke infrastruktur ti ngemuan kualiti ti tinggi. Jadi nama utai kepatut ditemu kita bekaul ngau jembatan tu peningah munyi ke disebut ku tadi jembatan tu digagak ngena ungkus 466.7 juta ringgit Malaysia. Ia megak nyambung penyambung Ari Bintulu ngau kandang menua Jepak serta yang anti service ferry ti udah dikena peranak Jepak ngelamak tu. Ia megak jembatan kabel 4 lurung keterubah di menua Malaysia Timur serta bisik 2 tip menara besai ngau engineering modern ti tegap. Ngemuan peninggi maksimum 90 meter, ngau penyawah 26 meter, ngau ngenak 88,342 meter padu konkrit, ngau 20,160 tan keluli. Serta pengawal nasihat tanah kena projek ngagak jembatan, sudah dipjadi kena 22 hari bulan 7 tahun 2019 oleh Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Lebuah pengerami hari Sarawak diatur bak Bintulu ditu. Pia megak peningah digagak nitiah ke piawaian USJKR didiri ke ngenak lift menegak ngambil ke mensia mayuh uli medak rampak menua dikumbai ke dikumbai

jematan kabel penahan serta megak ngena teknologi kabel state bridge yang megak di kangau jambatan Golden Gate San Francisco di California Amerika Syarikat. Ngau projek ikonik tu megak nanda ke Sarawak jadi ketuai dalam pemansa engineer di Pelilia Sarawak tu setipak ngau aspiration jadi negeri tau ke negeri ekonomi maju serta kompetitif. Dengan jambatan Bintulu Jepak Sarawak jingkang kemua jadi pengerembai penumbuh di nyambung komuniti serta muka peluang ekonomi baru serta nampak legasi engineer di dekat Diayan ngagi ungkup nembiak rebak dudi arila. Jadi kena nyimpul ketuk peninga jambatan Tun Taib Mahmud tu jadi projek infrastruktur ti berguna amat ngagai Bintulu yau kais minat dikena nganti servis ferry dan megak jadi pemangkin pemangsang ekonomi ngorama bak kandang menua tu. Nyak tadi peringat cerita berkawal ngau jematan Tun Taib Mahmud bak Bintulu ditu ini ngarap ke pulai ke penemu ngagai semua kita nak berasai kita dah datai bak penghujung program. Jadi minggu baru, kudatai baru berkusi ngau kita. Kandang dur ke keman, dur kita berjalan rawan tau ke ngelantang kati. Nanya, mupuk dulu aku, hari aku, Syara Ludan, pengelopok.

Okey, sekali lagi Meri, selamat ngali hari ngai kita peningah. Tadi kita ada bergulai dengan pengelola program Sharon Ludan pada dalam program kini kita hasari tu. Hanya di bajam kita ke Bedau tu bakal selamat me dekat nerus ke awak. Ngelah tengah hari kita. Serta nanti nadai penangguh lagi peningah pukul 2:30 ngali hari itu lagi dekat mic kita mending ke talimat krisis bekalan global ya. Ya ke dekat dikenatai ke Yang Berhormat Tuan Haji Akmal Nasrullah ianya Menteri Ekonomi. Nanti nadai penangguh lagi pukul 2:30 ngali hari itu lagi. Nah. Okey, jadi ke sekali itu peningah lagi megak dekat berkunci ke sekedar kelebih lagi pengawak ya kedekat diatur di Bintu lo bah ujung minggu hati dekat data itu ilah ya 16 ngau 17 hari bulan 5 to ilah enya pengawak kedai kumai majlis gawai Renggat daerah Bintu lo bah tahun 2026 segulai sejalai to jadi 16 hari bulan 5 dekat diatur pengawak Niti Daun bah Esplanade Bintu lo berlabuh pukul 6 pagi ya serta di pelabak ke dekat di penyadi Yang Berhormat Datuk Majang Renggis Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak ke Megak Kapan Kunsian Negeri atau ke Adun N70 sama laju nyak pengawak 16 hari bulan 5 serta 16 hari bulan 5 Megak bisa dekat diatur Pekit Nyumpit ya ke dekat diatur ba Padang Dewan Suara Bintulu pukul 1:30 ngali hari tok ba Dewan Suara atau ke ba Padang Dewan Suara Bintulu ya ke di pelabak ke dekat di penyadi pegawai daerah Bintulu Encik Awang Muhammad Nizam bin Awang Ali Bohan ya nyak 16 hari bulan lalu 17 hari bulan 5 dekat diatur mantar gawai daya ngau mega Pekit Kumang ya ke dekat diatur ba sebengkah restoran ke terbilang di Bintulu dito berlabuh pukul 6 lemai ya yang nyak mantar gawai ngau mega Pekit Kumang serta mega di pelabak ke dekat di penyadi Yang Berhormat Datuk Majang Renggis Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak ke Megak Kaban Kunsian Negeri atau ke Adun N70 sama laju. Banyak pengawak yang kebisik dekat diatur ujung minggu tu ialah 16 ngau 17 hari bulan 5 tahun 2020.

lagi mengada ka berkongsi ke sekena pengawak ya ka bisik dekat di atur di Bintulu lebih lagi ba ujung minggu tu ialah ianya upis tau ke pejabat tenaga kerja Bintulu bisik dekat ngatur program ke di Kumai program pendidikan perburuhan untuk golongan orang kurang upaya tau ke OKU ya ke dekat di atur 16 hari bulan 5 ti dekat datai hato ilak ya. Jadi nanti kita dekat nemu penerang ke Sili ya. Kita tahu ngelawak page Facebook Pejabat Tenaga Kerja Bintulu. Nanti kita dekat nguliah ke penerang. Lebih lagi berkawa ngau pengawak ke dekat diatur sidak yang bak ujung minggu tu ilak. 16 hari bulan 5 tahun 2026. Kayaknya sebengkah berita lagi dikongsi kaku ngau bala kita peringat. Ya kaki terus buklah ngau kami YFM Bintulu. Ya, lagi megak dekat madah ngagai bala kita lebih lagi ngagai kita ke baru bugulai ngok kami jam ke dia tau menyikaku tadi pukul 2:30 nanti nadai penangguh lagi peninga mic kita mendiang ke talimat krisis bekalan global ya bugulai ngau menteri ekonomi lagi dalam urungnya pukul 2:30 ngali hari tau lagi ok thanks berdanya lagi megak dekat terus merinang kita tau Siti Lagori Ita Midin. Nuan di mata, nuan di hati.

Okey, nyak lagu kena kita berperindang ni. Siti lagu hari Ita Midin, Nuan di Mata, Nuan di Hati. Jadi, te menyi kurang signal, mendiang ke talimat. Disebut aku tadi, serayanya aku ke dekat ngenatai ke pesari nuati bala kita metona. Tu hari induk Kenawi sama ngelihari ku ya sama berjalan ke pengawak ngai nuan panas di Kenawi. Dia mega Wellington Imai sama ngelihari ku ya ngau semua peminat radio Bintul FM. Richard Unup sama ngelihari ke sama berjalan ke pengawak mana hari ba jalan simpang Simunjan. Ya kan dengan lagu dari Veronica Natasha Nuan ngelengkak aku melekak. Kena merinang semua peninga kaban Facebook ngabala bertunga pesan harap ke terperindang serta megak nuju Nuan megak DJ goyang.

Okay, Siti dah bagi pesan tu. Hari Kennedy Ama minta lagu Rick Anderson Seperti Bunga Jarau. Okay, dia tujuh dengan orang Kengelala. Kelebih lagi dengan Cikgu Raymond Merayang. Okay, serta dengan balapangan yang kebukai. Tak kira sekali ke di Facebook. Selama hari gawai ti dekat datai kau ya. Ianya pesan dari bala peringat kita. Lagi megak dekat terus semerinang kita tu. Mayuh megak kita bisik minta lagu. Kaban Sampai Mati. Hari Wat Rock.

0: alimat krisis bekalan global pada hari ini, susulan daripada mesyuarat tindakan ekonomi negara ataupun M10 bilangan 10 untuk tahun 2026. Mesyuarat M10 pada hari ini menerima maklum, balas dan juga kemaskini berkaitan situasi semasa krisis. Perkembangan semasa menunjukkan bahawa persekitaran ekonomi global masih tidak menentu. Risiko geopolitik yang berpanjangan terus memberi tekanan kepada pasaran tenaga, harga komoditi, kos logistik dan kelancaran rantaian bekalan dunia. Bagi sesebuah ekonomi terbuka seperti Malaysia, perkembangan ini perlu dipantau secara dekat kerana kesannya boleh bergerak secara berperingkat kepada kos pengeluaran, harga barangan, operasi perniagaan dan akhirnya kepada rakyat. Di peringkat global, harga minyak mentah Brent spot menunjukkan sedikit penurunan pada minggu pertama Mei. Bagi tempoh 5 hingga 8 Mei 2026, purata harga Brent menurun 8.5% kepada $108.40 setong berbanding $118.50 setong pada minggu sebelumnya. Namun, paras ini masih jauh lebih tinggi berbanding sekitar $68 setong sebelum krisis tenaga global tercetus pada 26 Februari 2026. Selaras dengan perkembangan tersebut, purata harga gas asli cecair atau LNG turut menurun 1.5% bagi tempoh 4 hingga 8 Mei 2026 daripada US$17.67 juta BTU kepada US$17.41 per juta BTU. Harga arang batu pula kekal hampir tidak berubah, hanya meningkat marginal 0.1% daripada US$133.03 kepada US$133.19 satu tan metrik. Perkembangan ini menunjukkan pasaran tenaga global ada menunjukkan sedikit kestabilan, tetapi masih perlu dipantau kerana sebarang gangguan baharu boleh memberi kesan kepada kos tenaga dan pengeluaran. Dari segi makroekonomi, kedudukan Malaysia masih stabil. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman atau OPR pada 2.75% untuk 7 Mei 2026. Inflasi keseluruhan dan inflasi teras pula masing-masing mencatatkan purata 1.6% dan 2.1% pada suku pertama 2026. Manakala anggaran awal KDNK suku pertama 2026 menunjukkan pertumbuhan 5.3%. Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya. Dalam keadaan rantaian bekalan global yang masih tidak menentu, prestasi ini menunjukkan pasaran domestik masih disokong oleh sentimen pelaburan yang baik dan juga keyakinan terhadap asas ekonomi negara. Selain pasaran equity, jika kita lihat dari segi kedudukan harga komoditi, dua komoditi utama negara iaitu kelapa sawit dan getah terus mencatatkan perkembangan positif. Bagi tempoh yang sama 4 hingga 8 Mei, purata harga kelapa sawit meningkat 1.2% daripada 4,000 RM502 satu tan kepada RM4,558 satu tan, manakala purata harga getah meningkat 2.3% daripada 854 sen sekilogram kepada 874 sen sekilogram. Perkembangan ini dijangka menyokong pendapatan ekspor negara serta memberi limpahan positif kepada pekebun kecil dan juga aktiviti ekonomi domestik dalam sektor peladangan. Kita berganjak pula ke sektor pembuatan yang mana momentum pertumbuhan terus positif. PMI pembuatan S&P Global Malaysia meningkat kepada 51.6 pada April 2026 berbanding 50.7 pada Mac, iaitu paras tertinggi dalam tempoh 4 tahun. Bacaan melebihi paras 50 menunjukkan aktiviti sektor pembuatan sedang berkembang, disokong oleh peningkatan permintaan, aktiviti pengeluaran dan keyakinan firma. Namun begitu, laporan PMI juga menunjukkan firma pembuatan mula membina stok keselamatan dan berdepan tempoh penghantaran pembekal menjadi lebih panjang. Jadi mereka membina kekuatan inventory di situ. Ini bermakna sektor pembuatan masih berkembang tetapi sedang menyesuaikan operasi dengan risiko bekalan dan kos input yang lebih tinggi. Prestasi pengeluaran negara juga masih kukuh. Indeks pengeluaran perindustrian atau IPP meningkat 3.1% pada Mac 2026. Dipacu oleh pertumbuhan sektor pembuatan sebanyak 5.5%. Ini menunjukkan aktiviti perindustrian negara masih bergerak, khususnya dalam subsektor berorientasikan ekspor seperti komputer, produk elektronik dan optikal, walaupun berdepan tekanan luaran dalam aspek tenaga, logistik dan juga input pengeluaran. Bagi sektor perkhidmatan pula, indeks harga pengeluaran perkhidmatan meningkat 2.1% pada suku pertama 2026 berbanding 1% pada suku sebelumnya. Kenaikan ini dipacu oleh subsektor penginapan serta makanan dan minuman sebanyak 5.7% serta pengangkutan sebanyak 3.8%. Perkembangan ini memberi isyarat bahawa tekanan kos sudah mula bergerak ke sektor yang lebih hampir dengan pengguna. Berkait dengan kos sara hidup, harga bahan makanan masih berada dalam julat yang terkawal tetapi beberapa tanda peningkatan sudah kelihatan. Untuk tempoh 4 hingga 6 Mei 2026, harga bahan makanan terpilih bergerak dalam julat antara penurunan 2% hingga kenaikan 6.7% berbanding minggu sebelumnya. Harga daging lembu menurun 1.4% daripada RM36.40 sekilogram kepada RM35.88 sekilogram, manakala harga ayam standard hampir tidak berubah pada sekitar RM9.50 hingga RM9.51 sekilogram. Namun, beberapa item mencatatkan kenaikan. Harga ikan kembung meningkat 3.9% daripada RM16.76 sekilogram kepada RM17.42 sekilogram. Udang putih meningkat 1.2% kepada RM32.11 sekilogram. Sawi meningkat 4% kepada RM7.23 sekilogram. Manakala santan kelapa segar meningkat 6.7% kepada RM16.88 sekilogram. Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di setengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian. Justru, M10 bersetuju supaya Ketua Setiausaha Negara dapat menyusul perkara ini bersama semua Ketua Setiausaha Kementerian bagi menyelaras inisiatif usaha dan bantuan kerajaan sampai kepada kumpulan sasaran terutamanya golongan miskin dan rentan. Selain itu, tanda penyelesaian gaya hidup juga sudah mula kelihatan. Purata penumpang rel pada April 2026 meningkat kepada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026. Manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya. Bagi penggunaan tenaga elektrik pula, purata permintaan maksimum bagi tempoh 4 hingga 10 Mei 2026 meningkat kecil sebanyak 1.4% kepada 20,097 megawatt berbanding 19,815 megawatt pada minggu sebelumnya. Peningkatan kecil ini menunjukkan corak penggunaan elektrik masih terkawal walaupun dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Perkembangan ini juga menunjukkan bahawa sebahagian daripada kita mula menyesuaikan corak mobiliti dan perbelanjaan harian kepada pilihan yang lebih cost efektif. Dalam keadaan kos global tidak menentu, perubahan kecil seperti ini penting untuk mengurangkan beban kos yang ditanggung oleh isi rumah. M10 seterusnya turut membincangkan tekanan yang dihadapi terutamanya peniaga kecil, pengusaha pasar malam ataupun usahawan mikro yang terhimpit oleh peningkatan kos operasi. Malah, mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara. KPKT memaklumkan bahawa kadar sewa premis perniagaan yang berada di bawah seliaan pihak berkuasa tempatan ataupun PBT berbeza mengikut kategori PBT, iaitu secara umumnya kita ada bandaraya, perbandaran dan juga daerah serta mengikut jenis premis. Bagi menggambarkan keadaan ini, satu contoh kalau kita ambil dari kategori bandaraya, sewa pasar awam atau borong julatnya antara RM30 hingga RM1,600. Gerai atau ruang niaga antara RM80 hingga RM600. Manakala kompleks atau tapak komersial antara RM200 hingga RM1,600. Kos sewa ini pula menyumbang sekitar 7% secara purata dan boleh menjangkau sebanyak 58% daripada kos operasi perniagaan. Jadi susulan daripada pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri pada minggu lepas berkaitan pengurangan kadar sewa permis perniagaan, maka agensi persekutuan seperti MARA telah mula melaksanakan pengurangan sewa sebanyak 20% bagi lebih 7,135 lot permis perniagaan mereka di seluruh negara bermula Mei 2026. Usaha ini juga disambut oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dengan pengurangan kadar sewa sebanyak 50% bagi tapak penjaja dan premis terpilih milik DBKL berkuat kuasa 1 April hingga 31 Disember 2027. Inisiatif ini bertujuan meringankan beban kos sara hidup lebih 10,000 peniaga kecil di ibu kota. Kerajaan Negeri Selangor juga telah memberi respon respon yang positif terhadap saranan ini dan dijangka akan mengumumkan butiran rasmi serta peratusan pengurangan dalam masa terdekat. Maka M10 sebentar tadi turut menggesa PBT dan kerajaan negeri yang lain untuk menyahut usaha mengurangkan kadar sewa premis atau kedai di bawah sediaan masing-masing berkuat kuasa serta-merta. Langkah ini boleh dilaksanakan secara bersasar mengikut keupayaan PBT masing-masing kerana kita tahu mereka tertakluk di bawah akta dan juga pembawaan di peringkat negeri dan juga kerajaan tempatan masing-masing. Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja terus mempunyai pendapatan, premis tidak kosong dan ekonomi komuniti terus berjalan. Selain itu, M10 hari ini turut mengambil maklum perkembangan pembangunan dashboard ataupun paparan pemantauan krisis berkelan global yang dibangunkan secara bersama oleh Kementerian Ekonomi dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM. Dashboard ini bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat yang telus dan mudah diakses oleh orang awam dalam memantau perkembangan semasa berkaitan krisis berkelan global. Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. InsyaAllah, dashboard ini dijangka boleh diakses oleh orang awam bermula 15 Mei 2026. Pada masa yang sama, paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata. Ini adalah peralihan penting dalam cara kita menguruskan krisis. Berpandukan data yang hampir masa nyata untuk mengesan tekanan awal, menyelaras tindakan dan memberi maklumat yang lebih jelas kepada rakyat. Dan seterusnya, M10 hari ini membincangkan dan juga mendengar pandangan daripada World Bank bahawa tekanan global berlaku secara berlapis. Kenaikan harga minyak global, baja dan juga makanan memberi kesan yang berbeza tetapi saling berkait. Berdasarkan penilaian World Bank, perkembangan ini menunjukkan tekanan harga masih tertumpu kepada komoditi utama yang mempunyai kesan limpahan kepada kos pengeluaran dan juga kos sara hidup. Oleh itu, tindak balas dasar perlu mengambil kira kesan langsung kepada rakyat serta kesan rantaian kepada perniagaan dan bekalan. Jadi sebentar tadi World Bank mencadangkan 4 keutamaan kepada negara kita, iaitu untuk menjamin bekalan tenaga, kedua memperkukuh ruang fiskal, kemudian mengurus permintaan tenaga serta menyasarkan sokongan kepada isi rumah dan perniagaan yang benar-benar terkesan. Pendekatan ini turut menekankan kepentingan memastikan kelancaran bekalan barangan kritikal dan pembiayaan rantaian bekalan bagi firma yang terdedah. Cadangan pihak World Bank tersebut kita sambut baik dan turut dibincangkan bahawa ianya selari dan sejajar dengan keputusan kerajaan melalui inisiatif yang sedang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Fokus kerajaan adalah untuk menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Usaha sedang dibuat untuk menyelaras kawalan ekspor bahan api tertentu, jaminan bekalan barangan keperluan, pengurusan kuota pembelian, penjimatan tenaga serta kerjasama rapat dengan industri. Sebarang penyesuaian dasar akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara dengan keutamaan untuk melindungi rakyat, memastikan kestabilan bekalan dan mengurus kedudukan fiskal negara secara bertanggungjawab. M10 akan terus mengemaskini status bekalan tenaga dan bahan api dari semasa ke semasa bagi memastikan keperluan domestik kekal diberi keutamaan, di samping meningkatkan keyakinan pihak industri terhadap kelangsungan operasi dan kesinambungan aktiviti ekonomi negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi taklimat krisis bekalan global.

Nyak baru dan mai kita mendiang ke taliman krisis bekalan global ya, Bulengau Menteri Ekonomi Menua kita Malaysia. Jadi jam kita dia tok penting, dia tok pukul 2:53 minit ngali hari. Tengah kira 7 minit lagi no kita lagi bulan bak ngala tengah hari YFM Bintulu. Jadi terima kasih Mayuh pengen kita ku dah bulan aku hari pun program tadi nyentuk lagi jam kita ke dia tau. Lebih lagi kita ke bisik ngenatai ke pesari nuati kita ya, ke bisik minta lagu sekali ke bak Facebook kami atau ke TikTok kami Bintulu FM. Lagi mayu kebenar ya, pesan kita ke Bedaudi. Kena hantai di baca nang awak ni bari kebukai. Jadi bakal selama lagi pukul 3 ngali hari kita dekat terus bergulai ngau YFM Iban Kuching. Bak awak rentak ngali hari dekat terus merinang kita. Ana mindah ke bukai, mindah tau kita peningan eh. Nanti kita mindah, kita tau ningah kami dini-dini aja. Boleh didingah kita bak RTM klik, hari radio. Mayu cara kita ulihan ningah ke kami na. Okay, jadi atau nak kita bergulai, ningah ke kita ngau lagu tadi, nak post lagu. Lagu reward rock di tebah ni kaban sampai mati. Ya kebanyuh maga dipinta kita nah. Jadi mupuk dulu aku bertemu bari ke

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Kami, Lori Bang Kita, Lintas Hari, bermacam lagu.

Ya, Langguri Syasha Julian Bujang atas meligai lagu kena merindang kita ke Hagi Bugulengo kami buat YFM kita ke Benung mendiang ke kami baru mendiang ke YFM. Terima kasih lah memilih YFM jadi ke City Area Station pemerindang kita. Jadi terima kasih ngagai Flora libat ke udah Bugulengo kita buat awak ngelah tengah hari hari YFM Bintulu. Jadi kena lurus ke program kita buat YFM baru tanggal hari Sari Tuk 12/5/2026 bergulang aku pergelamak 3 jam tu lagi jadi tusun program kita pukul 4 tu lagi kita bisik hashtag Nembi Aktif lalu pukul 5 mendiang ke berita Tirta Berterus Hari Yang Kasapuri di Kuala Lumpur serta setengah jam tik ke Penudi rentak ngelih hari Sari Tu mendiang ke tanduk program Leman Berita Bergulang aku Mr. Edmund Langi awak nyak tusun program kita jadi berjam tik ke terubah tu lagi merindang kita serta ngenatai ke sekedar berita kena kita penglama sejam tu lagi. Terus bergelengar kami tu Siti lagu gawai, lagu gawai keamatan berpadu nyawa Karen Libau ngau Cynthia John rentang ngalih hari YFM.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntuk, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, Dekat Ngatur Makai Malam Gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersauk Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD

Siti lagu berpadu nyawa je sem jalan pulai ngau galang tawi sinuk nak ulih pulai gawai kita ke nak ulih pulai gawai nang sinuk tajapan lagunya semina kena merindang kita seraya ke angkanya kita benua kerja pengawal jam ke dia tu udah sesengit hati ke pulai ke menua ne kita ke ulih pulai ke menua jadi kita ke nak ulih pulai ke menua nang tu sehati Ana Irawati tahun tu nak ulih gawai tahun ini lah ulih harap ke ulih begawai ngau diri sebilik atau ke pulai ke penua. Okey jadi sari tu kena 12/5/2026 sari tu mega hari ke dikumai hari jururawat antarabangsa atau ke hari misi serata dunia ke diintu kena 12/5 nintian tahun kena ngenang pengawal sidak misi berserata dunia. Jadi hari bulan tu dipilih berserimbang ngau penganda Florence Nightingale orang ke numbuh ke pengawal atau ke ngintu orang sakit. Jadi tujuh dikena merti ke pengawal sedak ke berguna dalam ngintu apa ngintu orang ke sakit sedak ngintu ngau ati ti sabar serta suah mari sokong ngagai orang ke sakit. Jadi ngau tu selamat hari misi serata dunia, selamat hari jururawat antarabangsa ngagai semua misi. Kesekali itu tu lagu hari data kena merindang kita berentak ngelai hari terus ke program kita Dara Tampun Puji berentak ngelai hari YFM.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM merenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan piri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar dia tu bertemu kita BNP.
3: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

0: Kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
0: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
0: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, Segulai Sejalai.
2: Tiga puluh dua, iti lagu.
3: 32 iti lagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024, ngagai 2025.
2: 32 iti lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
3: 32 iti lagu.
2: Tahun Semina 24 iti lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
3: Ni bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
2: Terus Sekulai Sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
3: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Yang lagu hari Jeffrey Nyaloi berlengar Diana Ricky bergawai atas kapal. Lagu kena merindang kita ke benda mendiang ke kami buat YFM 43 minit dah lepas pukul 3 ngalih hari. Jadi itu berita kebisi daripada aku buat portal berita RTM yang kalai berkawal ngau virus, hantar virus yang siti penyakit ke virus ke kemayar itu kalai hantar virusnya siti ari virus ya ke dibai jelu tikus bakal tikus ke dia berumah tikus liar meh lalu hantar virus tu megak tahu ngerampit mensia ngujung ke atau naban ke nyawa jadi kelai tik terubah bakal berinsa lalu tahu balat dalam kandang berapa hari aja lalu kelimpah harinya megak dia kita bising asai ke tabien tubuh berasa hangat pedis tubuh kelebih lagi belakang kau bau kita jadi bisik mega berasa pedis pala serta jampat lelak lalu entik kelainya udah balat dia kita berisik berasa batu ke balat serta ngasai ke senak seput jadi dia kita empu darah pan atau ketekanan darah dia baru lalu kita ndak boleh ngerja pengawak lalu cara ke pemadu mana kena nyeliah ke diri hari kena rampit penyakit hantar virus tu tadi ianya kita sama jaga pembersih rumah jaga nanti boleh sebedau makan tadi jaga pembersih diri empu sebedau lebih lagi pemakai kita awaknya siti hari berita ke BC bersurat berita atau ke portal berita RTM ya ke berkawal ngau siti virus baru tak ke virus ke dikumai hantar virus lagu ke sekali tu kena merindang kita berentak ngalih hari siti lagu hari Johnny Yaman aku nadai adung belalai rentak ngalih hari YFM.

0: kabanyo a barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Nataliani angga YFM.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

Ya, lagu baru hari Heli Badu Kiruh pukul 4 tu lagi. Dia kita rekomendian ke Tanduk Randau aku pukul lain kau nembia ba program nembia aktif. Lalu tu lagu setiap lagu gawai hari Florence Law gawai ke penudi.

0: Yang lagu ni Joshua Josh Peraja Mata lagu kenangan pun ke hashtag nombor aktif sehari tu bergulai dengan aku habis temuai ke berandau dengan aku kedekat berandau dengan aku penglamat sejam tu lagi jadi udah hayan bawa Facebook kami YFM Iban terima kasih ngagai kita ke benua mudak kami duai bawa live Facebook kami habis 20 ikut Ramadan tu okay, sebenarnya tu berandau aku jom untuk lagi tu mai apa dengar berkelala ngau temuai lemai tu buat progress dan lebih aktif ianya Kin Winner Atta Naroni selamat datang dengan Gen 1 Kin
1: oh, selamat selamat lemai DJ
0: oh, ok Kin kesal ya saat itu oh. Lepas terubah yang ngeberandau ni oh.

0: berubah ya. Baru ya, baru yang kau pernah daftar itu.
1: Oh, ini kau udah tu lah. Nyaw, nemu gay kenuan ni lah.
0: Oh.
1: Lagi kan, minta nama dah ke penatai asal Rimpu. Lepas nuan dia tu nanti beka di, udah di padah kaku ba Facebook. Nanti saya dah peningah kita benar-benar ada kami live ba Facebook. Tentu ya kita bisa berhati ke nama utai kedah di pansut ke ba penerang Facebook kami ianya Akin Wina tu benar belajar buat politeknik muka kemenaria ngambil course information technology nakin jadi awak ke nuan madah ke diri mpu meh penatai asal nuan engau mimit berkelala dengan nuan meh awak ke peninggal dan mugit
0: jadi nama aku Kin aku asal dari Kuching menu aku dari Bandar Siraman lah. Apa aku hari asal dari Kapit nangan Tawau indah aku asal dari Siraman.
1: Jadi kita suah ke pulang ke Siraman lah nakin.
0: Oh, nanti gawai selalu pulang ke Siraman lah.
1: Ke Kapit dah suah kin nih.
0: Jarang lah ke Kapit. Jarang-jarang.
1: Oh, jarang. Oh, nanti bisa pengawak nak tahu nak datang kian kan eh? Jadi, Nuan, sebab bersekolah primary di ni deh?
0: Primary, aku sekolah bab Sri Aman gak? SK Apeng Sri Aman. Secondary, aku dari form 1 sampai form 5, ku SMK Melugu Sri Aman.
1: Denya belajar tu, bab politeknik tu di muka?
0: Di muka.
1: Jauh nak ke muka
0: jauh,
1: nah.
0: Kesian.
1: Habis si orang dikelala di muka, nadai?
0: Nadai.
1: Nang sigi...
0: Baru atai dia nama mama.
1: Nuan belajar ngambil course information technology tu. Ni pengalaman Nuan dah belajar tu, Kin?
0: Aku start masuk politeknik muka hari bulan, hujung tahun 2023. Jadi itu dah masuk last semester. Semester ke-6 lah. Sekaligus ngau intern praktikal bah di tu.
1: Ba RTM
0: di tu.
1: Jadi ada tu benuang praktikal di tu. Lalu habis berapa ni pengalaman nuan belajar bawa politeknik muka tadi?
0: Tu habis praktikal tu dikira graduate lah. Habis lah.
1: Pengujung ya.
0: Pengujung ya tu.
1: Nak berasa nak kira.
0: Nak berasa. Dua tahun setengah.
1: Ni ilak ke nampun baru kini pelajar?
0: Bisa plan gak kan nyambung degree?
1: Ngambil kos ke sama sekali ke kos bukai?
0: Ngambil kos yang sama.
1: Rindu ama mat tu buat kos information technology.
0: Terus kerja.
1: Terus kerja.
0: Terus kerja.
1: Ni saya nyamai ke ngambil kos tu supaya nangkin?
0: Kamu dah nyamai. Bisa gak penusah ya. Tapi dia terus kerja. Nang berhenti belajar lah.
1: Jadi Nuan ngambil course information technology tu Kin. Hari Nuan pun ke ngambil course tu sekali ke bisi di perancang hari orang bukai kini.
0: Maya mula-mula habis SPM suba sigi nanyangka lah ngambil course tu. Nanyangka laban tu first boleh ha. First choice boleh. Jadi ngambil ja mula-mula sigi kurang nantu minat nah. Tapi bila dah masuk ke polinya baru bisa asai lah minat-minat ya mimit.
1: Jadi information technology tu ya target nuan first choice nuan. Tentu ya bisa second choice choice dia kebukai nama kini lagi ingat?
0: Nanti ingat bisa sama kos tapi ba ndo bukai agaknya.
1: Merti tadi nuan nang sigi ya rindu ke city kos tu aja information technology tu aja ne. Okay. Jadi sebenarnya tu beranda berkawal ngau kos ke dambik nuan ba politeknik muka tu ke nuan bisi deka nusui atau ke berkunci ngau kita berkawal ngau nama kini pengawak ke bisi dia di kalau di kerja ke nuan atau ke aktiviti ke kalau di ambil nuan ba amayana sekolah sebab ba primary sekali ke ba secondary.
0: Tiba primary ku bisa lah ngau sukan mimit maka sekali kalau wakil main bol ba Sri Aman lah. Wakil SKP yang danya dah masuk secondary ku kurang dalam ke kurikulum. Tapi ku bisa ngambil paket akademik lah, bakal debate, English debate, dare to spell, dare to spell tu maka paket mengeja dalam bahasa English. Tapi ya susah hampu lah, ya susah hampu. Dan yang aku bisik megak ngau Scrabble sebab wakil sekolah dalam Scrabble English.
1: Jadi Nuan tadi berlaban dengan sekolah Bukai.
0: Berlaban dengan sekolah Bukai.
1: Sekolah Nuan bisa boleh lumur kini mainnya kin?
0: Nanti main bul lumur satu mainnya. Main aku lagi primary lima. Nanti main debate-nya aku boleh nombor tiga lah. Dari bapa sekolah Bahasa Rahman dalam tujuh sekolah.
1: Kira ke bisik tanjung lah nonton eh, mungkin.
0: Okey lah.
1: Jadi pengalaman nak ke gau laban tentu ya dan tu jauh ke kenikah nuan ingat ke baru aktiviti ke kalau di ambil nuan maya bawa secondary tentu nuan ingat engkau hanya bisik bergulai engkau sekolah biar bukai ya ke pada nuan berkeni ke pada nuan maya pekit-pekit ke kalau di pasuk nak sobat sedak ya orang ke berkeni pada nuan
0: orang ke berkeni orang ke nanum pandai
1: pada nuan sedak yang nang sikit dah pada nang cukup preparation
0: eh preparation ready apa semua memang hard work kerja keras pun orang
1: jadi nuan berkeni deh nang udah nyedia ke diri hari tolong hari cikgu sekali ke bisik hari orang bukai kini
0: bisik gak tu cikgu sikit akan nolong pengajar sikit training tiap lemai lah mainnya bisik moga hari apa indah aku dengan ulungku.
1: Kau kira ke hamayuh orang ke nyukung nuan lebih nak ke masuk paket ke bisi diatur buat sekolah nak kan. Jadi gue yang ngagai pengawal aktiviti nak di luar sekolah. Kalau tau ke bisik kini ngau aktiviti bukai?
0: Hobi.
1: Apakah hobi kini atau ke engkau bisik ngau paket luar sekolah aku tadi bakal ambil ke banding nuan aktif ngau pengawal ba gereja ambil ke banding aku tadi. Bisa bekenya?
0: Jarai ku ngau program-program luar tapi bisik kadang-kadang ngau orang baka cuba selalu ngau aku ngau apa aku bisik ngau orang maraton cuba.
1: Ba dini kucing.
0: Okey dia kucing tu.
1: Agi untuk kedai tu?
0: Nah cengki.
1: Ngetu. Nah matut.
0: Ngetu lelak.
1: Lelak maraton dia. Berapa kilometer dah?
0: Dah 5 aja.
1: Aku kira ke kena muai stres menanya.
0: Kena muai peluah.
1: Kena muai peluah. Hanya meh ada tu lawan ke maya tu. Nasi ke suah kita berhenti ke aktiviti kebekanya diatur di kuci yang lebih hakik. Mayu fun run, mayu bisi dia tu maraton bekanya. Tahu ke nanggau fun run dah tu?
0: Tahu lah. Ilak nguji ya.
1: Ilak neh. Lawan dia tu nya udah akhirnya ke baduk nak praktikal tu nya nada itu awak ngerja pengawal ke bukai boleh agaknya ngerja pengawal bukannya nih hobi nak deh
0: hobi ku bakal biar lain main game saja main game lebih kepada main game lah game
1: main
0: PC.
1: Nanya apa game tu tadi? Nama game ke di kerinduk ke nuangkin?
0: Mayu lah game. Game dalam telefon bakal Mobile Legend kena cek game PC ke game konsol lah. Main FIFA, main macam-macam lah main.
1: Nama kita mainnya bergulai dengan orang bukai dalam online tapi ya?
0: Bergulai dengan bala kaban.
1: Bala kaban. Kaban mampu?
0: Kaban aku selalu ngau main coba. Tiba poli. Dia nak ngau main game.
1: Nama tengah so rindu nak bermain berlaban dengan sedai apa dia nah?
0: Rindu laban lucu. Bala ngau main dengan bala kaban. Rindu main dengan bala kaban.
1: Orang ke orang berkeni mungkin orang ke introvert, extrovert.
0: Kadang-kadang tik boleh ngau bala kaban, boleh jadi extrovert ah.
1: Antik mengagak.
0: Antik bakal Kediri, bakal benung ke Kediri dia tau meh. Kak jadi introvert.
1: Kak jadi introvert.
0: Oh, kesal saya.
1: Kesal. Oh, nak kesal tu. Belagu dulu kan lagi ne. Ulah, ulamu belagu nak ken.
0: Nan. Hujan hari.
1: Hujan hari. Anda ngawawa ke celah pagi belum kita ikin. Okey, peningan. Kita belalak dulu. Udah tu lagi beranda baru ngokin ke. Alamban yang madah diri ya kesal. Tu lagu hari Ika Saiful kin. Kita bertuis dulu lagu baru hari Ika Saiful. Malam Agi Muda.

0: Hi, kami
1: Sway.
0: Kita benung ninga
1: Hashtag Nambia Aktif
0: Segulai Sejalai.
2: Ya, yeah, hashtag Nambia Aktif lagi bergulai dengan aku ba, Konti YFM Akin Awina Atta.
3: Hello.
2: Panjai nama Akin tu. Akin, aku ni orang ngangau dengan Kin, Ki.
3: Tebas, bapoli, Ki orang ngangau aku.
2: Ki.
3: Kira.
2: Oh, nanti nak nanya apa ni nyebut nama itu tadi. Nak nemu kau nyebut nama yang lama spill nama yang Ki Eki Q E A N E.
3: Wow, naik nama.
2: Tawan unik gaya punya. Jaga rebut, jaga putih, jaga Melayu na. Ada ngawaknya kian. Lepas kena kena ke awak ke Maya gak gak nama ke nak ditemu orang ke Maya itu na.
3: Re.
2: Jarang-jarang. Okey, terima kasih yang kita ke benar-benar yang ke kami Bar Radio. Pemaga kita ke benar medak kami Duai Live buat Facebook YFM. Mayu ke benar medak tua tu kin. Pelabak ku mayu lagi kaban wan tu pelabak ku. Bakal sida siapa sebut kusik-kusik
3: ku sebut nama sikok-sikok. Sebut mangga nama.
2: Sebut Christopher Carlos. Aurelio, we ketika dia punya Violena Gina. Wow, steady lah kin ku ya. Awang ku Adib, kawan
3: saya. Classmate
2: ku. Classmate wan eh. Mai lagi sedai ke buka itu Abraham Donaldson, Frederick Marvin. So nom belagu ku ya. Ma tadi ku ngasih belagu nan nom belagu.
3: Oh, nan nom belagu. Bola sih dah.
2: Amat kini terpadah kin tu Frederick. Nanti pula apa dah kenapa lagu favorite ni. Okay, nya semadi ketua meda Facebook tu kin mayuh kabanuan. Jadi sida tu sama nganuan belajar sekali kenang ya berkini ke sekolah primary secondary.
3: Tim meda majority dia tadi mayuh hari sama ngopoli ngaku lah.
2: Sida di muka ga?
3: Oh, sida boleh muka ga?
2: Jadi sida tu ngambil kos ke sama sekali ke kos bukai nakin.
3: Kos bukai mayuh kaban gori kos bukai muka bisa ga? Kaban kusiko tadi hari sama kelas ngaku.
2: Siapa Denny?
3: Siapa tadi? Awang ku Adib tadi. Sida Frederiknya. Kelas bukai elektrik elektrik
2: jadi saya kena nyebut bisi ke ngambil kos bukai kini ni pemayuh kos ke bisi politeknik muka tu nanti diploma
3: nanti diploma bisi kos muka ku kos IT lah satu kedua bisi perdagangan ya bisnes dalam perdagangan tu bisi terbahagilah baka perekaunan danya kesetiausahaan danya electrical pun bisi mechanical kejutaan mechanical ngau civil engineering lah.
2: Mayo
3: tapi ukai diploma aja start hari 2 sem lepas dah bisi sijil lah sijil untuk apanya kos sijil
2: kos sijil nanti kos sijilnya nemu kini nama kos ke bisi
3: kos sijil bisi electrical setahu ku electrical civil yang kejuruteraan je lah.
2: Jadi mayuh mah kebenar ya kos kebisi politeknik muka nakin.
3: Mayuh.
2: Jadi nembiak pan tentu ya mayuh ke dia ne.
3: Boleh tahan mayuh.
2: Boleh tahan mayuh. Kalau ngitu nama apa ikut?
3: Bisi 2 ke 3 ribu kena.
2: Sengaja aku nakin. tentu ya mayuh nakin. Okey, kian tunggu yang ngagai tanya ngagenuan. Alaban tu hari tadi nyebut politeknik muka. Politeknik muka. Jadi nama kebuah kini ni nua milih politeknik muka tu kin sekali ke nang nuampu kini kak kin
3: te perancangan awal sigi nak expect boleh sigi nak nyangka lah boleh bah politeknik muka tapi bila dah dihantar kin dianjung orang ke kin kita terima and bakal anggap ya bakal Percutian.
2: Oh, percutian. Cuti ke muka. Apa namanya?
3: Merantau. Mudah menua orang.
2: Ya, mat kayaknya nanti di Kuching itu. Ukai ke mana di Kuching ada, ya? Tang, nyamah mana lagi? Jauh lagi dulu hari kenika, hari apa indai, hari menua. Mendak menua buka itu kan kian. Jadi politeknik tu mega kian bisik tentu ya mayu aktiviti ke bisik di Pasuak Nuan. Nama kini aktiviti skuba no ke belajar laban munyi ke Nuan tadi habis Nuan pergi ke tentu ya Nuan nadai lagi nampu belajar nak buat politeknik muka ngambil kos ke sama diploma nak. Jadi nama kini aktiviti ke udah di Pasuak Nuan skuba no ke belajar.
3: Te mula ripun belajar sebab sem satu kau selalu aku bisa lah ngau baka jadi ahli jawatan kuasa lah baka kelab-kelab baka badminton sebab sem satu kalau jadi apa jadi referee land badminton sebab banyak bisa lah aktiviti antara ngau jabatan kumpul baka dalam aktiviti bisa ngau perkemahan banyak sem tiga aku bisa jadi sukarelawan Sukma lah. Sukarelawan Sukma 2024 ya jadi baka pembantu sidak ya jadi sukarelawan.
2: Di ni Kuching.
3: Bak Mukah pun.
2: Mukah.
3: Si bak poli kami pun lah.
2: Bak poli kita pun.
3: Si Bukit bola jaring sidak dia bak dewan kami dia.
2: Jadi nuan jadi siku hari orang ke hanya di sukarelawan dia neh. Jadi berkenik ke kenika aktiviti buat luar sekumbang nuan ke belajar di politeknik muka. Tiko aku tu tadi kelimpah hari buat politeknik muka. Nuan bisa ngambil aktiviti luar kini yang buku lain ngah kaban kini.
3: Aktiviti luar. Aktiviti luar ada. Nada rento. Cuma biar pejalan bisa.
2: Pejalan ni semua segi. Nampak tu nak berjalan.
3: Berjalan selalu.
2: Nuan rindu bukan ni buat belajar tu tadi. Nuan rindu belajar beraban sekali ke nuan rindu belajar kediri.
3: Aku selalu nanti belajar maka nanti final exam. Aku segi belajar lawan dari orang. Maka dua hari sebentar exam yang aku segi belajar late dah. Lawan dari orang maka. Tapi push sama mat sampai nanti Indo. Tapi anak-anak nanti ya. Nanti boleh belajar awal-awal untuk prepare. Namanya bersedia awal-awal sebentar exam.
2: Tak boleh gagal tumuh gini. Tentang cara nuan tu tadi.
3: Nanti ke siku-siku orang lah.
2: Cara nuan tu tadi. Nang yang rindu gagal tai last minute ya. Tu tanya tu apa aku suah kena anu cikgu nak kah?
3: Nak kah? Asal pas.
2: Sekarang nak ke ngambil exam bisa asai ni subjek ke spek nuan pedih sikit spek nan? Mayu subjek ke spek nan pedih?
3: Tiba kos aku boleh tahan mayu lah kau sini pedih ya. Bakal subjek apa nama subjek? Switching nama ya. Ayuh command pasal untuk apa? Router switch pas semua.
2: Tanya kata ke kau diingat ke ni?
3: Mesti dihafal, mesti selalu agak latihan lah korang. Nak agak latihan memang tinggal hari orang.
2: Ini nanti bukunya tebal begitu. Mana buku kita nak kan?
3: Nak buku. Ayo lebih kepada slide.
2: Kena online magang. Nanti bawa buku. Nanti nyemak bawa buku. Boleh tak nak kini? Ingat ke pemayu utai kena asal-asal non?
3: Boleh sekedar boleh.
2: Nanti aku nak boleh kan?
3: Sama. Kau benda mesti benda-benda ya.
2: Ya, meh tang nanti sebuah kita maca ya. Berarti aku tanya tentu ingat ne. Tu pula ngagai kos ke diambil no information technology tu tadi. Kau gak aku nanya mimet. Aku nak nemu nal tang. Aku kau nemu berkeni information technology tu aku mana kadah belajar. Namu tak kadah dipelajar no kan.
3: Jadi information technology tu nanti kita bermula dari semester 1. Untuk semester 1 kita hanya belajar benda basic-basic lah, benda yang apa basic untuk kita belajar lah sebelum kita masuk ke sem-sem seterusnya. Dah start dari sem 3 kita lalu masuk ke tahap lebih susah lah, sebab banyak sem 3 kami diagihkan dua aliran. Bisik SAD tu software development kan nama ya. Aku masuk networking lah.
2: Networking. Pas berkawan dengan internet maga-maga.
3: Lebih kurang kenyak lah.
2: Lebih kurang. Okay.
3: Tapi bisa ga subjek-subjek yang ambil mimet coding pas semua untuk pengetahuan asas dia lah.
2: Tanya bisa berkait magang? Tanya nih.
3: Berkait. Berkait.
2: Cyber security.
3: Cyber security.
2: Jadi nanti bakal internetnya tak temu lenyau. Lenyau mah aku kena nemu deh. Temu lenyau. Tadi bisa internet deh tu nyona deh. Ketika nyakin kena nonggau nya deh.
3: Tikanya kita cuba ngau langkah pertama dulu. Macam biasa restart PC.
2: Restart PC.
3: Nanti ajak ngan nyadi baru kita cek IP address ya. Cek. Nanti IP address pun okay, tapi agin ada lain. Nak kapan nak kita mesti ngecek lagi bilik server kena.
2: Kira mayu lah step banyak. Kau mada dulu. Nak tak lu terus ngagai center iki lu pada mangnyo.
3: Nak boleh kena mesti giga punca ya sigi-sigi dulu. Nanti tu kai punca giga gi punca ya.
2: Ya, mak kena mak kita nanti bakal kita belajar kena kin. Nak tak lalu terus ngagai kena kan nak terus tak nemu magang gitu ya tadi. Okay, Kin, buat nuan tentang information technology, Siti Ari kos ke buat nuan, buat permenuan, patut kena nembiak dia tu ngambil kosnya.
3: Nanti kos teknologi tu, nanti nembiak patut gak ngambil ya, sebab apa-apa tiba dunia dia tu segi memerlukan teknologi lah kan, bakal AI semua, segi masang setiap hari semua tanya. Jadi, nanti siapa-siapa minat tau nguji ngambil nanti ngawak tempat ukai kamadah ya susah tapi boleh dicuba.
2: Jadi nanti maka aku tu tadi nadai ambil kemudian ada basic berkawal penemu berkawal dengan IT tu tadi. Kok tang bisa pengerindu kau ngambil kosnya boleh ne?
3: Boleh.
2: Kini ke cara-cara nak minta sobat lekin?
3: Oh minta minta bapak masuk poli kah? Hari UPU online.
2: UPU online.
3: Mohon bawa UPU dan engkah result kita baru submit lah. Nunggu result je lah.
2: Nanti milih ni kos ke dekat dia ambil kan?
3: Milih lho.
2: Milih dulu kos ke dekat dia ambil. Okay. Nyak tadi berkawal dengan kos information technology. Engkau bisa utai ke berkawal dengan information technology tu kin? Ke apa tu ditemu kaban nuan kini? Kaban aku tadi ke baru boleh pemutus persa SPM pelama STPM pelama kini kini ke banuan?
3: Nanti bala nembiak ke baru dah habis SPM ke semua baru dah habis STPM ke tau nguji ngambil kos IT tu laban luas lah laban nanti dah habis belajar contoh dah tamat pelajaran baik diploma lah peluang pekerjaan ya besar deh. Laban mana-mana company nangira kerajaan ke swasta ke segi memerlukan IT lah segi memerlukan kos-kos nembiak-nembiak dari IT lah.
2: Jadi nyak meh mimit berkawal dengan information technology ke dia mikin harap ke bala peninggal lebih lagi nembiak ke benua berundiang nama kini kos kepatut dia ambil mukanya rindu kini dah ninggal kini bercerita pasal information technology mayuh ke benda utai ke ngerindu kata bukan namanya laban ia berkait dengan internet nakin. Jadi utai tu tadi detik mayuh utai ke nak ditemu tuah jentuk ke bakal detik menyikok ku sebut ku tadi cyber security bodia kita nemu nama utai ke dah di pada orang sikok-sikoknya kau kita tempo meh kena ke telefon semuanya boleh dipeda oleh di cik kita magal eh kita bisi meda bisi belajar tai bakanya kin
3: dia belajar pasal ngecek bakal nan nak ya nan nak seluasnya
2: ya seluas dia ne IBC tanya ne kini kita meda bisi kau saya kebukai
3: ke pian bisi kau kebukai dia belajar tinggi ki mimpi kita boleh nemu ke lah nama tanya
2: au ilok no ngajar kau ke kin okey kita gitu handa lama belalak dulu ninga ke setiap lagu ku dah dipilih kami hashtag nombor aktif udah tu lagi nampor anda aku bukulan ngau kin winner atau lagu limoin nuan aku sayang.

0: nguntung ari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tip semaya dekat meri penguntung ngegenuan. Pesan tu ari YFM.
1: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu, piang mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalai. Hashtag

0: Sini lagu baru dari Bruno Mars, Rizzy Doll, Siti Lagu. Kena merindang kita ke Benua Malam Tu Jalan Jam ke Datuk Kini atau ke Benua Meda kami live buat Facebook. Terima kasih ngagai lebih 40 ikut Meda tua live tu Kin. Kaban Kin magang. Okay Kin. Tu nanya Nuan mega lepas kuman ke belajar bawa politeknik tu tadi. Tentu yang bisik penanggul utai kena cool Nuan belajar kini sekuman ke belajar Kin bisik kini.
1: Penanggul ku segi bab kak mengejar apa orang ajar aku lah. Maka tek contoh lecturernya terlalu laju ke semua. Tek susah kan anggap kita mesti belajar kiri laban. Nah untuk balan biak nanti maka baru BSPM nak nemu ketiga ya belajar ba IPT deh. Ba IPT tu kita mesti rajin belajar kiri rempu. Laban lecturer ya nolong tapi ya nak nolong kita belama lah. Tapi so kita mesti nolong kita nolong diri empu belajar.
0: Awak kejampak lagi ingat kau tai ke dipelajar pian ne.
1: Cabaran kebukai nak mayuh cabaran sebenarnya mayuh lagi lebih kepada best seronok mulai ngobala kaban nak nak stres belajar dah.
0: Tak stres belajar ngambil information teknologi
1: ya stres maya ujung-ujung ya stres
0: ujung-ujung maya nama aku buat dekin
1: stres paper mayu maka information technology tu antara salah satu kos the mayu paper setiap sem lah hampir 5 paper setiap sem kayak
0: labanya dah ke ujung tentu yang mayu utai ke patut ditembuk ke kita
1: mayu Simon
0: jadi utainya Siti hari penanggul penuang kira okey penanggul kena nakin laban utainya sikit nah semua orang ngasai ke utai ke sama. Jadi penanggul kebukai tu tadi nadai menyamayuh ngagai kenang manis atai kedasai nuan bugulai ngau bala kaban.
1: Kenang manis bisa payet ya mega.
0: Bisa payet.
1: Bisa mimi-mimit ya.
0: Mimi-mimit namanya.
1: Baban subak ku sem satu subak ku bisa kalah sangkut sige subjek. Tapi setiap sem ku cuba catch up subjek ku lain-lain lah.
0: Bekenai cara non tanya.
1: Belajar benda-benda. Kak boleh ke kan nanti kita sangkut kita mesti extend subjek kebukanya deh. So kita ngambil waktu aku subak. Setahun lepas aku bisa ngambil short sem untuk ngambil subjek yang ku buainya deh. So nya meh penanggul ku amat sepanjang ku belajar berpuli muka leban kak ngejar subjeknya kak ngambil ya baru
0: Jadi harap ke semua penanggulnya tadi boleh kena ke abis utai ke mana mai buat pengujung eh kin jadi tu nanya nuan tu mega tu kin bawa pengawa udah nuan ke habis belajar udah tu elok berkenik ke peluang gawak udah temu belajar daripada nuan
1: peluang gawak dalam kos IT tu besar segi amat besar mai leban dini kita segi company segi akan memerlukan technician IT lah mana-mana sebab leban IT tu kan luas kita ada lain kita dah merinsak sarinya deh dah lalu bisa ya komplain dan ada lain sekejap lalu bisa ya ringat mbak FB apa semua jadi IT tu segi amat besar lah peluang pekerjaannya leban ya pun diploma pun contoh hari poli TVET segi laku lah dalam industri pekerjaan lah dalam job application lah semua.
0: Ni berarti tekunuan tu tadi nanti ngambil course information technology tu tadi peluang gawak udah habis belajar dan segi besar mayuah andur gawak ni nak nak ngiranya bawa perintah bergawak perintah atau ke company luar pekerja ni. Jadi nuan tu ialah habis belajar pelabok ke nuan gawak ke gawak bawa perintah sekali ke gawak bawa company luar
1: tu
0: tau ke kat nampung belajar baru
1: buat start masa tu segi bedau mikir ke
0: gawa
1: lah segi
0: segi hati kau belajar
1: kan nyambung baru
0: oh, mana agak yakin kena kita leban dia tu lagi nyamai muka aku tadi rundi yang lagi kau belajar terus kaja
1: dah majak nikah umur ngai belajar lagi
0: ni nemu mayu ke dia tu deh orang gawa sambil belajar tanya meh bisa ke pemal pemedia sia ke laban pihak tu gawa pihak tu berundian ke nemu ke assignment anggau utai ke bukai tang siku-siku nak sama ke pengasai nakin harap ke nua udah tu ila mujur meh ke nampu belajar nuan bo politeknik mukah meka ti nampu ang belajar
1: nak lah laban politeknik mukah nada degree jadi mungkin ngambil
0: Mana bukai
1: lah uni bukai lah
0: jadi kos kesama ne
1: kos kesama nanti bisa rezeki kos yang sama tenda lari mimit pun
0: tangga mayu nak
1: tapi lagi dalam IT ya
0: lagi IT pia jadi lama minat kena segi udah dia ne
1: alalang
0: udah dia nanti yang ngambil kos bukanya ngepon
1: baru
0: aman kan awak ke buat information technology tak ke IT tu aja mana kan awak jadi tu tanya ke perudi tu pelabak aku tu kan sementara ke kak boleh pengawak udah habis belajar tu lah bisik kini berambu kak ngagak kak ngagak aku kak ngigak pengawak part time kini sekali ke kak gawak body ni dinindur dulu neh
1: nanti dah habis praktikal tu lah mungkin sementara nanti Rizal kak ngamu belajarnya deh mungkin kak ngigak lah part time sekejap ngigak belanja mimit
0: saya ke nganti pemutus adanya lalu ke Brunei yang ke nampak belajar ini je ne dah nemu driver nak kan
1: dah
0: dah mesti lesen hanya mah kira ke jauh lagi ke perjalanan itu kan ne kan ke Perudi Rinduan jaku ke Perudi Rinduan lebih lagi ngagai nembia laban awak tu tu nyasrekat amat gak nak berasa
1: nak berasa je
0: okey kau jaku kan
1: nak
0: buat sejam ni jaga ke Perudi Rinduan
1: Angai balan ni ke baru habis SPM ke habis STPM ke anak ngai nyambung belajar nanti bisi ke asyati ke nyambung belajar nyambung aja mana kisah mana-mana kos ke IT ke TVET ke boleh diambil magang asal kita nyambung belajar laban kita dah tu dunia makin mansang kita belajar aja meh maka nanti kan ambil IT boleh ngambil IT nanti siapa-siapa minat IT ke minat coding ke minat internet ke main game selalunya boleh lah nguji main ngambil diploma IT ke
0: nak kebuah yang ngambil IT tadi dah temu aku jahat ya dah nyadah nyajak?
1: Nyajak.
0: Okey, terima kasih Kin. Terima kasih sudah limpang peranau aku ke sekali itu. Aku kena mujur buat semua pengawal kerja jenuan.
1: Masih DJ. Masih moga ada mai ku kita.
0: Dah tu elok. Kita belama nak. Ngaku. Benar
1: ya kenya.
0: Baik kesah. Aduh, ada lagi kesah dah tu.
1: Ada lagi kesah.
0: Okey, terima kasih hingga kita ke medak kami buat Facebook YFM jang kedai tu pemega kita ke mendengar kami buat radio ninga ke kami agak radio buat RTM klik megamai klik terima kasih ngagai kita ke agi mengkang bergelenga kami buat Facebook mega agi meruan hamada bala kaban kin ngau orang kebukai mah bisi meda tu kin okey ngatu terima kasih sekali lagi ngagai kita semua buat jam 3 minit rentang ngali hari kita dekat nampung program nyentuk ke pengujung segmen rentak ngali hari bye-bye
1: bye.

tempat kedai makan dengan restoran, suah kita mendak makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: 1,000 jemaah haji negara selamat tiba di Tanah Suci. Operasi haji tahun ini secara keseluruhannya berjalan lancar, hasil perancangan teliti dan penambahbaikan berterusan oleh TH. Selepas hampir 2 dekad bersiaran, program kerohanian RTM Salam Baitullah tampil dengan pembaharuan apabila buat julung kalinya memperkenalkan lagu tema rasmi bagi musim ke-18. Lebih istimewa, ia dirakam bersama orkestra RTM melibatkan kira-kira 17 pemuzik. Penerbit media sosial Salam Baitullah KC Rozaimi berkata program itu mengangkat tema jihad yang terindah supaya lebih dekat dengan realiti masyarakat khususnya golongan muda.
1: Untuk tema jihad yang terindah untuk tahun ini, kita lebih kepada bukan semata-mata perjuangan dalam peperangan, tapi kita perjuangkan dalam kehidupan kita seharian.
0: Musim ini Salam Baitullah menampilkan 6 segmen utama, iaitu Kabar Tanah Suci, Duyu Furrahman, Albayan, Rehlah Harap Main, Kapsul Haji dan segmen baharu Istiqomah. Ia akan bermula bersiaran mulai esok hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Rakyat Malaysia bakal menikmati siaran langsung Piala Dunia 2026 secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, orang ramai digalakkan memuat turun aplikasi RTM Klik bagi menonton temasya berprestij itu. Saranan disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
2: Mengenai siaran Piala Dunia 2026 yang buat kali pertama diberikan secara percuma kepada rakyat Malaysia dalam tempoh 20 tahun. Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Aplikasi MySejahtera akan ditambah baik dengan penyediaan penjejak wabak hantar virus menerusi menu Disease Tracker. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata langkah itu bagi membolehkan pengguna mendapatkan maklumat terkini berkaitan pengesanan penyakit berjangkit berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Sepanyol berjaya menyelesaikan operasi pemindahan kumpulan terakhir penumpang dan kru dari kapal pesiaran MV Honduras yang terjejas akibat jangkitan hantavirus. Kapal tersebut telah meninggalkan Pulau Tenerife dan sedang dalam pelayaran menuju ke Rotterdam, Belanda. Akhir sekali sukan, program Road to Gold RTG akan meneroka sukan baru yang berpotensi menghadiahkan pingat emas pertama negara pada sukan Olimpik. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata pendekatan itu akan dibincangkan dalam mesyuarat RTG 19 Mei ini. Hasil mesyuaratnya termasuk pelan tindakan program berkenaan akan diumumkan kelak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PBT Kerajaan Negeri digesa kurangkan kadar sewa premis. Papan pemuka pemantauan krisis bekalan global boleh diakses Jumaat ini. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Sarito 12 Mei dalam tahun 1989. Sapit Kepala Menteri Sarawak Dato' Alfred Jabuan Anumpang mandah ke Pemesai Reti ngumpul penerang boleh digagak ke buah dikenak mansiak budaya Iban. Ia megak madah ketu boleh dikenak merti kengau sili agi daya gaya peniup penghidup asal Iban ngamika boleh dipelajar kebak sekolah kelebih agi bermain asal bakal pantun renung ngau timang. Ia megak merangsang bala kaban gerempuan pengajar jaku Iban ngamika ngumpul lalu megak pansiak berkawal mau cerita tibi tampung hari mulut nyingkau folklore tingkuan tingkat pelajar sosial akademik ketinggi. Patut mega yang minta semua penerang ke bekawal ngau budaya Iban tahu ditanya dipinta hari bala tuai raba bangsa ngau orang tuai ketau benar luar boleh penemu ke bangsa tu. Kelipah harinya yang madah ke semua tuai raba bangsa patut bergempung ngau perintah dikenak mujur ke penguat pemansang lalu ia ngaku mega ajar panjang ko Iban bisinya di ke mata pelajar tambah bak sekolah tang agi banyak benar penimpang laban agi kurang luar boleh penerang serta ngarap ke perkara tu boleh diputar ngamik ke pemeruan jaku ngau budaya Iban boleh ditegi ke jentuk jemaah ilang. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun oleh penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisi penanggul, tahu ke pengurang liampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi. Lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM. Lintah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, Ari RTM Click, tau ke My TV.
6: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

Ya, lagu baru Bawai FM hari Gwen sanggup aku ngujung ke jam dia tu 24 minit dah lepas pukul 5 lemai. Selama lemai ngagai kita ke baru bulengau kami Bawai FM kita ke baru tu jalai jam ke dia tu. Selama lemai mega terima kasih lah pemilih Bawai FM jadi ke stesen pemerintah kita. Jadi tu berkongsi ngau kita gaya hari ungkup 12 jam ke berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Kalai gaya hari di pelabok ke Kudik Bos Kedandur di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miring, Gau Limbang. Jadi muka malam tu lagi nyentuk ngagai tumu pagi-pagi lah. Dia di pelabak ke hujan Bos Kedandur di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miring, Gau Limbang. Jadi gelombang atasi berpening tinggi 0.5 nyentuk dengan 1 meter lalu angin berpuput dari barat ngau pengelaju 10 nyentuk dengan 20 km sejamnya gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi oh, jadi kita ke kanya dia tu dah bising ngasai ke bising meda hujan kini berjimat kita out jalai jam ke dia tu lebih lagi kita ke Benung Dribo Jam Kedia tu. Tu lagu gawai sebenarnya kita bergulai dengan Mr. Melangi tanduk program Leman Berita. Lagu Ari Ramles, Aku Kak Gawai.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntuk, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, Dekat Ngatur Makai Malam Gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas pateka datai ulen meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal derimpu maya misa ngau makai gawai daya. Mulai ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya mah kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 gerumpung main asal Katolik Daya PKKD.
2: Bisi SP Global dalam telepon ni, Mek.
3: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
2: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
3: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
2: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
3: Lah top up Sarawak Pay ni, Mek.

Hello, bertemu baru kita pendengar dalam program Lamanan Berita kita ke minggu tu. Bukan lama, aku datang mic ke kita limited cerita. Ya, kerana segi udah diantik-antik kita betisi radio. Jadi ke minggu tu, aku bisik nerima mayuah remah berita dianjuang ke kita. Jadi, nanti kita udah bersedia. Kita mansang lagi Lamanan Berita kita kuturbah ke minggu tu. Aku mic kita kian tumu lagi menua India. Jadi, bawa menua India ada pendengar, aku kenang sitik cerita. Ngasuh kita sino ya mega ngasuh kita yang tadika ketawa laban nama ku habis cerita ke masa tu dah kalah dia tusi aku ya sebedau tontik kita bisi mendiang ke program Laman Berita nanti bedau kin mansang age ruai Laman Berita ba laman YouTube de den au giga kita de den mayuh cerita de den. Jadi ngenang serentang siku lelaki yang waka tu tadi dia sama seduanya tadi tang aka ya udah nadai ke ngujung ke lelaki tu dekat ngeluar ke duit ke disimpan aka yang tadi kena ngatur ke utang, kena ngatur semua meh. Jadi nak tau nak berguna ke orang ke ngumpu account. Tau cerita ya, lelaki tu bernama Jitu Munda, berumur 50 tahun, kak pendak tadi peningal ke Tegal ke nak nemu maca, nak nemu nulis, nak nemu teku yang dunia, nama terguna badunya, nak nemu laban dia tu tadi, nanti bab nua India din, sidak Jitu sebilik tu orang asli dia din, ukainya ngalah orang India kama maitang sidak tu orang asal orang India ada din. Kau ngujung ke sidak teri jarang nurun ke pasal. Lebuh haka enyak nadai peningal. Lelaki bernama Jitu Munda tu dah bekau cara sidak teri ukai main tunu. Main kubur. Di kubur ke haka itu tadi. Dalam pun tahun 2026 tu tadi. Bulan 1 haka nadai. Ia hanya teri kak ngeluar ke duit. Bisik lah utang eh, kepada udah bayar. Kak berguna ke duit. Mata dah tuainya. Mansang ngege bankin. Selamat pagi tuan. Ko ya madah ngage pegawai bank. Ya sama pagi nuan siapa? Ko pegawai banknya. Nama aku Jitu. Akak aku tu tadi udah nadai tuan. Jadi kak ngeluar ke duit ya. Nanti ya udah nadai. Bisi bukti akak ya, nuan ke bisi duit ngau kami di tu. Ko pegawai banknya tadi. Jadi bank tu bernama Odisha Garmin Bank. Aku tu nan mu surat tuan minta ampun, minta tolong nuan tuan mutar ke aku. Onti nadai ora kempu yang tadinya batu sah mayar itu. Ngai nama dah gen nuan, mayu orang nipu, mayu orang lakar ke mayar itu. Jadi kami nak dia senaka ting luar ke duit orang. Tunjuk ke bukti akak nuan tu tadi nadai. Nanti nak lihat nadai. Nadai me duitnya, ya lampu pulang lagi kami me duitnya. Ko pegawai bank tu tadi tu sati meh hakik kita bernama Jitu Munda tu tadi pulai ke rumah peningal ya. Jadi duit kedekat keluar tu ianya RM20,000 pulai ke duit kita RM830 lebih-lebih pihak meh duit kedekat de keluar ke. Jadi dempu akak ya bernama Kalara Munda yang nadai bulan 1 tahun 2026 tu tadi tu sati ya kini ko tu nadai siku gorang boleh nulung aku kap tanya borang nak ngelala orang. Kak pernah mentadik peningan utai uleh di rundi yang tudah Jitu tu. Dambai ya cangkua, dambai ya sekup. Dia di rumah ke bangkai akak ya kudah. Dia tumbak bulan 1 tu tadi. Sampai lama kudahnya tadi. Dalam bulan 4 tu tadi, yang rumah bangkai akaknya, dia balut mana-mana nak kain lalu desan ya. Berjalai kaki yang ngesannya peningan labannya nak ada duit nak ada semua nak boleh ngambil grab nak boleh ngenak bas nanti cuma grab ngetuh kak ngambil ya pernah menjadi nanti lebuah muda bangkainya kejuang desan. Mansang masa dua ayahnya terpinga kira ya berjalan dalam semak 3 kilometer ya berjalan hari pendam no bangkai akaknya di kerumbak tadi mansang ngagai Odisha Garmin Bank tu mansang gakin sila ke pintu kacanya selamat pagi tuan. Ku akik kita bernama Jitu terus nyadi tu aku mai akak aku tuan ku ya lalu dia panggai ke rangkah akaknya tadi batas kaunter begau megang sida ke go ba kaunternya nyo cecapu laris kena terjun. Terjun dari kerusi lalu belalai ba belakang induk ke ba kaunternya kita getar kena benda bangkai nyo kering nyo tengkering nyo kejuang batas kaunter. Lapar ya deh. Ya, mai pegawai banknya. Apa nama dia nyumai bangkainya gitu deh. Dah kata dia tuan, aku tu nak ada cara buka itu. Mai bukti ya tuan. Ku akik kita menama Jitu tu. Pemesai bank yang terlalu bertai pawan ngagi polis. Datai dia polis tu tadi. Nama tu nyadi tu. Ku ketua polis ba Odisha dia.
Pernah ada tu abang kaya kak ada baik ada ngagai bank kita kena yang nguliah ke duit. Ah dek kalau tu pun satu nyadi tuan bertanya puliah gue ya. Ayah kau nama dek nyomai bang kaya rangka kak dek tu kita. Ya kata kau nak ada tuan aku tu nanmu cara kak nguliah ke duit kak tu. Ya ketuan yang ngasuh mai bukti baik aku mai kak ke tuan kau. Nyak me puliah bila ada mansia oh kan nama tu ke laban ni nak nemu dunia nak nemu nama tegede guna lebuah ke ngeluar ke duit orang ke udah nada nanti kita dituk peninga ya tentu kita ngagak surat mati lalu kita ngagak probet ne ya nyak sepatut degagak laki tu tang ya nak nemu nada remedak ya pemasai bank satu ke uji ke kita madah amai-amai madah mana-mana ngagak tu dah tuai ndak tu dah tuai nyung rumah bangkai akaknya nyung lingkang dengkah ke batas kaunter apa ya saya ya ya jadi kes tu selesai udah diputar pulih mana digagak korang surat memati mana lalu ya penulis ngeluar ke duit hanya tadi kita ke gawak abad ini dini upis kini anang nak nulung orang ngai ke utai tu nyadi nak lah lagi nyungki luang utai ba kaunter dengkah korang lebar nanam bucara jadi lemah berita atau peningat kebenaran mayu orang ngirum ke cerita atau lagi aku sekedar hari sirat tu election talang hari miri bisik ngirum ke lemah berita cerita ke sama udahnya teri Emma Teresa hari limbang ngopi amaga asiku ke kabanku Sarjan Baki hari IPD Padawan tiga sedang ngirum cerita ke sama ngagi aku jadi tiga-tiganya ameh diberi aku terima kasih kita bangsa ngagi lemah berita kita kedua ke sekali tu agi meruan ba menua Indiau di Rally Madhya Pradesh. Ba menua Rally Madhya Pradesh tu ngenang serentang orang tumbuh tanduak ba pala. Bisik kalau kunusi ini tuai ri menua China sikuk suba. Ingat kita ia ke tumbuh tanduak ba kene yang ya. Ngapa tuai tu ba tengah punjung pala na jo ada ubu buan. Jadi apa tuai tu tarik peningau ia tumbuh tanduak nak sengaja udah bekau ke depan tu. Ah nana berjaga-jaga dah tu ngaki kita tadi tepan tuap tentuang bersepelah likang kayu kini tepan tuap dini-dini baruah rumah orang tahu tumbuh tandua atau cerita kenyadi nasib kenuntuang Shaiman Lal Yadav hari rahli di Madhya Pradesh di menua India dadian nyadi ya atau gawak bumai berkebun berumur 74 tahun dalam tahun 2014 sobat peningat ya lelaki tu pala akik kita bernama Syam tu tadi udah pantuap nak nemu dini pantuap berbandir kini pantuap dan kayu kini pantuap baru rumah orang kita nak nemu nak ada daripada ke ngujuang ke pala ya tadi ngimai ubu-ubuan ni bisa mengkul nada ya peduli ke nada ngawak tu tak mengkul mimin lirik nak tan kuakit kita tu nyau 2-3 hari dah nyap sepik ya bisa kita ngecul hari mengkul hanya tadi peningal dia pusir-pusir nada ke pedih guntian ya ada buaya nak lama adanya tumbuh ke baru guntian nyau lama tumbuh ke baru guntian nyau pemuah-muah tadi delak ke eh kapak ya kalak kajak ke ni ku ya ya ke tumbuh tumbuh ke ku akik kita tu delak ke tumbuh peningal nak berasai dalam tempoh 5 tahun delak ke utainya tadi nada berasai laban buahnya tadi tebal tanduaknya tadi tumbuh 10 cm ha. Tentu kita bertanya amai-amai tanduak kininya adinga kita tahu cerita ya udah bekau ke depan siak yang tadi udah ngasai ke tanduaknya nyumajak tinggi setinggi kebenar ya nada kisuak ya nak kiruah udah bekau orang bandurnya tadi nyung lara ya apo balak me tanduak dinya ya nyung maka tanduak sitannya kadang nak dek tu lah nyadi sitan ni lah korang dia nyok dia ditundik orang puh jaga kita sitan mansak korang nak nyamai hati dah ki kita tu tarik ke ngujuang ke ya mansang agi spital spital bak yode tet di menua segar dia dia mansang dia nya dutur mersa ngambil spesimen ba tanduak ko jaku yang tadi lalu ditemu orang utainya tadi sebangsa keratin kita ninga iklan shampoo tadi keratin keratin hanya ya anti keratin kita tu kelalu mayu nak mana ke nak ada keratin nak tahu ke lapan keratin tu guna tadi kena ngasuh buak kita yang ngau kukut kita tu tumbuh nak ada keratin nak ada emang kukut kita nanti udah ada papal ngai tumbuh-tumbuh lagi hanya reti keratin tu ke ngujuang ke keratin yang nan mungkanya baik tepan tu begau keratin bapalaknya alu tumbuh dia megang ke ngujuang ke
tanduaknya nyadi bak patoi bernama Syam Lalayadaf tu. Tang tanduaknya nada dengan suai hepatitis. Alu diputuang orang peninga di operate orang di bedah orang di buai orang tanduaknya tadi nyentuh akan ngagai orang urat yakin tanduak sitan yang tadi. Jadi nanti bak dalam jakuk perubat. Tu tadi aku lepas aku bisi nyidik-nyidik, mansik-mansik, medak-medak, nanya-nanya apa orang. Tu bila aku mai sedak ya cutaneous horn. Ukai tanduak sitan. Tang nama segi tanduak sitan aku mai orang. Tang kebenar rukai. Nyak tadi keratin tumbuh kelalu laju kelalu amik pala bandurnya ke ujung ke tanduak atau tumbuh. Okey tanduaknya. Ya buak dalamnya udahnya kukut semua bergumpal dalamnya. Nyo bakal tanduak. Nyak tadi pendengar cerita tu dikirim ke kabanku Kong King Ari Kucing dia. Ya. Terima kasih yang ingin tuan ya. Kita mansang ngagai menua Rio de Janeiro di menua Brazil. Jadi ngenang senentang orang kejadi melaki bini. Sebuat kejadi melaki bini kipu-kipuat hati sekedak bala. Nganti hari ke Betunang, nganti hari ke dekat Melah Pinang, sekedarnya tadi nganti ke pengagati ngagi kita au. Di menua Brazil din, Rio de Janeiro din, nama tak nyadi. Nanti kawin tahu kejadi tentu sama mensia. Nak tahu kebukanya. Nanti kita mensia, jadi mensia, induk, jadi ngon laki, laki, jadi ngon induk pihak ya. Tangnya mentari pendengar di menua Brazil din, bulak ganti kunusi. Tang tahu tak nyadi. Siku induk bernama Merivon Rocha Moraes. Berumur 37 tahun. Ngau siapa ya jadi? Ia jadi ngau anak patuang. Okey anak patuang, patuang palatut kita tahu punya korang. Okey. Anak patuang tu tadi makan keramba. Okey kan keramba. Tangnya tadi patuang besar, patuang mesti ada gagak hari kain. Ada gagak ya hari kain, dia beri nama Marcelo. Bisa penyakit orang pun satu. Nama penyakit dengar kita. Jadi induk bernama Merivon tu ia kalah kahwin sebab. Tak ketegak kelalu de ayah ke laki ya mudi ya ke ngujuang ke induk tu pedih sama hati ke laki ya udahnya tadi ya lalu nak percaya lagi ke mensia nak percaya lagi ke orang laki ho. Lalu de gagak ya anak patuang de gagak hari kain bakal kengagak tampu 1,000 tang de seguo lah kapuak dalamnya de gagak bakal mensia peninggi tinggi gari ya de gagak ya bisik mata bisik mulut bisik hidung de gagak induk tu nyalai nanti kita medak dalam gambar ya. Jadi induk ke bernama Merivon tu tadi ia jadi anak patuang ke dagagak ya lelaki bernama Marcelo tu dalam tahun 2018. Lebuah ke kawinnya peningah Arab nak kita 250 ikut sidak diri sebilia. Datai medak ya rami kawin. Ngenak baju pengantin mana? Ukai tu boleh bulat mutung kiat masa doa tang utainya tadi tak berap aku luki lek meh di sengkidang aku luki lek. Labang utainya na ulang kebuat. Labang utainya anak patung. Degaga hari kain. Hanya ya tak yang pun agak ukainya tak menyana meruan beliau na tak baka kainnya mana tadi. Tengah ngermek gambar lo tanya. Dia gagak induk tu. Udah yang tadi peningah. Ya madah ke empat lemak dah kahwinnya. Ya lalu beranak bersapit dua. Nama anak peningah sama. Anak patung ke dah gagak hari kainnya. Lepas untak eh udah nak betul punya kurang. Tahu dokumen kita juga kini ni. Untak bangsa tahu kira pihak punya. Jadi diberi nama Marcelino. Anak lakinya tadi udahnya ada lagi bersapit. Kok ya tadi diberi nama duiko anak induk yang bersapit. Marcela ngau Amelia. Induk tu tadi. Lepas urundiangnya tadi berpikir. Utai kede sengkidang kulu kiliknya tadi laki ya. Tiga ikut anak patuang ke degagaknya tadi kumai anak ya. Lepas ni kelalunya tadi. Udah kelalu merampau ke tegal orang lelaki. Jadi empat lama aku dah peningal. Ia madah kira bertubuh bisik baru. Anak tik keempat. Nyerah dekat makai tomato ke tegal ke anak nombor empatnya. Macam-macam. Inai yang nitiah kaya aja. Lepas ni masih nuk kaya. Udah rundiang ya. Udah nak betul ke tegal dayah ke orang lelaki peningal. Jadi nyak tadi ngujuang ke mayuah orang madah laman Instagram. Instagram induk tu bisik laman Instagram induk tu ia ke bernama Merivon Roca Moraes tu tadi. Jadi dalamnya semua pengawal ia bergulai ngau anak patuang kena gagak ya laki ia ke bernama Marcelo nya semua dia seduai ia berkebun seduai ia ke pasar seduai berbeli barang berapi semua dia megang berkini ko yang ngintu anak ia tiga ikut nya sikut laki dua ikut sapit semua dalam videonya dengkah ya nyak muka ko tadi bisik penanggua jadi orang kelandia apa
perkara psikologi, perkara kebekawa nguntak runding mensia tu. Madah ke Mary Von tu, indo tu, bisik dituntung penanggul ke dukumbai agal matofilia. Ianya sebangsa penanggul dalam runding mensia. Kira nak ke kita tahu ngumainya gila. Nah, ianya terjukat, nak betul runding ya. Dukumbai sida objektofilia. Jadi orang kengembuan penanggul objektofilia tu tarik pininga semina bisik pengingin nanti ba anak patuang aja. Nah ada utau bukai mensia yang gai. Nanti induk kena penanggul objektofilia tu ya rindu ke laki tang laki ke baka patuangnya. Meda kita nanti ngagai supermarketnya bisik anak patuang ke kala borak norang rasuak ke baju. Ah utau bangsanya ada keingin orangnya. Nah ada ku ngau nyak mutai kenyadi badunya kita kemayar itu. Jadi kita belalak dulu peninga kita berperindang dulu ngol lagu udah lagu tu lagi kita bisi duitik leman berita nanti kita leman-leman beritanya kita buku lai udah tu lagi.

kita mansang lagi round tiga dua program laman berita kita ke minggu tu peringat. Jadi laman berita kita ke sekali tu laman berita kita ke empat tu nyadi di benua China. Merti tang agi di saman nama tak nyadi. Kisah tu nyadi bertiga ikut sekaban. Sida tu merti kebenaran nyaga penglikuan orang, nyaga penglantang orang. Tanya betul agi ke polis nyaman nama ke buah. Nama sida tu di saman. Nyak me perkara kenuntung tiga ikut dari sekaban. Sida tu gawak nyadi pumin. Besik sebuah kereta rusak. Nak jawab hari workshop sida. Telepon mura kempu kereta tu. Uji kereta aku tu lagi ambil kita repair kita. Nantu boleh hidup kereta tu. Kunci si tinggal aku ke dia. Mansang me tiga ikut pemen tu tang sidak ke mansangnya tadi maya udah habis kerja udah kat tutup workshop baru sidaknya dekat ngau korang ah mansang sidak tiga tu kian tadi dah tadi den eh yo uji kita itu ngirup dulu mai kita kedua ketuk udah habis tayam nak kita gawa aja ngirup dulu kita ngirup mesti ada tiga tadi ngirup makai kacang makai mi semua ke ujung ketiga-tiga nyubural nyoma buah lebuh sidak ke mabuak tadi apa nama mai penyadi kita tahu udah mabuk. Aku mabuak nuan mabuak sanoknya mabuak berkeni kita main kereta terpulang lagi masuk kau pumen ke sikoknya nadai aku tu nemu dia akai pedih napala aku tu dia apa eh ku sikok kan ya berjaku nimbal ya tadi jadi sikok ke nombor tiga tadi mada jadi ketua ajak meh nanti kita tiga tu nguji main kereta mansang lagi workshop amai nak jawab dia datang pama diri nanti pulih nyaman kita eh pedih kita lagi ko ya ke nombor tiga tu tadi nanti punya nuan magai setiri yang hari ruang lagi kami dua yang suara belakang. Jadi mesti dah peningat kereta orang kerusaknya tadi. Jadi siku ke nombor tiga yang kebiaknya tadi. Maka setiri yang ngeri luar. Jadi yang berjalan berwal, setiri yang dipegai. Ngai ke keritanya lari kiduk-kiduk kibak kanan deh. Dua ikut tu ngasur dari belakang. Guyap-guyap mesti dah kuin mansang lagi workshop saya dah. Nyuka datai ber workshop dia. Datai dia polis mansa. Polis peronda. Oh ngetung-ngetung-ngetung. Kok polis? Nama pengawal kita tu nyobom pangau. Kau pulihnya pada hello tuan, minta ampun tuan. Kami tu pedih nak palak tu tuan. Tuan, kami tu dah suah bos kami ngambil kereta rusak. Kau ia ke mabuaknya tak ketua ya sedak tadi ketua pemainnya. Tahu betul pengawal kita tu. Lepas kita nak driba, nanti kita driba sikit saman kau kita. Tang kita tu tetap ngerja penyalah. Nah, nama pengawal penyalah kami tu tuan. Bukan kami tu main kereta ni. Amai uji pedak kita berapa panjang baris belakangnya. Laban kita ke basuh-asuh ke kereta. Jadi aku nyaman kita ke Tegal kita ngasuh jalan alun skut. Nyekat jalan alun. Hanya tadi peringat nasib sidak ya disaman laban ngasuh jalan alun yang tadi berdedat ngau kereta. Nanti sidak disaman main kereta maya mabuk berat hukum benua China dadian. Okey semena hukum mata duit. Hukum jil lagi dia din bab benua China dia cukup berat hukum ya hanya tadi utai kenyadi di benua China din berkini kati sedaknya tadi merti nemu takut kena undang asua kereta tang tetap kena saman laban nyupa nyai baris orang dia din laban sedak ke basuh asua ke keritanya jadi laman berita tu dikirim ke Frankie dari kampung gawang Jalai Simpang Pundak dia din. Terima kasih ngengen nuan Frankie ku dah ngirim ke laman berita tu bab dalam messenger aku tertemu ke laman berita ya tau. Jadi laman berita kita ke penudi sekali tu nyadi di Menua Beijing di China. Agi kita di Menua Beijing kena nutup program laman berita kita ke minggu tu ngenang sebuah ruang bilik kaya di Menua China din ya. Hari ruang bilik ke bernama Yin ya, saya tak tahu peturun Yin, orang tu kaya. Sidaknya tadi udah lenyau apai ke dek rindu, apai ke dek sayau sidak. Jadi apai sidak tu peninggal rindu ke kereta. Kereta ke mal-mal, kereta lama-lama, kereta ke nang segitu saya dekat dulu ya. Hanya ke dek rindu apai sidak tu. Jadi lebuah apai sidak kenadai, lebuah ngubur ke apai sidak peninggal. Dia deh bala anak ya, bala menantu tadi. Sino medak ya, keberai, siwah nyaya air mata. Medak apai sidak kat dek kubur. Bala nak pun beli sebuah kereta bangsa Mercedes. Mercedes kemal tu tadi. Ia ke berga 1.1 juta yuan. Tau ke 640 ribu duit kita ini. Taunya
kapa keritanya tadi dengar kita. Keritanya peningah ditumbak ke begulai ngah paempo. Okey bobula. De kerumak sedak lubang sai lubang nak piko sedak ngerumak lubang yang tadi. Tepuk sedak ya lungun apa ya dalam lubangnya. Alus piak nya tadi kereta mesti dia sagi baru. Kala celua magi baru perincing gamal keritanya tadi. Tumbak ke sedak badalamnya bedau de kena. Tepuk dalamnya lalu dikubur sedak ya ngau apa-apa sedak dalamnya. Jadi perkara atau peninggal di viral korang bandua ke dokumen liau yang di Beijing din ngujung ke upis terbekuasa nurun bertemu ke sedak nama ke buah kita berketuk numbak ke kereta badalam tanah berketuk nak tahu bekenya kita numbak atau satu laban elak tahu ngerusak rampak menua bandur tu. Jadi sida peturun jin sebiliak tu tadi tentara ke kaya di mana China tu minta ampun tuan kami saya kapai ke minyak ke buah kami tu tadi numbak ke ngonya tang nak dengan orang nak tahu tadi uleh ke kami baru keritanya tang bangkai apa kami tumbak kami di tu mana-mana hanya tahu kupis ke berkuasa nama agak peninga lalu dadu ke sida ya meh nurnya de kerumak sida baru lubangnya keritanya de keluar sida lalu tutup sida mana-mana persis sida mana-mana kandang dornya hanya tadi laman berita tu dikirim ke Elvinson Lampun Philip Ari Kuching. Terima kasih yang agak kita aku dah ngirim ke aku laman berita ke sekali tu ya agi bisi laman berita dikirim ke kita jadi banyak bukai aku macam terima kasih bertemu baru kita hebat banyak kebukai dalam program laman berita aku ada melangi mumpu Ari studio ke sekali tu bye-bye ngagi kita pendengar semua bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.

0: ดาละไมY FM
1: Konflik di Asia Barat yang kini berlarutan telah mencetuskan krisis tenaga dan ekonomi global yang turut memberi impak kos sara hidup rakyat Sarawak. Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi

Ya, ninda bahagia hidup bekanya ya. Laki ngam, bini ngam, mentua ngam, ipar ngam, kita megak ngam ninga kami ya. Nyadi pendengar setia kami, nyukung program kami ninting hari, ninting jam mungkup ya. Lemai tu sadar lemai 12,005 tahun 2026 gau lagu Joseph Dresa sanggup bergadai tanah. Kita kemudian terbang di pelilih Bandar Raya Kuching, Biji Jimat, lebuh ke tambang agak konti tadi sebelum pukul 6, benung bangat hujan di Puak Menggeri Kuching ya. Okey, anang ke lalu laju, anang megak ke lalu lubah, sama-sama kita jimat bak jalalun, ngambil ke Samalikun, datai ngagai palan ke di tuju, kita ke Pulai Gawak, tau ke Mansang Gawak, terima kasih, tau ke benung Gawak, jam ke di tu dengan kami.

hoa kỳ secara online rtm click tau ke channel my tv tau ke ngena radio amai hoa kỳ terima kasih di bandar kuching kota semarahan ninga kami ngena 101.3 fm ungkep elemai tu ia sa dalam mai 3 jam di konti bekalinggau dj ma tau ke tiu ya terima kasih semua nampung awak kita rentak ngali hari ya 3 jam ga ngau Nancy Tambun tadi tau ke isi ngau ke program terang didengar ungkep ya lemai tu ya bakal selama berjam ke terubah urung pukul 6.35 lagi aku maca pesan berat ke bisi diterima kami dengan lumur WhatsApp di konti tau ke dengan email kami ya. Terus merindah kita dengan lagu kedisada Ricky and Rosen sanggup nyadi keganti. Kedua lagi kita nginjau lagu gawai berpadu nyawa Achan Gausu Welin Nyaya. Lagu Sakit Gawai.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, pesan berat dekat dibaca kurang pukul 8, pukul 8, pukul 6.35 minit. Lemah itu lagi ya. Okey, berarti ke dulu gaya hari kita ungkap ya 12 jam. Berengkar pukul 4 lemah itu tadi ya. Dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Hujan habisnya di sekedar endur di Pelilih Menua Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miring, Gau, Limba. Malam tu engkau tumu pagi-pagi lam gau si hujan bak Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, engkau Limbang. Gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi angin berpuput dari barat. Engkau penglaju ya 10 nyentuh ke 20 kilometer sejam ke sepengangat. Engkau penyelap di menua kita 23 nyentuh ke 34 degree Celsius. Balik kita angkanya baru dah berapi bak dapur wai sambil belelaknya ni ngak kami. Terima kasih manya-manya. Agar ke terus merindang hati diri ni ngak kami nyentuh ngagai pengujung program kita ya. Lagu di sana Eva Stanley, Mina Nguji Ajak. Kedua lagi, Simpan Meh, lagu ke di sana Sullivan. Udahnya aku limpang macam sekedar pesan ke bisi diterima. Kami di YFM ungkap yang lemai dia sadar lemai 12 hari bila 5 tahun 2026.

0: My FM, segulai sejalan.
1: Bisik aspek global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
1: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
1: SP Global, Duit Now QR. Anytime, anywhere.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: lebih lagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, sebelum kita ke baru muka radio, dengar kami ungkap ya, sorry tu sadar lemai kita ya. Okey, limpang dulu. Macam sekedari pesan ke BCD terima kami di YFM ke terbatu pesan pemati. Datang dari Mike Tanggi, anak bilang dari kampung Batu Mumuang Atas di Semunjan, ngari ke sidaya sebilik. Madah ke apa sidaya bilang anak Simeon. Bilang anak Simeon sudah nadai ke hari Minggu tu tadi 10 hari bulan 5 tahun 2026 ni yang tu di itu berbalamanya kena ke malam tu 12 hari bulan 5 baru mah ni yang tempu di kampung Batu Mumuang Atas di Semunjan ni yang tu dekat di Anjung ke Pendam kena ke pagi hari 3 13 hari bulan 5 tahun 2026 bak Pendam Serian Chinese Cemetery pesan dituju ngagai kaban belayan ke ngelala ni yang tu bak kampung Batu Mumuang Atas Sempu di Kampung Sungai Lingkau, Kampung Pentiak, Kampung Sungai Raya, Kampung Temiang, Kampung Keniung, Kampung Gayau, Kampung Tebuan, Kampung Arus, Kampung Steman, Kampung Sebuyau dan Sungai, Kampung Plas, Kampung Tungkah, Baladi, Miri, Bintulu, Sibung, Gau Kucing, Gau semua bala kita ke Nang Ya Ngelala Niang Tu dipinta sama datang ngesah penusah Rabatu Ya Penerang ke Siliak. Kita tahu telefon ngagai anak ni yang tumpu ianya Florence bilang bat lumur ya 011-3141-0905. Pesan kedua pesan pemati mega ianya datari Roslin anak Sain dari rumah Edi di Sebangki Panjai Lubuk Antu. Mada ke pemati apa ya ianya Sain anak Ingkot ke udah nadai 11 hari bulan 5 2026 lalu dekat diintu Balamanyuh lemai tu 12 hari bulan 5 tahun 2026 dianjung ke Pendam kena kari 3 13 hari bulan 5 tahun 2026 pesan dituju ngagai kaban belayan di Jelalung Tubau Bintulu Suwai Niah Panjai Ruai dipanggang Wong Panjai Tintin yang lalan San Panjai San Pandak di Cangkul Bala di Buluk sebeliau serubah bara di Sebangki Pandak Bintuang Pudai Pan Telitiang Bui Katung Asam Danau Selindung Bukung Kawung Ulu Ngau Ilik Ngau semua bala kita kena boleh diperintai ke nama di Tumagang kita kenala niang Sain Anak Ingkot dipinta datang ngagai rumah Edi Sebangki Panjai Lubu Antu. Pesan ketiga, pesan pemati megadatari Bata anak kumbang tau ke Indai Bunyau madah ke anak ya Jonas anak Delem tau ke Apai Bibot tau ke laki Suzy anak Sulang udah nadai kena ke 10 hari bulan 5 kena ke hari Minggu tu tadi niang dekat di itu berbalamanyuh kena ke pagilah 13 hari bulan 5 nyari 3 barumah ragai rantau jerenang di Pakan dianjung ke Pendam kena ke 14 hari bulan 5 2026 hari 4 pesan dituju ngagai kaban belayan di Nasau Pakan Dasu 2 buah rumah Batu 13 Jalan Inkamut Bala di Engkuranji Pakan Kelutun 2 buah rumah Letuang Entabai, Bala di Sungai Bangkit, Tekaluang dua buah rumah, Temiang dua buah rumah, Mujuk Kenawit, Ngau Bala di Bukit Seri, Ngau semua kita ke ngelala niang Jonas anak Delem, kena boleh disebut tau ke diruntai ke di Tumagang, pesan ke diterima kami hari Bata anak Kumbang, tau ke Indai Bunyau. Pesan ke surat tu diterima datang dari Meridi anak Ading tau ke Apai Nyanggau dari rumah Busang anak Berauh di Bukit Kisi disebuti pesan nuju perada anak Ading di rumah Acah Megau Mukah Bala di Sungai Silas Bintulu Rumah Alih Batu 27 Rumah Sibah Batu 25 Bala di Kemesu Mukah Bala di Bayan Mukah di Sayah Skrat Niah Sungai Banjang, Bukit Peninjau Ngau, semua bala kabar belayan ke diau di Sebemanjai Jalai, Miri Bintulu Ngau kabar belayan ke nulih dirintai ke ditu magang. Pesan, madaka beraim anak ading, beraim anak ading tau ke mit udah nadai 11/5 tahun 2026, pukul 12.30 minit tengah hari bak sepital Miri nyadi niang tu. Dekat dianjung ngagai pendam daya Miri kena ke pagila 13/5 tahun 2026. Lagi aku nampung baru bak renggat kedua maca pesan berat ke BC diterima kami di YFM.
0: Dengar ke YFM, radio berita kita didengari 101.3 FM.
2: Ya, terus merindang kita ngau lagu ke sekali tu ke di rintai kagung ke pihak Sadalmai. Merindang balik kita ke hagi ninga kami. Ya, terima kasih Guan sanggup aku. Kedua lagi nginjau lagu ri Ika. Ngau lagu ya Zapin Biau Pengantin.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, nampuang baru pesan berat ke BCD. Terima kami ke lemai tu sadar lemai 12,005. Pesan ngetah seliat ngau muai entebalu. Diterima data Rizrani Anak Cawung tau ke Indai Esah. Madah ke pengawal ngetah seliat ngau muai entebalu ni yang laki ya. Ianya tutum anak angkoi. Pengawal tu dekat diatur kena ke malam 16,005 hari 6 baru mah Jepri Jagoi di Pakan. Ngena cara sembiang pesan dituju ngagai semua kaban belayan kebisi datai maya penusrah rabat tu tadi ngau semua bala kita ke sigi yang lala niang tu dipinta datai ngagai rumah Jepri di Jagoi Pakan penerang ke silia tau telefon gai Dorothy Berodai Tutum Batlu Muria 013-822-3358. Pesan kedua pesan berantu diterima datai hari liai Jio Gina Inam Marika Douglas anak duin madaka pemberontu ke entuaya enya duka anak Sanjon tau ke Indai apa kena ke 16,005 hari 6 pengang waktu nyadi 17,005 hari minggu nganjung bungai ke pendam enya barumah Lani Bujang Kuap sebuti pesan dituju ngagai kaban berlayan di rumah Tecoy Pidiak rumah William Pidiak rumah Numi rumah Jika rumah Genatan semua tu bak Pidiak Magang di rumah Lani Bangiang Mamut rumah Misun Mamut rumah Nyuai Sungai Kelitang rumah Belang Sungai Merah rumah Lingu di Pakut rumah Apin gau rumah Timai di Kuap gau semua kita ke ngelala ni hang tu pesan ke tujuh ngagai Rostina Ganjai dari Semanggang gau kita ke ngelala ni hang tu ya kalai penerang ke silia atau telefon ngagai lumur tu inyak ku 014-577-6725. Pesan ketiga, pesan ngata sulit ngau nyuak ke entebalu mega diterima datang di tuai rumah Michael Anthony Liam. Ngari ke tuai rumah Monica Kim, madah ke pengawal ngata sulit. Aki sidaya ex tuai rumah Seman anak Jubin, pengawal diatur 16,005 hari 6. Pukul 8 malam di Sungai Pelan, Lorong Permata 13B, Tanjung Kidurung. Pesan dituju, ngagai kebablayan bak Batang Pandan di Ansan Sibu, tuai rumah Nyudang di Batang Binyok di Pandan, Suwai, Sungai Mas, Lamban di Sungai Arif, Man Tau ke di Majau ke Nawit ya pesan ngata sulit tu dituju ke megang agai semua kebablayan ke jauh ngau semak kena boleh dirintai ke ditu megang kalai penerang ke silik kita tahu telefon ngagai 019-875-1685. Pesan ngata sulit tu datai dari Jacqueline anak Nati yang tau ke Indai Mefah madaka pengawal ngata sulit niang Indaya Aca anak Antas dekat diatur Nguan Ulit 15,005 hari 5 ngata sulit kena ke 16,005 tahun 2026 hari 6 pukul 4.30 minit pagi nyentuk ke 8 pagi ianya di Bukit 5 Sibu ngena cara sembiang pesan dituju ngagai kita ke ngelala niang Aca anak Antas tau ke Indai Julis ya pesan dituju ngagai kabar belayan di Sungai Mapai di Kabah Skim Gempur Tada di Nengadap Sungai Poi Sepasir Berjait di Sengayan di Bawan Kenawit bala di Durian Sibu Sekuau Pakuah Lubuk Pernik di Selabi Ulu Oyak kabar belayan di Song Nanga Sebatu Manap Kapit di Nengah Duong Sebatu Julau kabar belayan di Skimbi Sungai Sian Bintangor bala di Serikai Balingian Sibu Pentik Engkelili di Seri Aman Bintulu Kucing kau semua kita kenal niang Aca anak antas tau ke Indai Julis pendengar kesini atau telefon dengan gaya Jacqueline Lumur ya kusung 11-250-21979 9 tau ke ngagai Julis 013-8484-829. Pesan ke sekali tu datari Terina anak bawing ngari ke Indai Doris anak janda tau ke Indai Ida madaka pengawak ngeta sulit niang apa ya ianya bawing anak ukam tau ke apa Ida pengawak nguan ulit kena ke 15.05 malam hari 5 ngeta sulit 16.05 pagi hari 6 pesan dituju ngagai kabar belayan di Bintulu di Semup di Lukut Naman di Bawan Mawung Berjaya Tuah Pedai Singgat Jih Baladi Bukung, Nanga Ayam Julau, Nanga Igit Julau, kabar belayan kan boleh diperintai ke di Tumagang, ngagai menjadi iru, enya dunggat gau bini ya, Kathleen Banyang, Tavis Mawat Asal Ari Bawang Asan, lalu pengawak tu diatur bak rumah Tenggai, tau ke rumah Jati, di Ulu Pedai Kenawit. Pesan, kita tahu telefon ngagai Flora Bawing, Lumuria Kusung 13561-2507, tau ke Ceria Bawing 011607-0626. Pesan ke penduduk yang dibacaku ungkap ia surat dewai hanya jaku gerah ke diterima hari Sepital Sibu pesan dituju ngagai Teresa anak budal iaitu dia ba rumah Robert Nanga Sebatu di Batang Rajang jadi temu janji memogram nuan tu dah dilanjar ke hari bulan ya ngagai hari bulan ke baru kedekat di padah ke nangkan ketuk tang enti semak nuan tu bisi janji temu ngau bala lutur ba klinik pakar nuan tau nerus ke janji temu nitiah ke hari bulan ke udah ditetapkan jadi pesan tu diterima kami hari Hospital Sibu hari unit X-ray di Hospital Sibu kena ke pagi tu tadi ya. Sebab tu nyingkang ngagai jam kedua kita pukul 7 lemah itu lagi mending ke tanduk program Aram Mansang. Mari kita berperindang tu lagu ke disada Taju Remang. Endak sanggup.

0: tak jatuh belum mendiangka YFM segulai sejalai.
1: Sama bertemu baru dengan aku balap ninga bak program arah mansang. Setiap program yang akan dikeluarkan dari Indo Upis bertanam menua Sarawak. Jadi bak program arah mansang ke sekali itu, kita mulai dengan aku Lee Hendrik ke alai minggu itu aku dekat mai kita ninga ke randau aku dengan sikok usahawan bertanam. Ianya Encik Kaju Anak Atang, hari Rumah Gendek, Sungai Gebilang.

0: Pak, bat mudah, bat tisi mudah. Kalau bisa maka aku berkhusus. Beri hari
1: pias tanam.
0: Hari oke, hari pias tanam lah. Bat hari kaca ada. Kalau bisa maka hari majikan asal aku berkhusus. Pak, aku punya. Kalau bisa khusus, pasti kasih hari kebajikan.
1: Oh, neto ay.
0: Hari kebajikan masyarakat.
1: Nama sayur ke bisa ditanam nuan neto neto ay.
0: Maka sayur ke bisa ditanam aku maka kedua neto. Bisa ingat aku nanam teruangnya. Ingat segi bisa lama.
1: Oh.
0: Lalu maka pria entimun tidak ketulanya.
1: Oh.
0: Malah sejangkuk bisa megamanya.
1: Oh. Terutama kena tanam nuan to sayur teruang ya lah neto ay.
0: Sayur teruang. Lalu nanam utai buka bisa enggak aku nanam padi kaya.
1: Oh.
0: Berkebun buka nanam getah bisa enggak aku.
1: Oh.
0: Nanam buah-buah mimir.
1: Ya tuai dalam kandang sehari ambek ke bandi yang berapa anggaran hasil nuan nanam sayur teruang tu. Adik.
0: Anggas hasil aku nanam teruang tu.
1: Berapa ikan berapa pemeratnya?
0: Bisa enggak kena cara ikat aku. Lalu sikat 2 ringgit.
1: Ikat 2 ringgit
0: sampai setelah 150 ikat bisa mah aku sekali nyual dalam sehari.
1: Oh. Ini tuai ini alai nuan nganjuang serta nyual hasil utai ditanam nuannya
0: aku nyual ya nganjuang aku agak tamu Seriaman ya.
1: Oh, ne. Oh.
0: Kerimpah dari Seriaman ya. Bisa enggak aku nyual kalau menyual terus jual aku agak tanya seluruh untuk kami kena bijak itu. Kalau bisa enggak orang hari lingganya ngambil enggak jual belingganya.
1: Oh, orang tadi baik nuan ke jual ba tamu semanggaan tadi bekal bisa lebih tadinya. Begini nuan selalu ngau tuai.
0: Kalau lebih tadi. Karena kadang lebih enggak. Karena kadang jual yang pom lebih enggak. Tembih lama
1: enggak.
0: Sudah ada di pasar dia.
1: Dalam pengawal tanam sayur tu, tuai nama penanggul ke udah di tapi atau ke diasai nuan kumbang kerja ke pengawal tanam sayur tu.
0: Tanam sayur tu, waktu itu udah diasai ke aku, udah di tapi aku tu. Maka baja tu kalau umbar main, maka racun-racunnya.
1: Oh.
0: Ya mah, maksudnya tapi aku balat harga barang barang niki megang.
1: Nah, kira kos tadi kira kos ke nanam tadi lalu meningkatnya itu ay out. Bukan ini nuan mutar ke penanggulnya tadi tuan.
0: Nah, aku mutar ke penanggulnya. Kan tak aku bisa enggak? Karena kadang no mato orang ripis tenian nulung aku.
1: Oh, kalau kira bisa nulungnya orang kaki penanggul nuan dalam nanam sayur atau tadi tuan.
0: Ya, aman tidak bisa nulung baca. Kenyataan atau tidak kenyataan? Lempong gitu.
1: Boleh nuan kunci ngobala peninggal kita antara bantu kekalak di boleh nuan.
0: Oh bantu selalu boleh aku. Tak mah bantu orang beri orang baja aja mah. Ke ingin pelau bisa ya.
1: Oh.
0: Tanya beka sap manjat beri orang.
1: Oh. Hari UPS bertanam
0: terawat. Hari UPS tanam ya.
1: Oh.
0: Tinsu bisa. Ya.
1: Jadi nanya latihan ke udah kalah di pelajaran nuan keterubah jadi usahawan bertanam sayur tu. Nama kalau nyat nuan tuai?
0: Nah, terubah ko belajar coba. Teman kami udah berkhusus ba. Edisit mudok tua. Belajar nanam sayur kami coba.
1: Sayur teruang tu?
0: Sayur teruang bisik magang. Muah sayur. 20 minggu kami coba.
1: Ba edisi dia tadi.
0: Ya. Mama udah. Nah lalu bisa enggak, maka dia tuh cara mudah dia tuh bisa enggak kurang hari usahawan webbiasnya nganjung aku berkhusus cara mudah dia tuh kena cara aponeknya.
1: Oh.
0: Kalau enggak peti kasih.
1: Oh, peti kasih ke hidroponiknya. Nama Julati Nuan dikenang mangsang kage projek tanam sayur maka kudah diadu Nuan dia tuh depan.
0: Kau tuh udah diadu kudah tuh kira aku minta tolong pertanian tolong aku baru boleh tolong aku baru
1: bakal bantu
0: bakal bantu bakal bajang orang racun
1: bajang orang racun.

0: Minta tolong si dak lah.
1: Awak ya junya kiranya julati no dia tu kira.
0: Kira ke julati ku dia tu
1: mun dia. Wansa kage teke di.
0: Ngarap ke si dak ya ulah nulung ku baru.
1: Ulian non mari jako perangsang ke bala peninga ke bisa julati dekat bepun jadi usahawan tanam sayur tu.
0: Jadi perangsang ku ke bala bayu. Ngarap ke si kita sidak ke kebun ke bukai juga. Tahu enggak? Ngati ke diri yang bisik murah uang kita ya lah.
1: Kiranya kiranya kemanya jago perancangan orang lagi balas tidak ke bebuan terkira anda
0: berkebun lah.
1: Berkebun
0: leban bisik gak sih agak ini bisik kita nyuang.
1: Nah, lalu kiranya di perantai bisik
0: itu. Lalu jadi ke perantai bisik kita empunya.
1: Kami dari Unit Radio Indo UPS Petanam Sarawak merebesai. Terima kasih kepada Nuan Tuan Kajo dan Atang laban mere awak atau ke meluangkan masa berkongsi ke penemu enggak bala peninga buat program Araman Sang. Kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat mai bala peninga ninga kerandau ya kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ke tahu muka ke penatai misi orang bertanam bertupai enggak bumai. Terima kasih ya.

0: 32 Iti Lagu.
1: 32 Iti Lagu udah juara bak carta sapa juara hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Iti Lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Iti Lagu.
0: Tahun Semina 24 Iti Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Mi bagi lagu engkau semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati tigaga bak maya rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD

Ya, pukul 7.30 minit main bakal selama kami nabur ke berita lemah dari YFM Iban di Kuching, ya. Sebenarnya di 102 ku lelaki peranak menua tu di town beroperasi tapis khas sudah ke ditemu positif dadah berdua bengkah operasi ke di jalan ba 100 Engau Kabuang, ya. Nitiah ke penerari kepala polis ianya DSP Matthew Manggi yang ada operasi pukul 2 ngali harinya di pejalan Rabauri Task Force IPD 100, okey, tertemu ke dua ikut lelaki itu keudahnya dibaik ngagai upis polis di 100 ngambil ke di perasa air kami. Suspek keterubah lelaki berumur 21 tahun hari ini ditemu positif amfetamin ngau metamfetamin. Sigogi suspek lelaki berumur 26 tahun dari Kabung ditemu positif enggak bangsa dadah ke sebaka. Ya, kalai kes kedua itu dipansi mengena Gentron 15 bracket 1 bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Sebenarnya mending ke berita lemai, merindah kita anggau dua lagu ke dirintai kaku ke pihak lemai itu, ya. Lagu ke dekat didinga bala kita itu Kaban Sampai Mati di Sadar One Rock. Kedua ingin lagu Cliff Edison Sesingkap Penganan.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okey, okey seminat kita selalu ninga utai tok de. Teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana? Ya, mulai ke mana kita? Jadi nanti dikenak kita kena cara kena betul. Tentu ya megak mere utai kena betul ngagai penghidup kita.
1: Betul.
0: Jadi lepas kita nyat tadi ke dekat ngigak pemenal pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okey semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor tu pedih mimiat atau pelabak ke
1: iya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisa ingat betul bisa nak betul tentang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama itu kebetul. Nama otik kesalah lalu ya ti salah anda ngami ya ya tang perangai orang kena ngelalat Allah Ta'ala kage ngami otik kesalah dah ya utai ti ngerusak dan ya laban utai ti ngerusak nyat tu nyadi ke pemerindang merindang penghidup ya tang nak bak kita ti ngelalat Tuhan bak kita ti ngelalat Tuhan kita ngami ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita ya tu oleh mantuk kita ini ya so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang nemiak. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni mak bukan dibimbing kita tik tua lagi ya tik nemu Tuhan nami kesida enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban genak teknologinya megak orang oleh manjuak kita.
2: Ya. Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM Segulai Sejalai.

Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal siapa kena COVID. Boleh rapat undi ni sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah, saya selaku pemimpin, kita dengan rakan-rakan mencari jalan kedek ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19 dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita, iaitu kita ada 6

0: manufacturing kita hanya ya economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Belaga.

Jam kita di pukul 7.30 minit lemai. Dia tu menabur ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 2.12 hari bulan 5 tahun 2026 batang berita. Perambu Undang-Undang Upis Padi Ngah Beras Sarawak 2026 dekat ngelati ke industri padi di menua tu. Gas asal dekat nganti batu arang gau cara berenggat. Sarawak ada ke perambu undang-undang baru tidakkan mungkur struktur ngau bidang kuasa Kod Bumi Putra. Kita isi mending ke isi berita. Berita hari kedua AUM ke terubah penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak ke-19. Perintah Sarawak bisa mantai ke perambu undang-undang Upis Padi Ngah Beras Sarawak 2026 nyadi ke sebengkah hari pengawal dikena nyamin penglikun stok pemakai di menua tu. Lebuh ti mantai ke perambu undang-undangnya bak Kaunsel Negeri Sari tu tadi, Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Wilayah Datuk Seri Dr. Steven Rooney Utom madah ke 7 perambu undang-undang tu ianya dikena beri Sarawak kuasa kebesayagi, dikena ngatur, ngemansang serta ngetan ke industri padi ngau beras di menua tu. Kedia tu industri padi ngau beras Malaysianya dijaga ngena Akta Penjaga Padi Ngau Beras 1994. Perambu undang-undang tu megak endang dikena nyukung atur undang-undang perintah besar ke dia tu, lalu ukai dikena nganti aktanya. Perambu undang-undang tu megak sama mungkur pengawak ti numbuh ke sebengkah agensi khas Sarawak, dikena nyaga serta ngatur pemansang projek umai ngau pengawak ngeluar ke beras di Sarawak. Pengawal tinumbuh ke Upis Padi Ngah Beras nyangayan ke Perintah Sarawak endang enda empelitak ke berjalai kelima agenda besar. Kaban Kunsil Negeri Sitak Meluan Roland Duat Jubin madah ketu nyerangkum pengawal ti dekat ngangkat ke sektor bertanam bertupi jadi sektor moden, nambah ke hasil beras, ngelati ke raban orang ti ngerja pengawal bertanam serta nambah ke stok pemakai serta tentu ke ekonomi Sarawak ulih mansang ngau meruan. Upis temegak dekat jadi agensi kemegai tanggung pengawak merambu, ngemata, ngemansang serta ngatur semua perkara tiba kaul ngau padi ngau beras. Di mana tu, Roland Duat mansut ke jagutu bak pengawak ndur berjurai ke perambu undang-undang padi ngau beras bak AUM Kaunsel Negeri Sarawak. Kaban Kunsil Negeri Sitak Pelagus Wilson Nyabung Ijang madah ke tu endang atur strategik ti dikena nyaga pemakai di Sarawak, ngetan ke ekonomi serta ngetan ke pemansang di menua pesisir. Ia madah ke berasnya ukai semuti nyadi ke komoditi menua tang begak jadi ke isu ti berkawal ngau penglikun ngau pengelantang rakyat. Ia begak nyukung pengawak tika numbuh ke Upis Padi Ngah Beras Sarawak tidakkan megai tanggung pengawal ngemata ke atur ngau pemansang industri padi ngau beras di menua tu. Pengawal tinumbuh ke Upis Padi Ngah Beras Sarawak endang udah patut bendar ditumbuh ke strategik serta cukup berguna ngagai pemansang industri padi ngah beras di menua tu. Kaban dari Sitak Balingian Abdul Yaakob RB madah ke upisnya ulih nyaup nyedia kelangkar pengawal ke beruru nagi serta lebih mekuh ke pengawal ngatur engau ngemansang ke industri padi ngah beras Sarawak atur dalam perambu undang-undang Upis Padi Ngah Beras Sarawak diulih netap ke palan tinjadi genturung pemansang padi nyak perkara ke berguna benar ngambil ke endur ti mana halai numbuh ke dandang umainya ulih dituku ke dijaga serta dikemansang ke engau meruan lagi.
perkara terbegak oleh nyawup dalam sektor pemakai di Sarawak serta nentu ke pengelikuan stok pemakai menua tu ke Jemaah Elak yang mansu ke Jakutu dikena berjurai serta nyukung perambu undang-undangnya ba'aum Kaunsel Negeri Sari tu tadi. Kaban Kunsil Negeri Sita Lingga Dayang Nauraza Awang Sohor madah ke perambu undang-undang upis padi hingga beras Sarawak 2026 nyedekat meri pengadang ke manahagi ke rakyat di menua pesisir. Perambu undang-undang yang megak tau nyadi penyuka ekonomi Sarawak ke Jemaah Elak enti berpelasar ke langgur ti dibantai ke upis pemansang bertanam bertupi bersepadu IADA Batang Lupar pemesain dur tidak kemansang kena ditibang padinya bisi kira 5,100 hektar tiinyai rangkum kandang menua Lingga Banting Seduku Bijat Stumbin Geran Ngau Entulang tu terang benar ngayan ke kandang menua Batang Lupar boleh jadi hap pengelikun para pemakai ke cukup berguna di Sarawak nyalai yang harap ke perintah menua dekat nyau penjalai ke projek infrastruktur pengeluar barang pemakai, lebih lagi projek parit ngau entaliai serta projek kena ngatur perkara air. Pengawat tinumbuh ke upis padi hingga beras Sarawak diasai kena dikelai pemansang tibesai ba industri padi hingga beras di Sarawak. Kaban Kunsil Negeri Sita Tulian Royston Valentine bisi benar pengarap upisnya ilang oleh nyawab nusun pemansang industri padi hingga beruru nagi. Kelimpah hari tinentu ke Sarawak oleh merambu polisi di engkeman agi ngau guna serta pemar kediasai ke di menua tu. Atur pemansang bertanam bertupi tinipak ke gaya geografi ngau perkara penganggut di Sarawak megak cukup berguna dikena nentu ke perintah menua ngau perintah besai oleh bergempung ngelati ke industrinya. Kelimpah harinya ia megak bisi mansut ke langgur penemu di ngasuh perintah Sarawak berunding nembuh ke sebengkah institution khas baka institut pemansi padi Sarawak tu dikena ngelati kagi pengawal mansi serta ngemansang ke bangsa padi ti nakal ngau gayari serta engkeman ditanam di tanah Sarawak nyengkawum ba tanah kerapa. Kaban Nari Sita Pending Violet Yong bisi mansut ke penemu ti madah ke upis padi ngau beras Sarawaknya ilak patut bisi target ke terang serta nyaran menua tu oleh ngeluar ke ambis nadai ianya 60% beras ke guna menua tumpu tu patut disempulang ke ngau plan penuju serta key performance indicator tu oleh disukat kena nentu ke polisinya oleh dipejalai ke engau mujur ia maksud ke perkara tu dalam juraya ba'aum Kunsil Negeri Sari tu tadi. Kita juga benda-benda ke berita lemah hari kami di YFM Iban Kuching.

Serambu Undang-Undang Padi Ngah Beras Sarawak 2026 boleh nyawup ngelati gagi pengawak mansi mindah ke teknologi ngau pengawak nguna bangsa benih ke mana diulih nambah ke hasil padi di Sarawak. Lebih dibujurai ke perambu undang-undangnya Kaban Kunsil Negeri Beting Maro Ghazali Gapor mada ke enti nadai benih ke mana bangsa padi ti engkeman atur agronomi ti tegap serta pengawak mindah ke teknologi ti betul dia pengawak tika nambah ke hasil padi dekat meruan mar di kerja. Sebedang pengawak berjurau ke diatur pagi tadi, sesi bertanya saut bisi diatur. Sekedari perkara ke bisi dikenang, ianya perintah menua Sarawak diatur benuh berjalai ke sekedar atur strategik berduduk dari pengawak di numbuh ke upis penyangkai kapal Sarawak. Sapin Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Datu Majang Regi madah ketu mengukur pengawak tim mindah ke tanggung pengawak nyaga ngau itu palan penyangkai kapal di Sarawak jam ke Datu. Datu Majang mansut ke Jakutu lebih ia ke nyawut tanya kaban Kunsil Negeri Sita Murum Kennedy Cukpai Ugon ba Aum Kunsil Negeri sari tu tadi. Perintah dekat ngurang kagi pengawak ti balat berpanggai bak kuasa konvensional bakar batu arang. Sapi Menteri Kuasa Ngau Pemeruan Rampak Menua Sarawak Dato' Dr. Hazlan Abang Hibni badak ke batu arang dekat diganti ngenak gas asal tindak balat mansut ke karbon. Langgur pengawak megak benung di perjalai ke dia kena ngetu ke operasi loji lama ngenak batu arang ngenak cara berenggat-renggat loji pengeluar kuasa karan ngena batu arang di Banglian di Balingian di Belabuah berjalai ke pengawak dalam tahun 2019 sebab jadi loji kuasa karan di kepenudi bendar bakanya di Sarawak yang mansut ke perkara tu kena nyawut tanya kabanari Sita Batu Lintang Si Cihau Baawum Kunsil Negeri sari tu tadi. Sebengkang perambu undang-undang Kod Bumi Putra dia tu benuh dilanggur lalu dekat dibantai ke Bak Kaunsel Negeri. Sapin Menteri Bak UPIS Premier Sarawak Datuk Jefferson Jamin Unyat madah ke tu undang dikenang ngelati ke institution Kod Bumi Putra ngambil ke tau sama tikas ngau Kod Sivil ngau Kod Syariah. Dikena nusun baru pengawak tu dia Ordinan Kod Bumi Putra 1992 patut dipadam ke serta diganti dengan Ordinan Kod Bumi Putra kebaru. Perambu undang-undang kebarunya ialah dekat endur ngubah langkar pentadbiran ngau bidang kuasa kod yang masuk ke Jakutu. Lebuh ia ke nyawut tanya kaban Kunsil Negeri Sita Pelagus Wilson Nyabung Ijang Baawum Konsul Negeri Sarawak Penggal Kelima sari itu tadi. Pansi pasal perkara itu dipun ke dalam tahun 2020 sebab lalu tembuk endar dalam bulan 2 tahun 2023. Gerempung diukai di kuasa perintah NGO, company luar ngau orang siku-siku udah diasuh nyawup, pengawak tidak muka palan penyaga orang tuai umur serta numbuh ke palan penyukung komuniti. Sapin Menteri Pemansang Induk Ngau Anembiak Miat Sarawak, Dato' Rosi Yunus, madaka perkara di bagatu cukup berguna dikena nangkup guna ari raban orang ti udah tuai umur ti ditetap ke majak nambah kelimpah ari ti senipak ngau status menua tu kedekat ngembuan manya orang tuai umur lebih datai bak tahun 2028. 30 palan aktiviti orang tuai umur ngau 8 palan servis orang tuai umur bisi dibuka di Selampur Menua Sarawak. Nituk ke bulan 4 tahun tu Sarawak bisi 12 bengkah palan nyaga orang tuai umur nintiang hari. Yang mansit ke perkara tu dikena nyangut tanya kaban Arisita Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming Baawum Kaunsel Negeri. Dikena ujung ke berita kita ke lemai tutup batang berita dibaca baru.
Perambu Undang-Undang Upis Bati Ngau Beras Sarawak 2026 dekat ngelati ke industri padi di menua tu. Gas asal dekat nganti batu arang ngau cara berngerenggan. Sarawak ada ke perambu undang-undang baru terdekat mengukur struktur ngau bidang kuasa Kod Bumi Putra. Berita lemai kita ke lemai tu ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Bilik Berita RTM Kuching di Salin, Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: besar itu, 12 Mei dalam tahun 1989. Sapit Kepala Menteri Sarawak, Dato' Alfred Jabuana Numpang, madah ke Pemesai Reti ngumpul penerang, boleh digagak ke buah dikena mansia budaya Iban. Ia megak madah ketu boleh dikena merti kengau sili agi, daya gaya peniau penghidup asal Iban, ngamika boleh dipelajar ke bak sekolah kelebih agi bamain asal baka pantun, renung ngau timang. Ia megang merangsang bala kaban gerempuan pengajar Jaku Iban, ngambil gangumpul lalu megang pangsiak berkawal mau cerita, tidak tampung hari mulut, nyingkam folklore, tinggumuan tingkat pelajar sosial mau akademik ketinggi. Batu megang ia minta semua penerang ke berkawal mau budaya Iban, tahu ditanya, dipinta hari bala tuai rambang bangsa, mau orang tuai ketahu benar luar boleh penemu ke bangsa itu. Kelipah harinya, yang madah ke semua tuai rambut bangsa patut bergempung ngau perintah dikena membujur ke penguat pemansang lalu ia ngaku megak ajak panjang ko Iban bisinya di ke mata pelajar tambah bak sekolah tang agi banyak benar penimpang laban agi kurang nur boleh penerang serta ngarap ke perkara tu boleh diputar ngamik ke pemeruan jaku ngau budaya Iban boleh ditegi ke jentuk jemah hilang. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Muno Sarawak lalu disusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

lagu Rilusi yang baduk kiru. Kita mengambil versi lelaki di bawah Heli ya. Okey, mari jom kita berkol 7.55 minit lemai. Bila kita ke benung makai jam ke datu ya. Hari dengan kami, terima kasih memanyu. Sudah ke nyingkang ke jam ketiga sadar lemai. Okey, macam pesan-pesan merindu hati bila kita ya. Itu lagu gawang di sadar Jim Rokas, Elvis M, Dimet. Gau Gerard Texan, lagu gawai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

lagu kena merindang bala budak kita, anak-anak kita, ucuk kita. Ha, ya ke baru dah mandinya, benar begari. Okey, ini apa program kami, terima kasih. Sada lemai, bak jam ketiga kita ya. Okey, nyapa dulu bagi kita di fanpage kami YFM, stesen pemerindang kita. Nyapa Alex Delta Bina Watabarau di rumah Jono Selanja Pentiak Baru Strong Engkelili MA sempat lagi tebah ke lagu Ika. Malam Agi Muda kekia kena merindang bala kesuah enggau pepesan kenglamat tu meh ngagai nuan selamat bertugas di konti. Salam rindu, salam sayau, selalu jangan lupa untuk bahagia. Salam Malaysia Madani kekia baga kita ikut habis macam berita menyaneh. Juniven MA selamat bertugas. Madeline Matias begab sinyapa, terima kasih. Andrew Ujai Masing MA selamat bertugas. Minta sebarang lagu nak berindang semua peninggal kita ke lemai tu. Nora Piling di Batu Nia, terima kasih. Sinyapa Sandy Ann Dublin K. Baja, Bibiana Robina di Siol Kandis MA lemai tu ya. Ujan tadi ke kaya minta lagu pengurin undak datang Bang Adan tahu ke lagu layak ke penudi kena ia merindang kapan-kapan FB kapan-kapan WhatsApp kejauh enggau semak meh genuan selamat bertugas di konti. Sama-sama kita nyaga pengerai kekia, terima kasih. Ya Monica Malia Bungang MA di Miri dengan nuan kelemah itu panas kami di Miri minta sebarang lagu gawai nyaga kekia. Intan Bakit megap sinyapa kita yang minta lagu Winnie Albert kena merintang di rimpu engkau semua kabar-kabar ke ngelalam eh engkau peningat kita ke lemah itu ngarak ke terperindang David Ikum besi nyapa Iba Vincent Cecilia Kumit Rini Sabai benung ninga hujan benung ninga hujan benung ninga nuan tu MA kekia hujan kami di Serikai. Okey, Rica Unup di Simpang Jalan Simpang Semunjan minta sebarang lagu MA kena merindang semua peninggal kita ke lemai tu kekia. Terima kasih. Lagi aku nebah lagu gawai tang kita agi berperindang tu lagu ke di Sada Jalil Ding. Enggak lagu ya Sheila.

Ya, kita ke bernama Sheila Lemai tu ya. Selamat lemai, sama dengan kami Sada Lemai. Ungkap ya, lemai tu ya. Di benua Islam Abaduddin, penusah meletup kenyadi bak sebuah pasar di wilayah Khyber Pakhtunkhwa di barat laut Pakistan. Udah naban nyawa 9 ikut mangsa, lebih 20 ikut bakal nitiah ke penerang. Risiko pembesai raban berkuasa di benuanya, berita dikenatakan ya, ngagai agensi berita N dulu dengan kangau telefon ya. Yang madah penusahnya nyadi di Bandar Sarai Naurang, bak daerah Daerah Laki Marwat, nitiah ke penerang ke dipansut ke secara rasmi. Sari itu tadi ya, kalau 22 ikut sidak ke bakalnya, sudah ditaban ke berubat ngagai hospital. 9 ikut ke berbadi nyawa tu nyengkaum, 2 ikut pemesai polis. Kalau raban berkuasa, benuang berjalan ke pansiak silik berkaul ngau pun kebuah penusah meletup nyadi ya. Nakak ke dia tu berdau si raban ke ngaku diri ngerja penyalahnya ya. Kalai menua tu ngak ke Pakistan, sigi ya suah nyadi penyarut ya. Tebal lagi ke dikerja raban-raban penyakal perintah. Kita terus merindang. Tadi kita merindang bala anak-anak kita, ucu-ucu kita itu. Merindang bala kita, indai-indai orang, ini-ini orang, kebenung nipan garik kini wai. Benung emas rumah, okey. Lagu ni sada, Marilyn Billy. Ngau lagu ya bakal tunggu langus.

nang goy muay pangandiri me wai wai kasih ke laki kita kasih ke bini kita nya ya ke disium kita ba taman dungai lebuh ke ditiang keliak minyak ya. Okey, lagu ri Merolin baka tunggul angus. Okey, nyapa baru bala kita di fanpage YFM Session pemerindang kita Dion Jugi MA. Selamat bertugas penuh dengan Nuan Lengunai Nai bisi nyapa yang minta lagu Winnie Albert kena merindah dari Impu Meh engkau semua peningat kita engkau kawan-kawan ke ngelala buri nyalu di miri benuh dengan Nuan tu MA ini tinggi. Selamat bertugas hujan di betuang kekia. Okey, Lina Bugis, selamat bertugas MA dengan Nuan secara online di Kota Masai Johor. Minta lagu kena ia merindang bala kabang-kabang di Sarawak meh kekia engkau kabang-kabang FB WhatsApp ke ngelalaian engkau semua peningkat kita murid selamat hari gawai ke dekat datai Brody Muyang si, nyapa kita terima kasih. Federline Dio penyanyi kita itu bisa nyapa terima kasih. Sempat lagi tebah ke lagu tebah ensiban kekia kena merindang semua peningkat kita ke lemai tunggar ke perindang Petrus Inchon habis nyapa kita James Anyau Ari Kenawit tu MA benung dengan Nuan terima kasih Cik Mina. Okey, sempat lagi tebah ke lagu Reki Ujan Gau Carol D kena ia merindang si dari rumah di Nanga Raya Ulu Jualau Kenawit Din tu rumah Simba Gau Bala ke ngelalam eh anda boleh diperintai ke ditu magang kawan-kawan FB ngarap ke semuanya gerai lantang bakal ke ngelamat tu Ros Liao minta lagu Saung Van MA akan merindang kabarnya James Anyau Sorjo Somarino sama Stevie Stilov Bujang Sinungenang Emilia Mirichan Mary Uban Martin Sunti Eric Jang Denal Ginda Landi ngau semua kaban-kaban ke ngelala Sena Bunya Sinyapa selamat bertugas MA terima kasih Anita Nawai Sindon AD di Miri 2MA Kokia minta lagu gawai kena merindang kaban-kaban ya ke ngelalameh ngagai semua peningkat kita ngarap ke terperindang kita mending ke siti lagu rancang lagu gawai di sada Romless Walter nyaya aram begawai kedua lagi nginjang lagu Abang Kaya bisi undang selepak batu dan yang terpenting ke main asal untuk ya malam tu malam hari dua sadalamai kita pelian udahnya kita bertemu baru nangkan kenyak lagi.

nya baru ti tebang ubah. Mekite nyara kaban ngajara lamu mekite ditu wai sama ka batumbuh ki ngansah. Nyalai nyara manang kaliwang talu bisi ka ingansah di baruga bataan nga anuang ai ukai nak bantai gesamilu batu barang wang lalu ami darah tinggi ai siti di kiri ngau ngajaluang hai lalu pedak batu garengi ya temanah nga benar bapak puang ujuang batu licin ya temanah mamayan berkepala ikan aduang tang lalut palintang kaban manang perapang pedang hilang bojengkuang nyalai tansah ju kemana lansu munyi gugu guntur batigueng ansah tariat kemana miat munyi didit kapal ngalamuang ansah bata munyi ngarca pala ngawang nyalai tak tajam pegarnyam nyentua akau juang nyalai pedak sepuah nyarnang nyentuk ke pinggang mansau ngagaduang nyalai tak nyau inak berasai sedak genai kaban ngaceluang ayuuu apu amat manah ai matatah timah parang rantuang tok lagi dikenak marandang metok madang rumput ngamambuang tendak barasai rasai me rumput kumpai tok parai besah lelai mati layuk ngaujuang nyalai taloda tebas ya ratas ngampalak gunung ari ai tok makili ngaki ngawang ai ari ulu bunga ruku tan siang sidak galanyang manang bidu nengkat jaliu pala ngalepuang ai ukai naim peran bunga tanam tenyo galan-galan pan siang sidak jaban manang ampuang pedak i rumput bakal keda cabut mati nak bapa puang nyalai udah nganya ai wari atas bungai ngaburas tinggi ngatawas baka balai nganya buang ari punggang madang lalang rumput kalindang mati ngamagang baka takang hai remang bagantuang pedak rumput ngasenggang nadai agi tak ringan-ringan pan siang sidak menang bakal

Rina dan Kak Rincan. Idag yakmanya yan ketancam layu ngau juang dan punggu ida jauh kasida ya tadi di wai sanu buruang aku tebuak wai buruang i tebuak nga buruang dan maratai itu kena buai sidanya rok kaban nga genai ai ya ka tu ai tekuang berangang wang bata na i ti rumput madam ampasan da buai nyara kaban ngatuban nadai tak melan melan.

ti munyi nganya nyalai bata na rumput kalinang tida nyuat ksia nyara kaban manang ilik kai batang ai mandai nang nyalai kedak batakat nyadi na erba ngararat kapar ngabatang paninu sida sempu kaban tabalang kedak parancit ka langit ngila jeriat gantilang armang tang kedak tulabuah deka baruah ningang ngarupuah pucuak ngatapang tenak barasai mia tadi ngawai katansang tadi bujang gelaliga dia tanang jampung burung jaihu jampuang buruang ba jampuang bata ai nak tumput ngarubai udah kena pensiang sudah menang kaban ngagenai udah kena cabut rumput tuluang buai kedak nyuat ngilik kai batang manai batakat nyadi apat nakak paham saya dah letuang kaki ngaulai katan sang tabalang ikan saluai kedak parancit ka langit ngila jariat bintang bagagai lalu kena puput salulut ribut angin saya dia ya talabuah ka baruah ai ninggang daluah tanah lanai kedak ai paruan dadan tapang baku mai ukai nanya tau aka tansang baragai inai aca wai regai lampung orang aca rariak hu wai lampuang ti munyi nganya nya baru ji dia tu kita ai ngamata kebungai jam paka kita nyara kaban kamara dia tu kita ngiga urang.

tua kaila bungai kemana hudung kita di nyaro kaban ngabido aso jaga sida i manang ayak tentu di wai tentu.

Kabansal na pdae bungay kitae wai ay batang bungay sinang tagdang-gedang sari pukang makau ngamliat dapuan bungay kunyuan sari ibaliwan tesat nga nyumpit beda puciwa bungai kusua ngikita iwai sari biguak bejiet bejalan kian.

kuas tamanah bungai kita itu ai bon genai 17 ai ternyuar nyuang bungai bali tuang ibun kali wang baka tucuang ulu ka tibas nyalai dia ai agi ga undang dua kali undang rambang tang keluang batu nyalai dia tu ai hai tamanah bungai ngi kita ibun genai pupu saribu ternyuar nyuang bungai bali tuang baka tucuang bukit manua ulu nyalai arinya tak nyau tiga kali undang rambang.

bunga. Nyalai arinya meki tai ngagi gangiga urang tau ngajaga nyalai mari uluka anawiat aso jaga inai kitai manang amiat nyalai kadua gi manang kunciat nyalai laban orang maruluka nawiat yang kabisi tatau ngajuga wudu kaban kamiat dataruna darab nung betajigiat ngkaka matah dan tengah seliat dia rugi itu cuang orang sanggul hu itu cuang.

nama panjuang munyi sura leki panjuang kadana panjuang inai kita kaliwang ain puang pulai ngaraga ngabunga nama tablubah lanai nengah tatai kadana panjuang inai kita badi ragai bunga pulai.

Bali dari Tanjung Bungai Bali tuang kejang kemanang kaban kali wang nak dadi ngadi peruang umaya kau dua i umai au dua ngang umai tari lebak bungai ngatana kejang kemanang kaban guya nak

Bak jang mikte nyara kaban manang uji una rutan ginti ka dulu ngau dili buaye kak nuaye mantakang inang lebu nganti engka kita ila agi kak mai kenuaye mantakang inang lebu nguti man siang tampang bungai baki nyalai engka ribuat agi bapupuat angin kudi engka hujan agi kak nalian labuah ama mesi nyalai kan wai tebagu wai ngagi ngai kan ayat dia lepi gantuang aku sangul hu wai gantuang.

tampuang ita kusaye tampuang una rutan batu kemari li aye tebiang mari ulu ji buaye kenue nyara genae kaban ngabidung ka kita agi mai kenue mantakang to inang asa ngampu mensiang tampang lawang bungai rukung karibut ilagi bapuput angin baruntu jan kenalian labuah nak ngangetu ilakan wai tebagu wai tumu tumu pulai ngai kena kayat adia tusu madu ang

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: So, 99.8 FM
2: segulai sejalai.
3: Ya, nyana berasa kita yang dah tiba penghujung program. Okey, 8 minit lagi pukul 9 nyentuk ke 12 setengah malam dulu lagi. Pemerindang malam kita ya 3 jam. Sudah bersedia Sam di konti merindang kita Y. Bakal selama di Bandar Kuching, Kota Sembarahan. Ninggal kami dengan 101.3 FM. Untuk bila kita akan ninggal kami, bisa nampak ke komen. Sekadar nyana sempat dibaca aku bak fanpage YFM Station. Pemerindang kita, terima kasih. Gagai bala admin kesempai update ya, bala penyampai ke gawak ungkap ya program kita di YFM Iban. Okey, dikenal aku mengangkat ke diri Y sudah mending ke berita hari pusat berita di Kuala Lumpur pukul 9 malam tu lagi. Lagu dikenal aku mengangkat ke diri ialah lagu Kedisa da Saung Van hingga lagu ya Kemaya Bertemu Baru ya. Kita bertemu baru bak lubang ribut ke pagi hari 4 lusa penggerak pagi ya. Terima kasih. Kita akan gini ke kami bak RTM klik tau ke channel kita My TV. Terima kasih semua. Ungkap bila kita ke ngintu hari pengada seritu insian kibuang kita. Selamat hari pengada, panjang umur, murah jeruki. Bakal selama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Hello, aku Jacob Reza. Kita boleh dengar ke YFM di Betong, bak frekuensi 99.5 FM.

Bank Dunia garis 4 keutamaan hadapi tekanan global. PM arah kementerian selaras bantuan bantu golongan sasar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

Selatan Lubnan. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan serangan itu turut memusnahkan sebuah rumah. Ketegangan terus memuncak apabila Israel dan Hezbollah berbalas serangan walaupun gencatan senjata dicapai 17 April lalu. Lebih 2,800 orang terbunuh di Lubnan sejak konflik serantau tercetus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bank Dunia garis 4 keutamaan hadapi tekanan global. PM arah Kementerian Selaras Bantuan bantu golongan sasar. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sarito, 12 Mei dalam tahun 1989. Sapit Kepala Menteri Sarawak, Dato' Alfred Jabuana Numpang, madah ke Pemesai Reti ngumpul penerang, boleh digagak ke buah dikenak mansia budaya Iban. Ia megah madah ketu boleh dikenak merti kengau sili agi, daya gaya peniau penghidup asal Iban, ngami ke boleh dipelajar ke bak sekolah kelebih agi bak main asal bakal pantun, renung ngau timang. Ia megah merangsang bala kaban gerempuan pengajar Jaku Iban, ngami ke ngumpul lalu megah pangsiak berkawan mau cerita, tidak tampung hari mulut, nyingkam folklore, tingkuan tingkat pelajar sosial akademik ketinggi. Batu megah ia minta semua penerang ke berkawal ngau budaya Iban, tau ditanya, dipinta hari bala tuai rambang bangsa, ngau orang tuai ketau benar luar boleh penemu ke bangsa tu. Kelipah harinya, ia madah ke semua tuai rambang bangsa, patut bergempung, ngau perintah, dikenak bujur ke penguat pemansang, lalu ia ngaku megah, ajak panjang ke Iban, bisinya di ke mata pelajar tambah bak sekolah, tang agi banyak benar penimpang, laban agi kurang luar boleh penerang, serta ngarap ke perkara tu, boleh diputar, ngamik ke pemeruan jaku ngau budaya Iban, boleh ditegi ke jentuk jemah hilang. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak, lalu ditusun oleh penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim gak dikena bak menol luar. Nyamai dikena lebih bayar awun.
0: Nyamai yang main tepi ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: Tak ngira ini alai nuan dia tu. Nuan tetap dengar ke YFM.
3: Di Malang.

Okey, lagu ke di baik Fazil ya, dikena muka lawak pemerintah malam di YFM ke malam tu. Minum gulai kita iba awak pemerintah malam hari 2. Kalau kita bergulai dengan awakku Sam, nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Terima kasih kita ke agi mendiang ke kami di YFM. Di Serata Ndor, di Serata Menua, kita di Serata Menua Sarawak Tumpu yang kau lihat mendiang ke YFM hari frekuensi FM di Serata Menua. Lalu pihak muka kita hari Menua Bukai kau lihat mendiang ke YFM mengena RTM klik ke malam tau yang jadi kita ke dekat berperindang ngau lagu-lagu pemerindang kita ke malam tau. Atau kena tai ke peminta kita ba Facebook ke YFM Iban. Kalau lagi aku nebah lagu-lagu ke bisik dipilih kita. Kena merindang hati ke malam tu. Kita ke angka baru berengkah belalak ke malam tu. Biar muka kita ke benung gawa shift malam. Selamat berjalan ke pengawal ya. Harap ke terperinam eh ngau lagu-lagu ke ditebah lebih kik lagu ke dipilih bala peninggal kita ke malam tu. Bedah kita bergulai bawa program ke penudi pukul 11 malam tu lagi. Yang bakal selama nanti yang malam hari 2 yang kita bisi program galeri artis. Bergulai ngau DJ Mawar. Okey, jadi bedau terus punya panjai pegulai ke malam tu. Bedau ngatai ke peminta dari bala peninggal kita. Berperinan dulu ngau lagu-lagu ke dipilih kumpul. Bapun segmen kita itu. Tu hari What Rock Kaban Sampai Mati.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sampai juara hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tang Semina 24 Itik Lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban. Segulai sejalai ngau kami ba YFM.

anda ya, penyayang anda datai. Angka kita ke baru datai, baru sangkai di rumah jam ke dia tu. Lepas yang muka angka lagi berantu jalai. Lagi benung deriba jam ke dia tu. Pulai gawak atau ke bisik mindah ke bukai. Harap ke berjimat lebih ke deriba ke malam tu. Bakal kaban kita seligi madah ke diri penung deriba Pak Rentu Jalai mendiang ke YFM ku ya. Nanti bisi awak lagi ku ya kak ninggal lagu gawai ku ya. Okey, lagi mah kita nebah ya. Engkau boleh nyeliat ke Siti dua lagu gawai kita ke malam tu. Laban tak lama lagi maka kita bangsa Dayak kedekat nyambut hari gawai 1 bulan 6 tu ialah ya. Okey, lalu sekedar hari pesan ke bisik diterima ba Facebook YFM ke malam tu. Peninggal kita Alex Delta Bina Wata Barau hari pentik baru sekarang kiri. Kak berperindang ngau lagu hari Ika aku ya, Malam Magib Muda. Dikena yang merindang bala kaban. Salam rindu, salam saya aku ya. Okey, lupiah muka Fedelin ke malam tau ya. Minta tebah ke lagu Tebak Ensiban dari Fedelin Dio. Nuju bala kaban, nak ngira di Nindur. Salam rindu, salam sayau ku ya. Okey, lalu pihak muka Dublin ke baca hari Batu 15 Kucing Serian. Berperinang ngau sebarang lagu meh malam tu DJ ku ya. Nuju sida CMS Spread Sinonidi Indo Kenawit bulan pengerindu Peter Tingkau Kucam. Ngau mayu hagi bala kaban ke buka ya. Okay, lalu pihak muka Adeline Amo ke malam tu. Jadi ya dekat berperindang lagu hari Gwen Sanggup Aku ku ya. Kena yang berindang sida Paul Nyelang, Elise Liz, Nina Emeline, Era Muna, Mary Felix, Nancy Pitul, Puan Cem Cem, Mem, Brenda Elora, Diana Dinggu, Mami Eva, Jeros Gina, Sida Roslin Duyan, Ros, Maria John, Nurul Elsie Karen, Eni Jingan, Maria Mau, Marta Edward Banggat. Ngau sida serumeh ba apa bangai kanan betuang ko ya. Okey, lalu bisik muka Sinister Billy Buyan ke malam tu. Dekat berperinang ngau lagu hari Lembambang Lemai, lagu Penguci. Ini tinggi muka dekat ninggal lagu hari Linda Kemayang Pengerindu. Merindang hati dirimpu meh ke malam tu ko ya. Tapi muka bisik Buluh Pengerindu ke malam tu. Hanya dia dekat berperinang ngau lagu hari Lex Kerry Achan, lagu Genselan. Nuju bala Kang Lala nak ngira di Nindor ku ya. Okey, lalu pihak muka Putra Purnio hari Sibu dekat berperindang walaku hari Ricky Ribut ya. Utai Maneh Gagak Petara nuju sida James Pengiran, Hukala James, Puli Masing, Stamus, Zekoria Sulaiman. Ngau kaban kebuka ya. Zek Keming hari rumah minggu di Seratu. Nanti ulih lagi ku ya kak berindang ngau sebarang lagu kawai. Kena berindang bala peninggal ya. Lalu pihak Mekah atau Serina Kubu minta tebah ke lagu hari Jospin Curi ku ya. Lagu Nuan Siko. Kena merindang bala kaban ya. Okey, hanya sekedar hari peminta bala peninggal kita ke malam tu. Itu lagu hari Ika ya.

0: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersaup Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Ya, lagu Aria Fedelin Leo ya, tebak ensiban. Jadi pukul 10 malam tu lagi peninggal. Kita ada mendiang ke berita malam ke di tabur ke terus hari YFM. Tu lagu hari Marina Jara ya, Bujang Ulu Sungai. Sudah terlebih bertemu baru Pak jam kedua pemerintah malam.

pukul 10 malam. Selamat malam peningah, dia tu kami nabur ke berita malam. Kerjasama ngapalan terabangsa dan pengguna benar kena ngerembai ke akses pelajar tika sedunia serta negap ke pemansang modal mensia di Sarawak. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke pokok tidak beranak ke bawah perkara pelajar ngau pemansang pengelandia ngujung ke Sarawak ulih terus bersemakia. Tumegak dekat merik peluang ngagai rakyat Sarawak nerima pelajar tiba kualiti serta pemansang profesional ngau nak ibuh mindah hari menua tau. Ia maksud ke jakunya bahawa pengawak nyain sempekat pemerhati-hati MOU antara Institut Pengurusan Sarawak Masa ngau The University of Melbourne di Kuching sehari itu tadi. Ia ngarap ke kerjasamanya dekat majak di Kerembaika dengan program akademik ngakai bidang pemansia ngangkat nyadi tuai innovation policy serta kawal industri tulis merit pangka ngakai agenda pemansang bertimpuh di panjai. Opis Menteri Pengerai Malaysia KKM dekat ngemanah kagi aplikasi MySejahtera kena ngenuku ke pengelekai igi penyakit hantar virus dengan menu Disease Tracker bak pemungkal dashboard aplikasinya nanti diguna jemah hilang. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taib madah ke caranya kena ngemuntang ke Mensia Mayu nguliah ke penerang tiba kawal ngau penyakit berampit bak timpuh ke benar. Ia berjakup munyinya sepengudah nguluk pengerami ngintu hari nuk misi intrabangsa renggat nasional 2026 di Putrajaya Sarito tadi. Jam ke dia tu rintai pengelekai ikit penyakit ke bisik disedia ke bak disease tracker ianya denggi, tuberculosis, tabin raya, penyakit jari, kaki ngau mulut, COVID-19, rabies ngau rabies abak jelu. Ia madah kata Japan bisik 3 ikut kes mati ngau sekedar kena rampin dan jam ke dia tu gayanya agi ulih dijaga ungkup menua-menua barat tinadai ngayan ke sebarang tanda berampit ba Asia. Berubah ngunya empai lama tu tadi, Menteri Pengerai Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke KKM dekat majak matau ngau silia pengerembai igi penyakitnya pak renggat dunia. Tu dikenal tentu ke Mensia Mayuh nyikap diri serta nyaka antara menua ngau sistem pengerai pak tikas ke maduk mana. Sebedal tu muka ia bisik madah ke hantar virus ianya virus ke dibaik cien kulih ngerampit mensia ari angin tai air kemi ngau air liur jelunya. Pekit nginti batasi antarabangsa Miri ke 14 ulih negap ke penduduk Miri jadi palan dagang temuai lomba ngomain nginti tika antarabangsa. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke programnya ukai seminar oleh ngangkat ke Miri ngangkai renggat dunia tang meka oleh ngerembai ke kaul antarabangsa serta nampak pemansang

Kerno tempu ke di pelabak ke bisi kawul ngau penyalah dada. Seduanya ditahan ke ba operasi meresa op tapi sas ke di pejalai ke di ngelingi menua seratu ngau kabuang kemari. Nitih ke penerang kepala polis pilih seratu DSP Matthew Mangki madah ke seduai ke ditangkap tu bubur antara 21 ngau 26 tahun. Hasil hari persoai kami ngayan ke seduainya ditetap ke positif dadah. Kesnya dipansia nitih ke Section 15 bracket 1 bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Nyenaka nampur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Desmond Kanai. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke Pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu. Peringkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur. Ianya, mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
3: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

Okey, lagu Ari Antonio Sangau ya, Padam Bulan Keleman. Lagu maka dikena merindang kita ke malam tu. Terima kasih Hakim yang ke awak pemerintah malam di YFM malam hari 2 ya. Kalau ibak jam ke 2 tu lagi maka berperindah dengan lagu-lagu ke dipilih peninggal kita lalu pihak maka dipilih hakum pun kena merindang kita ke malam tu ya. Jadi sekali lagi meri selamat hari Nuk Misi bagi semua palai Nuk Misi kita ya. Engkanya bisik ke mendiang ke YFM atau ke penuang kawak shift malam kini ke malam tu atau ke palai induk misi kita ke udah pincin gawak mega ya. Jadi sidak ke udah pincin gawak. Terima kasih ke servis atau ke tanggung pengawak ku dah diperjalai ke maya kaki gawak soba ya. Sama nemu tanggung pengawak induk misi itu cukup besar. Lebih lagi pengerai kita ya. Okey, hanya di lagi ngenatai ke sekedar hari peminta ke buka bala peninggal kita ke diterima ba Facebook YFM Zik Ming hari 100 ke malam tu dekat ninga sebarang lagu kawai meh ku ya kena berperindang ke malam tu ya. Pihak muka Bibiana Robina ke malam tu hari Siul Kandis dekat minta tebah ke lagu pengerinduk nak datai Aba Adan atau ke layak ke penudi hari Lucy M ngau The Crew nuju bala kaban Facebook kaban WhatsApp ku ya. Pihak muka Andrew Jai masih yang hari Miri ke malam tu dekat ninggal lagu Swelin Lelengau nuju bala kaban meh ke bisik mendiang ke YFM ya. Okay, lalu pihak muka Catherine Robin malam tu hari Tebuan dekat berperindang ngau sebarang lagu Sam ku ya kena ya merindang bala kaban Facebook ngau muka bala kaban ke buka ya Bibi F. Sadung ke malam tu dekat berperindang ngau lagu kawai hari May Franklin ngan Chow Tikai perindang diri empu ke ngau semua peninggal ke empai tindu ya. Okey, Emilia Amy Richard ke malam tu hari Pulau Pinang dekat ninggal lagu ke diri terlebak ke diri hari jenis Mekin merindang gandun di seratu Stamos Eric Chandino Samuel Mudin Peter Tingkau Kujam ngau bala kaban ke bukai meh ko ya nuju sida sebili kakak mayuh mayuh ku ya ko ya laban ulih pulai gawai tu lah ko ya ha. Okey, lalu pihak muka Agnes Intai Rubin dari Miri ke malam tu dekat nang ninggal aku hari Linda Asayati ngai Bisrara kena merindang diri empu meh ngau muka bala kaban ke empai tidur malam tu. Okey, lalu pihak muka Juni Ben ke malam tu dekat berperindang ngau laku hari Jospin Jalin ambai aku tidur merindang bala kaban Sidat Zilahani, Syashamanda, Bangi Mandu, Doria, Koloni, Zarina, Jantum, ngau bala kaban kebuka ya. Okey, lalu pihak muka Lizawati Abdullah ke malam tu, celap hari di Julau malam tu, kuya. Tumu kali mendiang ke radio, kuya. Minta tebah ke sebarang lagu meh malam tu, okey. Pihak muka Rica Unup ke malam tu, hari Simpang Semunjan. Dekat ninggal aku hari Richard Lee malam tu ku ya aku ditempaya. Okey, lalu pihak muka Nilian Yan Ikel ke malam tu jadi ya dekat berperinang ngau laku hari Winnie Albert ngai minta lebih ya nuju grup Kaban Setia. Okey, bulan pagari dekat ninggal laku hari Mawat Ulat Bulu ku ya berinang dirimpu meh ku ya lalu nuju bala kaban ya. Pihak muka Elise Spencer dekat berperindang ngau laku hari Use Intro Manggai Kati
kena ya merindang di rempung ngau bala kaban. Okey, hanya di kita terus berperindang ke malam untuk meninggal ya. Atau hari Andrusen ngalai, nada nasib panjai begolai.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

0: penguntung ari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung agenuan. Pesan tu ari YFM.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

0: statistik memandang kepenusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diderima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara, ketau diperhati kena nyelih ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyamanah. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Lebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Kucing 0.3 FM.

Maria Helia baru kiruh macam kita pukul 10.35 minit malam. Anda ingat ya, pukul 11 malam tu lagi kita bisi program galeri artis kadi keluar ke DJ Mawar. Jadi lagi natai ke peminta kebuka dari peninggal kita. Selamat malam agai Anita Nawai ke malam tu ya. Jadi ya dekat berperindang kau sebarang lagu kawai ku ya. Nuju sida Ibu Selina, Inendon, Dimiri, Alicia, Tony, Di Bintolo, Duni M, IPD Limbang, Agnes B, Sharon Sia, Stephanie Kumang, Diana Chal, Sherlyn Duri, Catherine Kalina, Aidan Lang di Kuching, Madam Min abah Nangalum, Inai Mau abah Tanjung Baru, ngau meka bala kaban kebuka ya. Okay, lalu pihak meka Lina Bugis dari Kota Masai Johor, deka berperinang ngau laku dari Anderson Ngalai, seperti yang bukai ke tanda tua kuyang. Nuju bala kaban nak ngira dini indor sidak ya. Okay, lalu pihak mega Marnik atau Kenik dari Pambila Miri. Jadi nuju pesan hagi sidak sebilik ba rumah igang selepin bakung. Eksa tu rumah Samin Batu Lapan Lambir ayah Lawin di Miri. Tu rumah jantan nanga telawas pihak mega apai bakat ba nanga jelak lubang tu akik kanau ngau baki ba seloi sebuti tan ba niah suai ngau meka bala kaban kebuka ayam. Jadi minta tebah ke lagu hari Nia Michael Jemat ku ya, saya bungai layu ngapa. Okay, lalu pihak meka Brody Muyang ke malam tu minta tebah ke lagu lama hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepak ya. Pihak muka Mary Nanta ke malam tu dekat peperinah ngau lagu hari Idi Utai Urang nuju bala kaban meh ku ya. Pihak muka Intan Bakit ke malam tu dekat peperinah ngau lagu hari Winnie Albert nadai minta lebih ya. Merindang dirimpu ke Empai Tindu aku ya. Okay, lalu pihak muka Carolina Alex dari IPD Ulu Terengganu dan dekat berperinan ngau lagu gawai ya, tula gawai ku ya, atau berserimai ngari gawai ke dekat data ya. Okay, lalu pihak muka Nora Piling ke malam tu dekat ninggal lagu hari Jacqueline Juniaman nadai guna ngetan lagi ku ya. Okay, lalu pihak muka Sujar Sumorino hari Tuba Ulu Sebuyau dekat ninggal lagu hari Jenerino Ceraki agi boleh tahan merindang bala kaban kang lalam eh ku ya. Lalu pihak mega Henry Stewart ke malam tu dekat minta tebah ke lagu hari Idi boleh tawing maya gawai ku ya. Okey, lalu Serina Sendai Janang hari Seratu pesan nuju bala ke Empai Tindu malam tu harap ke sama Tindu ngau jenak ku ya. Lalu pihak mang ke mami apa dekat perinang ngau laku hari Winnie Albert nak minta lebih ku ya, merindang semua peninggal YFM. Yen Will maka selamat berjalan ke pengawal Sam. Henry Orlando hari Sibu dekat minta tebah ke lagu hari Linda aku ya. Ibas Libyan tau ke Abak Dom hari Semuncan minta tebah ke sebarang lagu meh ku ya nuju bala keng lala ya. James Pengiran meka minta tebah ke lagu Seperti yang Bungai Jarau hari Ricky Anderson nuju bala kaban. David Ikum meka ya selamat berjalan ke pengawal Sam ku ya. Elis Jawan ngagai semua indai-indai bala Induk Methodist ku ya, serakup Induk Dayak Sarawak serta semua bala indai di Nindur ku ya, bersampi ke semua kita gerai
bak pejalan dengan pengering-pengerinduk semua kita. Okey, Lily and Tony ke malam tu minta tebah ke sebarang lagu kena merindang semua peninggal ya. Pihak muka Syasha Manda muka bisi minta tebah ke sebarang lagu muka ya. Minta tebah ke lagu hari Jacqueline Joni Aman koya nadai guna ngetan lagi ya. Merindang bala kaban ke ngelala. Okey, atau lagu hari Richard Lee terpadam mimpi ke malam tau.

Ayan kemeh penuhinduk kita ngagai orang tedek sayau kelebih agi ngagai apai ngau indai kitai kada kesida agi begulai ngau kitai bak dunia tu laban beribu aik mata tini tiap panadai meguna lebuah sida udah pergi ninggal ke kitai. Pesan tu ariaku Winnie Albert begulai ngau YFM, Winnie ngau YFM tetap begulai sejalan.

Lagu ke Mayuh maka dipinta bala peninggal kita ke malam tu hari Winnie Albert ya nak minta lebih ya. Jadi tu lagu ke penudi kita ke malam tu hari Jacqueline Joni Aman nadai guna ngetan lagi. Maka lagu ke dipilih peninggal kita. Udah tu lagi kita terus mendiang ke program galeri artis ke malam tu.

0: sedap bertanya tentang penjalai penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis kiri kagau?
1: Berita hangat?
0: Berita jelas? Tumai program kiri kumbai galeri artis. Ninti yang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bugulengau aku mawat engau artis-artis kiri kagau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bak YFM 101.3 FM segulai sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.
0: Yang berperingat bergulang aku, Gabriel Mawat berdalam program Galeri Artis Sungkup ke sekali tu. Haha, sapan dak ngau aku bakal ke malam tu. Tentu ya kita udah medak poster. Ya aku udah repost kami bak Facebook YFM Iban. Jadi, tahu didengar kita nanti yang hari dua. Yang berperingat, berengkah hari pukul 11 malam. Lalu tanduk ya dekat dipasang, dekat di tebah Minggu City dak lagi. Hah, jadi ke malam tu, siapa ke ngau aku? Ku ianya Tony Rumpang.

0: Baik, tadi berbincang kita dah mendengar ke recap lagu-lagu artis ke di-invite ku bakal ke malam tu. Ianya Tony Rumpang. Halo Tony Rumpang, halo tuan.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, nama Rita tuan.
1: Mana Rita tu tuan? Mana?
0: Benung berininya tuan.
1: Benungnya tu baru mah galik-galik.
0: Apa benung galik tuan. Okey.
1: Benung gegar yang mayat.
0: Ya, benung gegar yang mayat tu. Tang bisik ga tuan kau aku bakal ke malam tu bak dalam program galeri artis ni tuan. Terima kasih ya.
1: Ya, betul. Sama-sama, tuan.
0: Okey, tuan. Jadi, bakal ke malam tu, untuk program galeri artis tu, tuan. Aku dekat nanya seberapa. Sekedak-sekedak soalan, tuan. Nanti tu, mayu lah, saya tanya ya.
1: Ya.
0: Jadi, tuan beringat, Tony Rumpang dengan aku buat program galeri artis ungkup ke sekali tu. Jadi, terima kasih besar dengan gaya ke udah ngelimpang ke mimet maya tu. Ya, tajak penggali agi ngau kita, agi bergulai ngau kita berdalam radio, nah, tuan.
1: Ya, betul.
0: Okey, jadi tuan, ke terubah tu minta nuan intro mimet biodata nuan. Pasal dari impu mah, ngagai bala peninggal semua. Tau bantai kubur kini apa semua.
1: Boleh. Okey, keterubah ya, mari besar terima kasih yang agai mawat. Lapan udah sanggup telepon gaya aku, bawa program galeri artis maka ke malam tu. Jadi nama aku Kak Mai, Tony Ana Rumpang. Jadi lebih dikelala orang Tony Rumpang. Penatai aku hari Surabaya, bawa

0: dalam bidang muzik tu tuan? Hari umur dan berapa? Tahu ke baru-baru kini?
1: Kebenarnya laban kami sebilia tu kira ke hari apa yang kumpulin dok main belagu main aku demi semua. Selalu jiming kami harinya aku start belagu, start ngan-ngan lagu dengan nyaw masuk ngagai primary school dengan bisa kalau orang belagu pertandingan belagu dengan bisa ke kala-kala juara nyentuh aku apa nama tadi nggak orang bertanding bintang kelas Iban tahun 2019 cuma jadi harinya saya start karya aku sebagai penyanyi atau ke pemerintahan tuan.
0: Hari mietnya tuan hari primary nih selalu nggak balas tak apa balas tangkel semua jamming nih tuan
1: lah. Betul.
0: Maya nyak subak tuan nama lagu kedi baik tuan Maya jamming Maya agi nembiak Maya nyak.
1: Maya agi kekeliak subaknya. Lagu-lagu lama kadang-kadang nyol dah besar lagi lagu The Crew tet tarik tinggi
0: perkayaan tuan lah. Nah.
1: Boleh belajar subak.
0: Ya segi pamanya tang di segi percaya aku segi cuan tuan. Dari si aku nak segi cuan pentuan lah. Okey, hari primary jadi berapa tinggal? Tuk Maya pejalai penghidup artis kita yang bernama Tony Rumpang. Hari primary hari sekolah rendah kita itu hari mid lah. Udah engkau berlagu engkau bala diri sebili ya bala sedapa ya sedaya ya jaming narik lagu. Okey, jadi ke sekali itu tuan Maya tuk Maya dia gimik sebab siapa idola nuan dalam bidang muzik tau ke belagu tu tau ke idola nuan kemayari ke dia tu lah.
1: Nanti penyanyi kita Iban mesti semesti bakal tidak rikin resen lah sikit laban hari mit ku sikit udah ningal lagu ya ia ku patah nyawa aku nelan kisit munyi kurang dia live tanya maka tidak mawat berkenyak mis ayun lunai aku naldo kuliah di
0: titik yang
1: megah orangnya. Pernah sikit idola magang-magangnya
0: tuan. Nadai penjakunya tuan. Lalu kia ketuju. Okey. Nanti nanti hari nama tadi idola untuk kini meranya ne. Luar hari Malaysia tu, luar Sarawak tu tadi. Bersemenanjung kini, menua putih kini. Bisa gini tuan.
1: Bisa tuan, bakal benua Indon dia tuan, bakal tidak Afgan.
0: Afgan, apa?
1: Mana mainnya tuan? Yang puling gua happy semua. Nada ulit titi ya. Kau belajar pedih main, apa kaku? Mana suara raja tuan?
0: Indonesia, tuan Afgan. Okey, paham. Yeah. Luna serta kini berani nih. Lingua yang nade kini kemana? Ya,
1: tayang punya kurang.
0: Tayang. Amai studi itu tuan. Tang bekenyak di madah ngi orang bekenyak. Nyak gua orang madang gitu tuan.
1: Ada jalai tuan.
0: Oh bisi jalai tuan. Okey, hanya pasal idola ya, idola ya ba Indonesia din. Ianya Afgan. Ngapa apa kita Malaysia ba Sarawak itu Ricky Anderson leban Ricky patah Zeta. Suara ya lingua ya kai dai luna na tuan tetayang.
1: Tetayang punya korang.
0: Okey, jadi ke sekali tu tuan, siapa orang ti selalu beri jaku perancang lagi tuan awak terus nyingkang ke depan dalam industri ke mayari tu tuan baka, jadi tulang belakang tuan lah kenyukung tuan dari atas kenyukung tuan dari baruah kenyukung tuan dari tuan keterubah belagu sebab nyentuk ke dia tu.
1: Okey, umumnya korang tuan and only dia kumpul serta nak tinggal mega bala pindai ku mega sidak ya mayu ah mereka tunjuk ajar ngagai aku mereka jaku perancang serta jaku lalau mega ngagai aku awak ke aku tu nyaga kawal ngau bala ora bukai kenya ame ke sidak ya mayu lah udah diajar sidak ya nyentuk aku ingat belama pesan sidak ya sampai ke sari tu
0: awak balas apa indai bini nana tuan nah
1: ya betul kan
0: ke selalu nyukung ari baru nyentuk ke dia tu tuan tuan eh
1: dia tu betul.
0: Okey tuan, jadi ke sekali tu nama anugerah ke udah dicapai tuan sekumbang tuan bersemekiah dalam dunia industri tu.
1: Nak ke dia tu aku udah 2 kali ngau masuk final SSJ. Nyame pencapaian ti cukup membanggakan aku ba sepup manyai ku dalam industri muzik kita ini ya tu.
0: Ya ke terubah
1: munyi kurang udah melangkang ke finalnya udah cukup. Ya lah udah cukup semoga hati ba direm pula. Lah boleh ngau orang bala artis.

0: Apa
1: nama bukit? Bah, panjang lihat dia. Hmm, okay, yang masuk tuan.
0: Oh, dia main tuan.
1: Oh, singkangnya dah jauhnya. Ya, kira ke kelibatannya deh. Masuk finalnya, ukai semua uliah kebenarnya.
0: Betul.
1: Oh,
0: cukup betulah kita boleh masuk final.
1: Cukup betulah nah tuan. Okey, jadi ke terubah tuan masuk SSJ mayanya tahun berapa tuan?
0: Tahun 2019 mayanya sobat tuan.
1: 2019 beritumpu pelapak aku ni ya.
0: Ya.
1: Ba RTM ditumpu, ba RTM kucing ditok.
0: Eh, jadi okay, salah ingat ke tuan. Ba Miri tuan, Ba Miri.
1: Oh, Ba Miri. Oh, tahun tahun 2019. Jadi kedua kalinya tuan berdiri?
0: Kedua tu tahun lepas ba nama kita tuan nyambut Abas Power hari.
1: Sepawah betul.
0: Sepawah hari ni.
1: Dua kali utama masuk SSJ. Tahniah lagi tuan. Oh, dapat tu naik enggak tuan? Ya, tahniah lagi tuan sekali lagi tuan. Ngarap terus mujur dalam industri itu. Ngarap ke tahun tu tahun ke bukai lah masuk baru buat dalam SSJ. Okey. Jadi ke sekali tu tuan, dalam dunia industri itu ni nama pengalaman kepahit tau ke manis kekal ada saya tuan. Nyerita kari pun nyentuh akabih, nyentuh ke datuk. Hari tuan nyentuh ke datuk tuan.
0: Okey. Pengalaman kepahit asai ku nadai laban pengalaman kepahit tu asai ku sikit nadai lah laban aku jarang ke orang banyak nama namanya nanti bakal belah meja sosial jarang ke orang berkomen kin kia berpost kutai sebarang laban ku nyaga tanya deh tuan ngai ke salah di post salah tetayap lagi ya meh aku kadang berjaga tanya tuan.
1: Kira ke payet ya sikit nadai punya tuan. Okay, nanti ya, payet nadai kenangan manis tuan sekumbang tuan jadi
0: kenangan manis. Ya, kenangan manis tu mai wah kebenara. Tang dia ke ama mai manis lebih lagi maya kau begulai ngau pala artis by SSJ sebab maya tu peluang kita bertukar ilmu munyi kurang sira yapen mere ilmu sira orang ke veteran mere kita nasihat awak ke kita terus bertahan berdunia industri. Nyalah maya maya ilmu di uliah ku ari SSJ.
1: Ya, ya salah titik atau ke bayuh lah nyak kenangan manis ya ke bedau dirintai ke tau ke nadai dirintai ke bimbiah na tuan mayuh kebenaran na tuan kanya salah
0: betul.
1: Salah sekedak ya salah, ha, satu. Salah satunya aba kenangan manis atau selit dalam kenangan manis sekumbang udahnya di artis ke terbilang nama aba menua Sarawak tu hanya di ke sekali tu tuan kelimpah ari music type tau ke genre nuan ke bermunyi balada na tuan betul nak nuan nyada ke genre balada ngau aku bisik perasan nuan bisik ngeluar ke siti lagu kira ke lagu baru ba YFM nasilapku dalam tahun yen tadi bulan 11 atau ke bulan 12 dia lagu remix na tuan kelimpah ari lagu balada ngau lagu remix ke kala diuji nuan ya bisik nak asai-asai hati ka nyuba style music lain tau ke genre kebukai tau ke nuan udah kala mencuba kelimpah hari remix ya.
0: Okey, perambu hati itu kebenaran mayu amat tuan. Akan uji genre-genre music kita maka lagu tradisional, lagu joget serta maka lagu rakyat yang ada lagunya tuan. Dan nyame tuan berdua bisa rezeki ngeluar ke lagu kenyak harap udah tu lah bisa kau ngeluar ke lagu kenyak tuan. Sikit
1: saya ada campi kenyataan ni. Oh, pihak tang bisi asai hati dekat ngeluar ke lagu-lagu berkenyataan tuan na?
0: Ya, betul tuan.
1: Maka lagu-lagu joget, lagu-lagu raya, lagu-lagu ke bergenre bukai lah tuan na?
0: Bergenre bukai selain hari ballad.
1: Selain hari ballad. Jadi laban tuan ke genre type tuan tu tadi sikit balada na tuan na?
0: Ya, betul tuan.
1: Okey tuan. Ha, tok ya. Ni nemu bala peninga kak nemu kini. Tau kak aku pun aku kak nemu gak kebenar ya. Laban kini meranya ne. Ke penudi aku ninga lagu remix nuanya. Ah, tok bisi nak nuan kak ngeluar ke lagu baru. Nak lama lagi.
0: Lagu baru udah bisa kebenarnya. Bina kak ngeluar ke aja. Lepas music video ya siap.
1: Lagu udah bisa itu.
0: Lagu pop ballad tidak sebenarnya tidak Indon. Ala-ala lagu orang lah.
1: Pop ballad. Bau nanti boleh anak gue mantai dengan tuan bahaya.
0: Kurang
1: kasam dulu. Makin dah kasam makin nyamai ni tuan.
0: Makin nyamai tu makin lama makin nyamai
1: ya. Ya. Genre dari pop ballad ala-ala Indonesia ni tuan.
0: Ya betul tuan.
1: Terinspirasi dari lagu-lagu siapa tuan? Untuk salah sitik dari clue-clue tu.
0: Ari lagu-lagu sida Rizky Fabian.
1: Rizky Fabian. Okey. Yeah. Macam-macam saya tahu saja itu. Okey.
0: Kenyak meh tuan.
1: Harap kemujur tuan. Ada tu benung proses ngadu music video jana tuan eh.
0: Ya yeah, betul.
1: Di perambut ke dalam berapa ribu bulan tau ke maya ngeluar ke lagunya.
0: Di promo ke asal aku sebenarnya gawai. Laban lagu gawai pun akan bisa keluar megak lah. Nantikan stay tune punya korang.
1: Ya, lagu gawai, lagu pop balladnya tadi dekat dikeluar ke. Nyak ya salah siti utai ke. Ada yang ditemu kita bala peningah aku pun nak nemu. Betul. Jadi nyak mah cun-cun udah bertelepon begitu tanya terus. Nah tuan nah.
0: Betul
1: tak? Okey tuan, kelimpah hari pengawak berlagu tu, bisik pengawak bukai kini ke kerjaan tuan. Nantinya awak bisik pengawak namanya kini.
0: Okey, kelimpah hari pengawak berlagu. Aku mega bisik agak foto sebis, sebis ngambil gambar orang, baiknya gambar kahwin atau ke gambar family.
1: Gambar kahwin atau ke gambar family.
0: Biar mega aku bisik nolong bini aku. Mai orang melancong ke luar negara. Kira ke nyari turis guide orang banyak.
1: Turis guide.
0: Betul.
1: Okey, turis guide nolong bini ni tuan eh. Maka contohlah nanti nyama orang ka pasal turis guide nya tadi. Siapa ke dekat di kontak atau ke di telefon tuan?
0: Kita tahu kontak my wife bini aku enya kita tahu kontak ya ba Facebook type kita namanya Esther Bella Tony ya. Dia bisa yang pun package lengkap lah kita boleh DM ya dalam Facebook.
1: Okey tuan. Untuknya pasal tourist guide ni tuan. Antinya mak pasal photoshoot tadi tuan. Photoshoot kahwin, photoshoot solo, photoshoot orang ke single, orang ke taken atau ke orang family. Beri ni ke kontak.
0: Ya. Kita tahu ngiga aku buat Facebook, Instagram atau ke TikTok. Type aja nama aku Tony Rumpang. Bisa keluar namanya.
1: Semua
0: buat Facebook lah paling.
1: Buat Facebook
0: ayo, tuan.
1: Pakej-pakej sekali visit di selit ke dia tuan.
0: Iya. Betul tuan.
1: Adanya berdini tempat tuan ngadu ke photoshootnya tuan. Intinya mak ni nemu abala peninga-peninga ke bisi mendiang ke program tu bakal ke malam tu atau ke ya ke bisi mendiang ke program-program tu berdini dini luar. Ni nemu sudah ya kak. Namanya tadi kabuking kini kan ngagai tempat tuan kia kini tuan. Berdini alai palan nur nuan photoshoot tu.
0: Ante aku muni kurang cover hari kucing sampai ngagai menua sibu. Tapi ante ke atas kin boleh ke DM aku mega. Kita boleh harun liang mega lah. Ya ampu package begini ante kau aja.
1: Okey, outdoor. Yeah. Outdoor punya ana tuan eh. Outdoor photoshoot.
0: Ya yeah, outdoor aku.
1: Okey. Hanya di belakang tengah tuan Tony. Sebedau kita nerus ke saut tanya ke sekali tu aku mai sidak yang mendiang ke lagu-lagu nuan dulu tuan. Okey, jadi apa mendinga kita bugalai baru dah tu ba segmen tau ke ba saut tanya ke sepuga dah tu. Kita mendiang ke dulu lagu kedibaik ya baru-baru tu tadi ba anugerah carta siapa juara ba sepawah betuang ianya lagu kediberi nama Induk Bangsa Dayak. Udah tu lagi tuan. Sedia dulu tuan nak. Taban dah tu lagi. Saut tanya panas.
0: Apa?

0: 101.3 FM.
1: Okey, belum peringatnya tadi kita dah mendiang ke lagu kedia Sada Tony Rumpang, Kaban Aku Ketiga. Ya, lagi buka lengok kita dalam galeri artis bakal ke malam tu. Halo tuan, lagi dia ada tuan.
2: Halo tuan, lagi tuan.
1: Ni nemu tertindu aku ni kau nama kau.
2: Tahu tuan, lagi semangat tu tuan. Oh, panas tu.
1: Itu dah. Okey tuan, lagi nanti salam panasnya tuan dah. Tang ya, soalan ke sekali tu tuan, ada yang tu panas tuan. Suam-suam aja. Ya. Suam-suam aja. Karena kita ingat-ingat kisi aja malam-malam tu.
2: Yang
1: baik ingat
2: ya tuan.
1: Okey tuan. Laban kenuan kenedai isu tu tuan. Jadi tu saya tanya ke kira ke biasa-biasa aja lah tuan eh. Okey, jadi saya tanya panas ke terubah tu. Ha, yangnya sekumbang udah jadi artis terbilang nama bak serta Sarawak tu tuan. Nama utai ke kalak jadi banuan. Bakal contoh ya dipejai bala netizen kini, di body shaming kini, atau ke dipejai di pejaku belakang kini hari kaban-kaban semua. Bisi kini tuan.
2: Sakat tu munyi kurang puji Tuhan ada kalah nama-nama laban sekumpulan udah jadi artis tu nadai ke kalah nggak orang bisik nama-nama ke utai namanya deh laban ke semampai maruh diri bau ramayu senang cerita ngai orang nemu diri empu tu sebagai penyanyi ke benar Tuhan
1: paham
2: ngai kak kemaruh ke diri nyamai kita temu orang korunian diri
1: paham ya, paham paham ya laban kini bertanya deh private life met private life nyamai gi asai ya kira ke pihak tuan kan tang ya tadi laban udah jadi artis tu tadi kira ke bersyukur nya salah siti ari rezeki ke masuk ne tuan
2: betul betul
1: nadi si kala bisi isu ne tuan ne nadi kala dipejai nadi kala nanamu kini menanya ne nadi kala di jahit kurang nadi kala di belakang kurang kira ke puji Tuhan syukur syukur syukur. Okey ke sekali tu tuan jadi tok bisik dua titik tanya panas saja tuan. Nanang ira tuan. Suam-suam menja tok. Okey ke sekali tu kala tau kenda nuan belayak ba dalam media sosial ngau bala-bala netizen tau kaitas tau ke kaban-kaban artis kebukai. Antinya mak bisik ni datai tikas ya datai ke nyau begumpuru nyau nama yang tadi utai terbukinya lah nyau datai report pulih kini ni nemu bisa dah tuan
2: ya setakat tu munyi ke aku tarik setakat tu puji Tuhan magang laban narai kalah ngorah belayak belah media sosial munyi ke aku tarik laban aku amat nyaga nama utai ke report bak media ramah ngai kesalah jaku tahu kok salah tayep nyo ngasuh orang salah paham ngai kita ya nyaklah dijaga aku ngelama tu tuan ngai ngepo ngepost sebarang nyak meh ngai ke orang bisik salah paham ngai kita nyo bejai ke kita lagi ha nyak aku kadang-kadang berhati-hati kan ngepost tai tuan
1: ana temu tayep ne tuan deh
2: iya tuan
1: paham
2: jadi kadang bisik isu semasa pun aku nak ngora ambil kisah kebenaran tuan
1: manahnya tuan
2: isu ke panas nak mengkuntuk kisah macam-macam punya yang nak kisah aku
1: dalam hati aja mana tuan ya
2: iya tuan betul
1: kira-kira dalam hati aja mana ada kaki dua kurang tuan ya kita ya, sidak-sidak ya. Tuan amai cukup steady ya tadi tang tu tadi maka tuan kan ngepost kan ngepost tuan bisi dari kalau tertaip ke utai ke bakal dalam media sosial tu tadi ni ya. Kak asai kak mencarut kita ya. Asai kak nganu dalam media sosial tu tang nak nyadi. Bisa deh kalak bagainya tuan.
2: Bisa kadang-kadang kalak tapi mikir ke diri kak nanti ngepost deh begitu lagi. Tak pedia main ku teh tok kak gula tinggal ku teh nyanyu media ke kita empu ke lagi. Ya nak nyadi kak tuan.
1: Mana menyatuan anang salah jaku. Kena ke ruang madahnya deh. Telajak perahu boleh diundur. Telajak ya. Kata-kata kira kepenyak lah. Sakit ya, di hati
2: tarik baru kurang
1: ya mai cukup steady dan tuan tuan. Okey jadi nyak mai tadi dua itu saya tanya panas kita bakal ke malam tu laban tuan kena ada isunya syukur puji Tuhan semampai lemaruh ke diri tuan terima kasih memayuah ngagai tuan ke udah ngau aku bulai bakal ke malam tu tang nyak bukai ukai jakuk putus tuan kita mendiang ke dulu lagu tu dulu lagu ke kira ke pemadu baru hari tuan bak dalam playlist kami bak YFM tu ianya lagu ke diberi nama Dara Bajia betul tuan
2: betul
1: tuan Dara Baji by Tony Rumpang remix. Okey, jadi udah tu lagi kita bergulai baru bak dalam program Galeri Artis ke minggu tu. Sekolah Jalai sebelah Bawai Fan.

0: Galeri Artis.
1: Okey, belum peringat ya, tadi kita dah mendiangkan lagu Kedi Sada Haley Danji Sungai Lemana. Ha, laban penyanyi tok ke artis kita bakal ke malam tok ke diundang ku dalam program Galeri Artis tok. Ha, penatai asal ya ari Lemana lebuh ande na tuan.
2: Ya tuan.
1: Okey, lagi begulang kita ba dalam program Galeri Artis bakal ke malam tok. Jadi tok kira ke udah ba penghujung ya mentu tuan. Jadi minta tuan nganatai ke jaku lalau dituju ke ngagai peminat, dituju ke ngagai kaban-kaban artis, dituju ke ngagai bala family, bini ke support dari belakang, dituju ke ngagai artis-artis ke baru ke dekat ngangkat ke diri tau ke bala kebukai ke dekat nyadi artis jemaah elak atau dituju ke ngagai netizen-netizen semua. Okey, terus ke dia tuan.
2: Okey, aku pesan aku menuju bala mayu, sokong me industri muzik kita Dayak. Lebih lagi lagu Iban kita itu laban nanti ukai sokong kita semua industri muzik kita itu anda ulih ngeremai ngau mana ya baka ngurang bahas beraidin. Terima kasih moga ngagai balaku dan nyukung aku ngelama tu nadai kita nadai emaku nadai ulih ratai bertahap tu munyi kurang Okey, ngagai bala artis ke baru angkat dalam industri itu ngagai kita anang putus hati, anang putus pengharap, nanti bisi kecaman ke apa semua, terima ngau hati terbuka, ambil ia ke positif, buai ke negatif munyi kurang
1: Cukup tuan, steady ya, tuan. Amai cukup steady tuan, ambil yang jernih, buang yang keruh.
2: Yang keruh betul
1: Yakub jai jadi keperan sang penghidup. Okey, terima kasih sekali lagi ngagai tuan-tuan ke udah ngau aku dalam program Galeri Artis ungkup ke sekali tu. Jadi ngarap ke tuan terus maju na tuan ba dalam industri muzik serta tuan dalam perjalanan penghidup
2: tuan. Tuan-tuan mau ngarap ku makin terus bersinar mewakili kita dari Sarawak tuan.
1: Oi, sama-sama tuan, anang aku aja. Kita sama-sama angkat ke industri muzik kita tuan. Terima kasih sekali lagi tuan. Selamat malam tujuh ngagai tuan. Ngau abalan tuan beria tuan. Nah, tindok ngajenak malam tu tuan. Suam-suam aja yang tadi.
2: Ya tuan, thank you tuan. Terima kasih sekali lagi tuan.
1: Okey, terima kasih sekali lagi. Okey, balik peringat kena nutup program Galeri Artis bakal ke malam tu. Tok ya, lagu ke dia Sada Teni Rumpang. Kira ke tok lagu ke pemadu ke terubah hari tuan tu tuan. Saiko Jawa. Ya.
2: Ya, betul.
1: Okey, kita sama mendiang ke lagu ke di Kumbai Jawa. Kedi Sada Teni Rumpang. Selamat malam, sampai kita berjumpa lagi di Galeri Artis yak bukai program Galeri Artis minggu ke dekat datang. Terima kasih lagi tuan. Selamat malam tujuh ngagai tuan.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam agak di tujuh ngagai kita pula peringat. Segelas jalai semenak ber YFM.
3: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita di Tenggari. 101.3 FM.
1: Segelas jalai semenak ber YFM.

0: tak bertanya senentang penjalai penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis kiri kangau?
1: Berita hangat? Berita jelas?
0: Tume program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari 2 berengkah hari pukul 11 malam. Bugelengau aku mawat. Engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM segulai sejalai.
2: Galeri artis 101.3 FM.

0: Segulai Sejalan. Segulai Sejalan. Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalan YFM.
1: Program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat di penyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg talai aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

0: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Galai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mah perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengiru ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mah di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, oh, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri dia kah?
0: Kediri, nak patut nak mesin kita orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak mau perutu lapar.
1: Oh, pihak ni. Eh, nak mau tu kampak aku tu ni. Nak mau tu ke bisir itu sih. Selalu ngerok di tu, pihak.
0: Kampuah.
1: Kampuah itu. Nyamai kampuah itu sih.
0: Nyamai. Kampuah itu nyamai. Kamu
1: uji kah? Oh. Kamu uji kampuah merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama mana untuk minsap itu, Sam?
1: Eh, nak tak. Nak awak. Nak ada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu tak? Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke nak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan ke. Tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main untuk makai. Gaya nak sponsor aku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang ngisap kan?
1: Kalau kamu hilang sih, kamu paluang betul lho.
0: Nih, kamu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemada Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: nama utai degaga kitai, eh, anang kelalu irau, anang kelalu ni ngajak ku orang, mm-hmm. eh, ante ba aku, ante orang uliah, aku pun uliah,
1: yeah.
0: eh, dunia tadi agi bala kitai baluadin, sida usahawan, kitai bepekit ngocara sehat, mm-hmm. eh. Anang ukai berjaya kepangan diri ukai. Mesti kita rundang kita mesti kak positif. Eh? Mm-hmm. Dan yang tadi untuk peningai Indok Baluadin, mayu peluang serta bantu diberi oleh perintah eh, kepada industri pertanian dan makanan. Eh? Mm-hmm. Peluang tu memang mayu. Eh? Kita tahu berpun dulu. Mimit aja lah. Ani boh mayu. Eh? Tunjuk kepada sidaya kita itu minat. Bisa bantuan diberi sidaya. Kita mesti minta bantuannya pergi ke upis sidaya anang nak ngisi borang kita. Udahnya tadi pesan ko gebala Indok Baluadin enggak nanti kita dah berjaya. Selalu kumada anang nama pada orang anang sumbuang. Oke. Okay? Anang jaku
1: bejak tinggi.
0: Tinggi eh. Udahnya tadi kita mesti kak peramah lah ngorang.
1: Saban hari kaul kita nyak ke katigo kita uliah buka jalai kita nyak.
0: Ya betul gitu, betul. Ya. Kaul ya. Kita ngau orang orang luar ngau kita sebili memang nyak sangat diperlukan lah untuk kita berjalai lebih jauh. Eh nyak lah pesan kau gebelah Indok Mbak Luadin kita ante uliah selalu kumesan ukai senang kak senang.
1: Iya betul. Eh.

0: ingin baka pependiam Mel.
1: Ya, menya ah. Mel. Oh, Mel. Apa nama utah dibeli nuanya nya berdunjung utah batroli? Nya tu Brian ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
2: Be, dia nya isi. Nasib na di bisa. Tu, tu. Tu, gi. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Lagi meh ku cia di makai kempuah. Asuh din, dujung din kereta ku.
1: Nya aku harap kenuan tu Mel. Tenakan aku ke penyawah kereta indah tu. Nya dujung tanjung din dikengkah kereta tu piak.
2: Iya, nama yuk te lara. So kajak dia ne.
1: Apa? Nama kereta indah tu nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi Mel. Nya nak apa utai tu ngemayuh tu ah? Nya nadai agi bonet ngau penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia ajak meh. Tu ai lembenin, tu kue, tu ai kutek, ai semeti nak mayu ah, ke 30 keria aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun malanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magiannya sih, bedau beli magiannya.
3: Ancik deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si kiamu, beda utai kena jual orang. Tang berundiang meh, patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama. Takut bulan beda hapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
1: Bah, dah tu meh, dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kompuah, makai kepadanan tadi deh. Neh, nama bangkutunya penuh ngebarang deh. Dini anak kududuk ada mel. Mel.
2: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar kutu.
3: Pesan tu dari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, kita bisa mengabarkan kita Catherine Charlie pagi itu. Ya, tahun 1959 datang ke Nokia. Jadi tahun yang ditiahkan zodiak Cina, tahun ular.
2: Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri zodiak ular tu batu buah kuah mah betul lah kenuku ya. Tang kita bisa tu nas bakar ku harap ku tetuk ya.
2: Nama ciri-ciri bisa payah kah?
1: Ciri-ciri tahun ular tu tang te nitiah ke teh ke bisa baca ku itu tahun ular tu urang ke tahun ular tu rundiang sida tu rundiang panjai rundiang.
2: Bakal ular.
1: Bakal ular.
2: Hanya nanti ya tahun ular sawah tak ke ular sendua aja. Tang nanti ya tahun ular ribuan. Kenan tu panjai garundiang. Lamanya kapa petual ke ribuan.
1: Dek.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: pagi rewind.
1: Okay, kita bisa mengabdinya kita Catherine Charlie pagi tu. Ya tahun 1959 datang ke Nokia. Jadi tahun yang ditiakan zodiak Cina, tahun ular.
2: Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri zodiak ular tu. Tak tubuh aku amat betul lah kena ya. Tang kita mesti tu. Nas bakar aku harap aku tetuk ya.
2: Nama ciri-ciri mesti payah ke?
1: Ciri-ciri tahun ular tu. Nitiah ke tak bisa baca aku itu. Tahun ular tu. Urang ke tahun ular tu. Rundiang sida tu rundiang panjai rundiang.
2: Bakal ular.
1: Bakal ular.
2: Hanya nanti ya tahun ular sawah tak kelas sendok cak. Tang nanti ya tahun ular ribuan. Nanti panjai gar rundiang. Lamanya kapa petual ke ribuan.
1: Deh.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: kada jan na mayo ma. Nya pan anti kaban ni siko may teto tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lebat sida tu udah kamceng blas ko nya ba. Mesti ka brotherhood mesti bisi le.
1: Jadi nya ba aku nya ba.
0: Kita brotherhood siko nya ba mesti nya ba mega tanya padanmu nama kebuah nya ba.
2: Anana mandi angka 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: mengantar kami subak yang spray kerga subak muda kerga RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap apa i kure ngok to bakal sanggol subak mau kami subak darah kami subak ngena baju kure bakal baju serumahnya baik sedih naik bujangnya tidak getuai ke kan wal ni ke bahasana ngai jadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak nadai ano semua ke darah-darah bekenya magang nya kurang udah delua udah lubo numpu semua udah ka ngau kami tu pinea nai lebih hari ino urang silia bajiak magang kurang ya geburea ya gebajiak laki sigat magang kurang urang ka nganyam dini yang ami pridang kurang.
1: Nadai ia ke baru, dinadai sida ia ke lama. YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke ndak patut ditanya ke orang ko ya lebuh ya benong ngerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nu nama pengawal nanya ne. Oh. Semua sepana nekong kene. Okay.
2: Udah gerit pedak ditemu pengawalnya tanya age ne.
1: Oh, tu bisi-bisi ka betul ne kapan kita tu amat ke nya ne
2: amat ke nya. Amat ge nya. Nah, nak salah aja deh, Sam.
1: Dia nanya orangnya bunuh kali tadi nih. Nih, no, Fon. Nah, patut aja nyemrahi. Nah, ada muda aku nyemrahi. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku yang aneh, dia nanya nama pengawal. Nama ada muda aku ngepam tayam bilut.
3: Anak mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sapa juara hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tan Smina 24 Itik Lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

0: penganta kami subak jeng. Spray na. Karga subak muda. Karga 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap api ku dek. Ngok. Tok. Tok pakai sanggol subak. Dan mau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek. Bakal baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Tidak getuai dek. Ngan wal nikip bahasana. Ngai nyadi kayen to. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magak. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah silih. Bajiak magak. Kurang. Ya geburek. Ya gebajiak. Laki sigat magak. Kurang. Kurang kan ayam. Dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

0: 32 Itilagu.
1: 32 Itilagu udah juara bak carta sapa juara hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itilagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itilagu.
0: Tahun Semina 24 Itilagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Mi bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri music Iban.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Mm. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne. Oh. Semua sepana nekong kene. Okay.
2: Udah gerit pedak ditemu pengawal ya tanya age ne.
1: Oh. Tu bisi-bisi ka betul ne kapan kita tu aman ke nya ne
2: aman ke nya. Aman ke nya. Nah, nak salah aja deh, Sam.
1: Dia nanya orangnya bunuh kali tadi nih. Nah, no, for. Nah, patut dia nyemerahi. Nah, ada muda aku nyemerahi. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku ya neng dia nanya nama pengawal. Nama ada muda aku ngepam tayam bilut.
3: Anana mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: penganta kami subak yang spraynya kerga subak muda rega 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap api ku dek ngok to pakai sanggol subak mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik sedai naik bujangnya tidak getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah makanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak magang kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia ke baru, dinadai sida ia ke lama. YFM, segulai sejalai.

0: tu pagi rewind.
1: Ku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Ya aku benda selalu dishwasher.
1: Lepas selalu dishwasher deh. Ya yang dia basuk cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalau ada itu pada ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih ya tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
3: Nak kena kelempuang mimit me pengawak tu tadi nak ya eh?
1: Aku selalu ni kayak kota semua.
3: Nah, lapan anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu, ke basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelak.
2: Okay, bukan kerja apa gitu. Di sini nggak radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga deh tau, pernah-pernah mereka telok di kelsi juaran murah deh tau. Udah kena habis macamnya. Tau kayak aku sih, bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

dalam setiap piece tentu menyumbuh rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Nyaka rundiang orang bukai mana hati alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ngapangan diri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Hai, aku Irene Nyambong. Kita Dato' Benua Mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Tegula.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menega kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Pagi. Why?

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod disiliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

0: penguntung ari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung ngegenuan. Pesan tu ari YFM.
1: Kemaya arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.

Selamat pagi, Nyari Balap Meringa di Serata Menua. Tentu ya, segulai sejalai baru kita iba awak pengerak pagi YFM kita pagi hari 3 Sarito 13 hari bulan 5 2026. Kena hari 3 tentu ya jam keterubah tu segulai sejalai ngau aku Uncle Stone. Terima kasih ya laban udah mulas ke Twitter Radio kita ngege frekuensi FM di Semak Bandur kita diau ke pagi tu lalu milih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita. Bukan mendengar kita di Sibu ti uliah mendiang ke YFM ba frekuensi 87.6 FM ke pagi tu. Lalu pia mega 6 jam sebedawa tu tadi. Dia kita udah di timang kami tau ketinok malam kita udah di ulu ke takut dia suka kami jenak lagi ngau seleksi lagu ti udah ditusun kena merindang kita semua lalu ngarep ke tindu malam kita bertambah jenak lagi lalu buliah kenyap kemana lalu dia tau kiranya berbalik meh agreement kita ini pia ya baki kalai udah pukul 6 tu sebenau manua engkukuak dia kami engkukuak dulu ngergas ke mata kita bawa pengerak pagi pemungkal semaya 24 jam sari YFM segulai sejalai ngau kita tang sebenau kita nyingkang ke mua agi pagi tu tentu ya bakas lama kita ya muka meriah terima kasih ya ngagai petara laban seput kita ya badunya injau tu udah di tampuang sari da agi lalu pihak mega meri terima kasih lalu minta berkat bak petara kelebih lagi bak pengawak ya kedekat di kerja kita sepanjang hari itu lagi lalu pagi itu bawa sampai pagi YFM kami mai kita sama duduk jenuh dan lama belak kita tadi bersampi dalam hati diri di ulu ke Raban Christian Area Gereja Seventh Day Adventist di ulu ke Pastor Lawrence Banyi. Sampai pagi YFM kita ungkup pagi tu.

Selamat pagi, bala peninggal. Sampai pagi-pagi itu, terima kasih ya. Kita beri ngagai Tuhan, leban kita boleh bertemu baru. Pagi itu nyampung pelajar kita, kita bergulai ngaku baru, Pastor Lawrence Manyi. Haram kita bersampai, oh Tuhan apai kami itu di surga, kami sekali lagi beri terima kasih besar. Leban kami sudah digerak nuandani pagi itu. Lalu oleh ngepun kari itu, ngau jakut nuan sepedau kami ngerja sebarang utai bukai. Nyalai beri Roh Kudus, kami kenyawab kami merti, kutai tidak dengar kami, tang lebih bergunarnya, berkena kutainya, titiah kutainya dalam penghidup kami. Awak ke kami uliah ngasai ke pengasihan Tuhan, ngau kuasa Tuhan sari itu, dipinta kami dalam nama Yesus Tuhan kami, amin. Pelajar pagi itu pasal sekolah penusah. Lalu ayat kita dari Luke bagi 8, ayat 13, benih ti labuh bak batunya orang keninga pesannya. Lalu nerima yang ngawati tiga ga tang sida nadai urat. Sida Arab na lama, lalu lebuah penguji datai, sida badu agi Arab. Luke 8 ayat 13. Lebuah nuan kena penguji, tau ka dituntung penusah, tau ka penanggul bukai dalam penghidup nuan. Tahu ke penghidup kita sebilik bakeni nuan napi semua utenya aneh. Sekedar orang ngutuk diri, bisiknya ngutuk orang bukai, lalu bisik sekedar ngutuk Tuhan. Pengharap sidak bak Tuhan tahu padam arinya. Tang sebedar nuan ngutuk Tuhan, aku mai nuan berunding dalam lagi pasal penusah kenuntung penghidup nuannya. Dengar penemu sekedar orang kudah bisik penelebak nyepi penusah dalam penghidup sidak. Kosiko orang. Gaya utai kenyadi baka kebalat ngelaban penghidup nuan dia tu. Nyak nang siti hari kereban ti dikena Tuhan ngambuh nuan ngambil kenuan nyadi baka ti dikedekak kaya. Anang nuan nolak kerebannya ngai kenuan nyau. Pengawak ti dikerja ya Bapak Nuan. Sekolah penusah tu mansut korang kecukup latih ke jarang bisi ditemu. Siko penulis Kristian kebukai madah menyitu. Penguji kenuntung penghidup kita inya meh pengerja pengawak Tuhan. Ya kemuai semua utai kekamah ngau kasar hari perangai kita. Lebuah sidak mansap kita, ngepat kita, marut kita, lalu merus, ngalus ke kita, kita ngasai perdia samat. Ukai nyamai kita diinjin bak batu pengansah. Tang hasil ya Tuhan bisi siti batu ke cukup mana, ya ke udah kemas serta tembu, lalu tau diengkah ya bat tempat, ti udah diagih ke ya dalam Ka'bah di surga. Nanti batunya nadai berguna, tentu Tuhan nak ibuh serta nak kiruh nempak ya ngaukur serta silia. Semina batu-batu ti bergamat diambil lalu ditempak manah awak kia patut dikena ngaga istana. Tu Ariel G. White. Kita patut ngubah penemu kita pasal penanggul, pasal penekul, penusah masalah kenuntung penghidup kita tiap hari. Hari kengigak jalai nyeliah ke diri hari penusah, tau ke mutap, ke nasid diri, ke tegal pemedis, ngau pemerintah, tidak tai bagi kita. Kita patut belajar, nerima penusahnya dalam penghidup kita. Bisik kebuah kemana? Alai Tuhan nyagi utai bekenyak nyadi dalam penghidup kita. Lalu ngau pengasih ya, kita ulih nerima utai ti nyadinya. Lalu belajar harinya utai ti manah ke kita. Tiap iti penusah tau ke masalahnya, tau nyadi peluang kita tumbuh mansang. Genap iti penanggul bisi meri peluang pemujur. Kita tau bekikis bulu betis nan ke gaya utai, ngamik ke anda berubah dalam penghidup kita. Awak kesemua utai kekal bekas lama nitih ke penyemayati kita. Tahu ke kita ngutuk semua utai kenyadi kemai ubah ke dalam penghidup kita. Tahu ke kita tahu mansang kemua dalam pengharap. Berani nguji ke penemu ngarundiang ke baru. Jalai ke baru
ngerjau tai. Kita boleh merangsang diri ngigak jalai ke baru, ngasai ke tai baru dalam penjalai kita ingau Tuhan. Kita tidak patut takut nanggung risiko dalam pengawal Tuhan. Nanti Tuhan tidak nyagi penguji ingau penusah nyadi dalam penghidup kita, ketebal lagi kita dekat nyadi kelalah, lalu tidak berani ngigak pengalaman baru. Kita kak puas hati duduk bakai keletuang ngajak dalam pengharap kita nak mansang tang surut. Kita patut madah terima kasih ke Tuhan laban ia sudah meri penanggul penusah tahu ke masalah nyadi dalam penghidup kita. Ya ke sudah ngujung ke kita bekerja keras ngigak jalai mutar ke penanggul ngau penusahnya. Lalu dalam kita ke bekerja kerasnya tadi, kita sudah mansang dalam perangai kita nyadi lebih manahagi. Kita patut berterima kasih ke Tuhan. Laban sudah ngasuh kita belajar dalam sekolah penusah. Kedua kita sudah belajar bersemak ngau Yesus. Lalu hidup ngau ya genap hari. Ukai minat kita hidup lebih semak ngau Yesus, kita mega hidup lebih semak kaul ngau pangan diri. Kita dekat lebih sinu, lebih kasih ke pangan diri. Dalam sekolah penusah berkata, mayuah pengering ngau pemanah. Dalam hati kita dekat pegari, lalu dekat bertambah. Sekolah penusah berkata, uliah mansut ke mensiati cukup latih, ke jarang ditemu dalam dunia itu. Tuju Allah Ta'ala nang dekat ngasil ke mensia ke perincing bakal mas tulin. Baka batu berga ke pemadu ya. Ke tau dikena yang ngias istana lah tala di surga din. Api penguji ngau puputan penusah. Nyaja ia kuliah nempak mensia. Nyadi bakanya. Bala peningau. Nanti semua penyai baka ke besawup ngelaban wan. Ingat. Semuanya kerban. Dikena Allah Ta'ala nempak nuan nyadi batu berga. Ti tau debaik ia ke surga. Anang putus pengharap. Tang teguh ke pengharap nuan pak ia. Ia dekat ngeriang ke nuan. Ram kita sampai. Oh Tuhan apai kami ti di surga. Suah kami nanggung penusah ngau pemerintah dalam dunia tu. Lalu suah kami nak medak jari nuan nguasa semua utainya. Suah kami ngutuk nuan lalu melekang ke nuan. Ampun kami Tuhan. Ajar kami dalam sekolah penusah nuan. Ngami ke kami tau nyadi raban nemiak nuan ti udah diuji. Lalu ditemu nuan lurus serta tuci. Beri kami pengeriang nuan. Lebuah kami bertempuh ngau penusah tau ke penguji. Iriang kami ngau jari nuan. Awak ke kami nak ngelengkak ke jari nuan. Tolong kami harap kenuan biar nama pin utai nyadi dalam penghidup kami. Kamuh sepuh kami nitiah ke penekaan wan. Terima kasih Tuhan. Nuan udah ninggal sampai kami pagi itu. Ya kedipinta kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak. Lalu bulan tu megak dikumai kita bulan kelelang.
4: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
5: Kodekak belagu, sehingga semua orang galumuk gesida inu. Sama ngau bujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang, tau ga udah badu. Hati kita lentang, kita ga arir say, nunda bansa orang. Belum bak main bela nak uji aka tulang. Sapa kita keriang nyak gak menang. Ngintai adat gawai kita ngambi orang. Gerah gak bilang rumah kita sama ngadang. Kita hari besai dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biak laki tae mitiang, runiang sama serang. Ngaduh ke adat baru, nunda bansa orang. Nyimpan ke dama bulan, nadai tau ilang. Nyarak dama pangawa, nadai tau kurang. Niap gedama surat asa mua nemu magang. Sekolah ngaga engka darah ngau bujang. Susah baka keudah alah laban nurang. Duit ke kita mimit ni tau menang. Nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
6: Sang kesar itu. Patut tinggal sup kita tersangkut tak walai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak kira pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita tahu kejulu hati titinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut waku tu nadai nasib. Nadai nasib mulih kutai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelan ya kena beri kita pemain. Upai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena beri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu bertengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tahu ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal soh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga dor kita berindia. Niki reparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke purang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalanan wan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajaku orang putih. the stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge para setinggi agi. Rampau perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang ari jalai tepatut di titik kita. Awak kita ndak bebadi terpejuah labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisik terpangkok. Unsut dulu meh tibisik telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas, bisik maya kita dari baru, bisik maya kita yang resak lebak, bisik maya kita bertujuang. Nadai maik pengerugi bagi kita yang kita ingin buat hati, ingin dua hati yang suruh. Kadang kita yang tidak boleh kerja kutai, nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai nadai ngau kita nguji baru kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup membawa kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita dingin kita lenyawayas membawa kita. Anang putus asa gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai tidak telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansak. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, baik dari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Lukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai seminak pasal nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia seminak oleh ngelanggur ya, seminak Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kian ialah talah lam sampi. Lu ya ti nemu semua tai oleh ngagih ke kita ti madu badas, ti patut dikemuan di genggam kita. Tuhan merekat ke kita selalu.

0: Tuak baru ga.
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur bak Padang Bilun Lamak Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu, dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, kalai aktiviti berkeselama dekat diatur. Ianya, mandang ke pengok pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 bak Padang Bilun Lamak di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

Dan kenapa gaya belalai ke pagi tu lalu ngucuang ke jam kita 40 minit dan 5 sehari pukul 6 pagi. Hari lalu ke peningan kita itu mendiang ke YFM Klipari. Frekuensi radio kita bukan boleh mendiang ke kami ngena radio online. Kelebih lagi dengan kita yang sudah install RTM. Klik bak telefon bincang kita. Terima kasih megak ya. Nak ninggal ke apps RTM. Klik kalai UK 9 radio aja. Boleh dipendiang kita dia stesen TV megak. Boleh ditelak. Boleh dipedak kita. Okey, jadi ke pagi tu Kang Lansap Mimi berkawal ngau berita area konsil negeri bak awam ti diatur kemari. Kalai Kunsil Negeri Sarawak udah ngemendar ke RUU Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak pindaan 2026 ke alai RUU ti dibantai ke Sapit Premier Menua Sarawak Datuk Ahmad Douglas juga embas tu udah dikebenar ke gawa menjadi udah disukung 11 ikut kaban Kunsil Negeri. Lalu Menteri Wang Ekonomi baru kedua Datuk Ahmad Douglas juga berbuah ke nyimpul jakut juraya medah ke pengawal Anur pindaan tu tadi nang ya kena ngeriang kaki tabir urus ngau upgrade baru definisi ya ke guna benar nitiah ke amalan korporat modern landscape industri kemaya hari tu. Lalu ku yang mudah ke perintah Menua Sarawak nang ya ngambi semua harun yang ke konstruktif area kaban konsil negeri kena ngeriang ke agi ya pindaan tu jemah ilah. Lalu yang juga mudah ke perintah negeri sebelah tu naya nguliah ke servis World Bank kepada 2020 duar berarti ke tabir urus company ke dempua perintah Menua Sarawak nyeng kawam badan berkanun bak pemansang ekonomi Sarawak atau ke company ya ke si kawal ngau perintah negeri tu ianya GLC. Lalu bak Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN udah ngemudah ke kot tabir urus korporat kelebih lagi bagi company ti dempu perintah Menua Sarawak tu nyadi siti ari rangka resmi tabir urus nyeng kawam ngagai anak company-nya. Lalu kau yang mereka perintah gabungan part Sarawak GPS naya berinspirasi nyadi ke pembangunan pembangunan ekonomi Sarawak nya Siti Ari company ya ke di empuah perintah menutup nyadi Siti company di Sarawak ti nembuan tabi urus ya ke kering lalu pihak mega transparency nya teluas sau kena nguliah ke untung dur berotasi ke komersial serta pihak mega inklusif. Okeynya tadi ya berita area konsil negeri lemai kemari lalu bah perkara bukai ke alainya tadi ya ke mana konsil negeri bagi sita kerian Freddy Beliak madah ke ya harap benar bah penumbuh lembaga beras ngau padinya Siti Ari Inisiatif bempu tinjau ya ke jauh lalu yang madah ke bah penumbuh lembaga tu tadi agensi ya bah nyaras pusat ngau pihak mega nyadi pengemun bah transformasi industri beras serta padi dalam negeri tu. Jadi ku ya tu teka nyadi ke Siti alai ndur ngubah ekosistem tanam tupi ngagaya ke lebih moden agi lalu ya madah ketu basisi pesan area UU lembaga beras ngau padi bak konsil negeri Sarawak kemari. Okey, nya tadi ya sekedar area berita ya ke sempat dilansak berkenaan ke konsil negeri awam kediatur lemai kemari. Okey, jadi ya udah tu lagi kamu dekat ngenatai ke pesan beratif si dikirim peninggal kita ya ba email ngau pihak mega ya WhatsApp konti YFM Ibantang sebenarnya berperindang dulu kita ngau lagu gawai ke dibaik niang Jeffrey Jalui ke pagi tu aduang gawai bawa penggerak pagi sembilan YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama indi?
3: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
4: Oh, nemu ku. Laban ku seranya bisi nganjung.
3: Bang, madah kaku meh.
4: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
3: Oh, bekenyak. Bang, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak dah. Lagi ngenak fake ya kah?
4: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu nan? yfmiban@gmail.com.
5: Lalu keterubah tu ngetai ke pesan berat yang jadi pesan pemati ke dikiru majos Ana Adam ngari kanak ya yang nyacau sejila jimbau Ana Jos ngau isan ya sati yang dobre nama tadung Ana Antau jadi pesan tu nuju kamar pelayan ke dia baku ciang lubang tu batu lintang lubau nangajau entana bangai kibak ngau semua kamar pelayan kenalah dia rintai ke ditu ti ngala ke Vita Ana Sati yang dua beli nama Taduang. Jadi pesan tu tadi madah ke Kovita Ana Satiang. Kovita Ana Satiang tau ke dua beli nama Taduang. Tau ke dikangau ngau nama Indai Gindu. Tau ke bini Jimbau. Udah nadai kena 11 hari bulan 5 ini hari 1 atau tadi lalu ni yang Kovita Ana Satiang ni yang Kovita Ana Satiang tau ke dikangau guna nama Indai Gindu tau ke bini Jimbau tau deka di senggai balam mai wah kena malam pergilau malam hari 14 hari bulan 5 ba bilik nombor 5 rumah Richard Pai Bakas Buti sebedau ke di anjung pagi hari 5 tau ilau 15 hari bulan 5 ke pendam SIB Lambir minta kebelayan ke dia pesan sampal datai ngesah penusara batu lalu nanti kita akan mu sili lagi kita tahu apa tanya ngagai Tidora Gindu Ana Charles Jimbau bah nombor 019-944-6643 tahu ke ngagai Charles Jimbau Ana Jos bah nombor 019-496-9999 kusuang. Nanda baru isi pesan pemati ke datai hari Jos Anadam ke pagi tu ngari kana ya Charles Jimbau ngau isan ya yang tadi sati yang dua beri nama Taduang Ana Antau yang dipesan madah ke Kovita Ana Satiang Kovita Ana Satiang dua beri nama Taduang tau ke dikangau nama Indaya Gindu tau ke bini Jimbau udah nadai kena area satu atau tadi ianya 11 hari bulan 5 lalu niang Kovita Ana Satiang dua beri nama Taduang tau ke dikangau ngau nama Indaya Gindu tau ke bini Jimbau tau deka di senggai balam mayuah malam pergilau malam hari 4 bak bilik nombor 5 rumah Richard Pai bakas sebuti sebedau ke di anjung pagi hari 5 tu ilok 15 hari bulan 5 ke pendam SIB Lambir kita enggaknya akan nemu silia lagi kawal ngawa penusara batu tak bertanya enggak anak ni yang tempuhin tadi Cedora Gindu Ana Charles Jimbau bernombor 019-944-6643 tahu ke ngagai Charles Jimbau Ana Jos menombor 019-496-9999 kusuang. Lalu pesan ya tiap keduanya setiap juga pesan pemati ke dikirim bata anak kumbang tahu ke Indaya Bunyau jadi pesan tu nuju semua kabar pelayan ya ke dia bernasau apakan dasu dua berumah pihak mengabala ke dia bapak tu 13 jalan kamu engkranji pakan kelutun dua berumah letuang entabai sungai bangkit tekaluang dua berumah temiang dua berumah pem gabala kedia ba mujuak kenawit bukit seri ngau kabablayan ia kenalah di rintai ke ritu tinggalah Jones anak Deliem. Okey, jadi pesan tu tadi mana ke Jones anak Deliem. Jones anak Deliem tahu ke apa dibuat, tahu ke laki Suzy anak sulang. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu niang Jones anak Deliem. Niang Jones anak Deliem tahu ke apa dibuat, tahu ke laki Suzy anak sulang tu dekat dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 13 hari bulan 5 ba rumah ragai rantau jenang pakan seberau ke dianjuang pergilah pagi hari 4 14 hari bulan 5 bala keri pesan diminta data sampal alai ngesah penusah rabatun ada baru isi pesan pemati kita ya kedua atau terdikirom bata anak kumbang tau ke inai bunyau yang dipesan tu madahkan nak ya yangnya Jones anak Deliem Jones anak Deliem tau ke apa yang dibuat tau ke laki Suzy anak sulang udah nadai kena hari Minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu niang Jones anak Deliem niang Jones anak Deliem tau ke apa yang dibuat tau ke laki Suzy anak sulang tu adakah di sungai balam mayuah malam tu lagi malam hari 13 hari bulan 5 ba rumah ragai rantau jernang pakan sebedau ke di anjuang pegila pagi hari 14 hari bulan 5 jadi minta balaya ke dipesan tau ke ngelola niang datai ngur ngesah nusah rabato lalu nguyang ngagai pesan ya ketiga setiap mega pesan pemati ke dikirim lutai tau kan tadi apa yang randi nyari pesan tu nuju balaya ke dia bos majai batang layar batang spa batang padiah batang paku ngopi moga balau ke dia batang sekerang batang julau batang tabai batang tayah batang rimbas staff SK St. John nang tiga ngopi moga balau ke ba SMK Ululaya staff ya ngelah staff SMK Datuk Peringgi Kediat kebelayan kediau di Limbang Kucing Sibu ngawih kenalah di rintai ke Rito tinggalah Antius Liu tau ke Tius ok jadi pesan tu tadi madah ke Antius Liu tau ke Tius Antius Liu tau ke Tius udah nadai hari satu tu tadi 11 hari bulan 5 lalu niang Ignatius Liu tau ke Tius tau dekat di sungai Balamayuah ba rumah madi mutu atabau layar betuang kena malam pergi malam hari 4 14 hari bulan 5 sebelah ke dianjuang pagi hari 5 tu lah 15 hari bulan 5 ke pendam Christian mutu atabau minta balaya ke ngelala tau ke dipesan sampal datang ngesah penusara batu lalu kan mu hasil lagi tau bertanya ngegai nombor kusung 1948212777 dan baru pesan pemati ke datari lutai tau ke apa yang randi ke

Kan kenya Siti pesan pemati ke di kiru peninga kita ya ke nuju kaban belayan ti ngelala Ricky Richard Sagiang kenalah dia rintai ke ditu megang jadi pesan tadi medah ke Ricky Richard Sagiang. Ricky Richard Sagiang udah nada hari satu tu tadi 11 hari bulan 5 lalu niang Ricky Richard Sagiang ni yang Ricky Richard Sagiang tahu dekat dia senggai balam ayuh malam tu lagi malam hari 3-15 hari bulan 5 bakang funeral Riam Hall B sedau ke di anjuang pagila pagi hari 4-14 hari bulan 5 ke pendam Roman Catholic Lambir Miri sedau ke di anjuang dia ni yang tahu dekat dia sembiang ke dulu ya yang tadi bak Kang Fnura Riam. Okey, jadi kita kalau mu sili lagi berkawal dengan Penusah Rabat tu, boleh terus bertanya ngagai menjadi ni yang tu. Ianya Sandra Richard Sagiang bernombor 014-8831-878 tau ke ngagai Audrey Richard Sagiang bernombor 012-292-5980. Nanda baru pesan pemati kira-kira peninggal kita madah ke Ricky Richard Sagiang. Ricky Richard Sagiang udah nada hari satu tadi 11 hari bulan 5 lalu niang Ricky Richard Sagiang niang Ricky Richard Sagiang tahu deka disenggai balam mayuahnya kena malam atau lagi malam hari 13 hari bulan 5 bak Kang Funeral Riam Hall B sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 4-14 hari bulan 5 ke pendam Roman Catholic Lambir. Okey, jadi kita angkanya akan nemu sila lagi berkawal dengan Penusah Rabat tu tahap tanya ngegaya menjadi ni yang tu ianya Sandra Richard Sagiang bernombor 014-883-1878 tahu ke ngegaya Audrey Richard Sagiang bernombor 012-292-5980. Lalu pesan kita ia ke nangkan ketuknya pesan pemati mega ke dikirun senior tau ke indai events ngari ke sida sebilia pesan tu nuju balaya ke diau ba miria bintulu tatau pian mega kebelayan di Kuching nanga kesiat nanga kumpang sekayu batang undup ngau kebelayan kena alah di rintai ke ditu tinggala tuan rumah seriat anak tambuam yang dipesan tadi madah ke ekster rumah seriat anak tambuam udah nadai dini hari itu tadi 13 hari bulan 5 lalu niang ekster rumah seriat tu adeka dia senggai balam maiwah kena malam pergila malam hari 4-14 hari bulan 5 barumah Remba titengkah undup sebab ke di anjung pagi hari 5 atau ila 15 hari bulan 5 kita akan nemu sili lagi kawal ngau Penusah Rabat tu kita tahu bertanya ngagai senior atau ke indai event ban nombor 019-818-9285 tahu ke ngagai Scott Santana atau apa bibi ban nombor 013-946-0229 tahu ke ngagai Sam atau kapai Lau bernombor 013-83-10021. Nanda baru isi pesan pemati kita ke Siti Tok Datari Sevenia tahu ke indai event ngari ke Sida Sebilia jadi pesan mudah kapai oh tadi ekstrumah seriat na tambum udah nadai kena 13 hari bulan 5 inya tadi kena dini hari atau tadi lalu niang ekster rumah seriat anak tambuam niang ekster rumah seriat anak tambuam tau deka di senggai bala mayu baru marumba titikah undup seman kena malam pagila malam hari 4-14 hari bulan 5 sebedau ke di anjung pagi hari bulan 5 itulah 15 hari bulan 5 jadi minta kabelayak ni ya ke dipesan datai ngesah Penusah Rabat tau lalu nanti kau nemu sili lagi kita tahu tanya ngagai sebenarnya terkendai event tempoh penombor 019-818-9285 tahu ke ngagai Scott Santana
PBB pada nombor 013 9460.

0395-229-229 tau ke ngagai Sam Apelau bernombor 0138310021. Lalu tu pesan ia ke tujuh ti dikirim phone face lembang anak nyawai ngari sedaya sebilia nya di pesan tu tadi nuju balaya ke diau bas manjai jalai bintulu amiri muka limbang pemuga bala ke diau bakuap apri kelintang bakas ngau kenalah dia rintai ke ditu nya dia pesan madah ke pengawak berantu ke niang manda anak nanang niang manda anak nanang ianya tadi Indaya Seliman deka di atur kalai kena 27 hari bulan 5 itulah Arya Babla 28 bulan 5 pengawak nyadi setang lalu ke pengabang lalu 29 hari bulan 5 pengawak nganjuang bungai ke pendam. Okey, jadi minta balaya ke dipesan datai nguluk pengawak tu ketika di atur ba rumah linggu sungai pakut sebuti bekenu. Okey, nanduk baru pesan ke dikirim Boniface Lembang anak nyawai ke pagi tu ngari hiras wiliak jadi pesan madah ke pengawak berantau ke niang indaya dari niang manda anak nanang niang manda anak nanang tau ke Indah Seliman deka diatur kalai pengawak ya yang kena 7 hari bulan 5 tu lah pengawak berbelah 28 hari bulan 5 pengawak nyadi setang lalu ke pengabang lalu kena 29 bulan 5 pengawak nganyum bungai ke pendam bala kabar melayan ke di pesan tau ke ngelala dipinta sampal nguluk apa ngawak tu ngagai rumah linggu sungai pakut sebuti berkenu nguyang ke pesan ya ke Siti Toknya sembiang berkat ke regang ke dikirum dagang anak ajuang ngawa bisuap anak ajuang jadi pesan tu nuju bala ke dia bapak pantau seruku sapak keranggas ngupai muka kebelayan ke dia bapak rapak lacau kubau empelanjau seumban ulu kara jauang tawang kebelayan ke dia bapak mawang selantik gayau kebelayan di kuciang miri bintulu sibujaya kapit ngawi ya kenalah dia rintai ke nama Dito Magang jadi pesan tu madah ke pengawal sembiang berkat ke regang niang ajuang anak uyang niang ajun anak uyang ngawa niang tiung anak jubang deka diatur kena 30 hari bulan 5 tuila jam 9 pagi ba rumah upuang seriang bangkong baru pantu seri aman sili lagi kawal ngau atur pengawal tuila tahu bertanya ngagai dagang anak ajuang bernombor kusuang 11 3373 1969 tahu ke ngagai Ramon anak ajuang bernombor kusuang 17 3378 940 nando baru pesan ya sembiang berkat kergang ke dikirum dagang anak ajuang ngam nyadi ya dari bisop anak ajuang ke pagi tu ngari sida sebilia nyari pesan madah ke pengawal sembiang berkat kergang niang ajuang anak win niang ajuang anak win ngau niang tiung anak jubang deka diatur kena 30 hari bulan 5 tuila jam 9 pagi baru mah upuang sering bangkuang baru pantu seri aman kita akan nemu sili lagi kawal ngau atur pengawal tu lah tahu bertanya ngai dagang na juang tempo nombor kusung 11 3373 1969 tahu ngai Ramon na ajuang ba nombor kusung 17 3378 940 kusung lalu ke Siti tu pesan ngetas uliat ngau nyuak ke palu ke dikirum ke rumah Anthony anak Michael Liam ngari ketua rumah Monica Kim pesan nuju bala ke dia bas menjai batang pandan Hasan Sibu kelebih lagi bala ke dia baru menyundang kebelayan ke dia batang binyok padan suai sungai mas ngopi amaga lamban bala bas sungai Arif mam tau ke majau kenawiat ngau ia kenalah dia rintai ke dito magang pesan malah ke pengawak ngetas uliat ke niang ekster rumah seman anak jubin niang ekster rumah seman anak jubin deka diatur kena hari 6 tuila 16 hari bulan 5 jam 8 mai ba sungai pelan lorong permata 13 B Tanjung Kidur Ruang bala ke ngelala dipinta sampal
data yang ngulu pengawak tu ilak. Nada baru isi pesan ngetas uliat ngau nyuak kentu balu ke dikirim tu rumah Michael Anna Anthony Liam ke pagi tu ngari ke tu rumah Monica Kim pesan madak mama ngetas uliat ke niaki seduain tadi niang ex tu rumah Seman Anna Jubin dekat diatur kena hari 6 tila 16 hari bulan 6 jam 8 malam bas Sungai Pelan Lorong Permata 13B Tanjung Kidul Ruang. Jadi kebelayan ia ke dipesan kita sampal data yang ngulu pengawak tu ilak. Lalu pesan ia ke penudi sempat di ke natai ke ba awak pengerak pagi kita ia ke pagi tu natai ke pesan ti adi kirum Johnson anaknya buang ngarik dia sepiliak jadi pesan tu nuju bala ke dia ba ubah tekuyung paling pemga bala ke dia bagayau sebemban jauang sabak ruin abu limau api yang bala ke dia bersungai tengang semawa sapak keranggas mudi yang mentuah pantu lacau ngoya kenalah dia rintai ke ditu. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngintu regang ke niang nyambung anak dawal niang nyambung anak dawal deka diatur kalau kena 29 hari bulan 5 telah pengawak niki ke regang lalu 30 hari bulan 5 pengawak niri ke regang kebelayan ke dipesan pada taing ulu pengawak tu kedeka diatur bar rumah Johnson anak nyambung rumah kecil isu entawa pantau Seri Aman. Sili lagi tahu bertanya ngagai nombor 0199271712 tahu ke ngagai nombor 0193679650 kusuang nando baru isi pesan ya ke dikirum Johnson anak nyambung ke pagi tu ngarih ras pilih pesan madah ke pemangin turgang ke niang apa ya yang nyambung anak dawal deka diatur kalai kena 29 hari bulan 5 tu lah pengamak niki ke regang lalu regang deka didiri ke kena 30 hari bulan 5 tu ilaknya dia balai ke pesan diminta data yang uluk pengamak tu ngagai bilik Johnson anaknya buang bar rumah kecil isu entawa pantau Seri Aman. Sili lagi tahu bertanya ngagai nombor 0199971712 tahu ke ngagai nombor 0193479650 kusuang. Nyadaka kami ngatai ke pesan berat bahwa pengarap pagi YFM ungkup ke pagi tu.

0: atau kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Bisi SP Global dalam telepon ni, Mac.
3: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bamno luar. Nyamai dikena lebih mayar awun.
2: Apuah. Nyamai yang main mentipi ya.
3: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
4: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
5: Angkai batuk baru ga?
6: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
5: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
6: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
5: Wah, tu barunya mai.
7: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
6: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
8: Bak pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah, ditapi, tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati. Musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Bak semua musin tik ditujah kita itu. Nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuh kita nemu semua musin tu dekat datai, nitih ke maya Tuhan tik ngkeman.
9: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita yang nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi dah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata di dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nyata di mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bela peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
10: Sajurai 6:35. Belasar endur bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
11: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
12: Dengarkah pengerak pagi, 6 pagi, nyantuk 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, kita bisa mengabarkan kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1959 datang ke Nokia. Jadi tahun yang ditiakan zodiak Cina, tahun ular.
2: Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya ciri-ciri zodiak ular tu. Batu buah ku amat betul lah kena ku ya. Tang kita mesti tu nas bakar ku harap ku tetok ya.
2: Nama ciri-ciri mesti payah ke?
1: Ciri-ciri tahun ular tu. Tang te nitiah ke te ke bisi baca ku itu tahun ular tu. Urang ke tahun ular tu rundiang sida tu rundiang panjai rundiang.
2: Bakal ular.
1: Bakal ular.
2: Hanya nanti tahun ular sawah tak ke lah sendua cak. Tang nanti tahun ular ribuan. Nanti panjai garun yang lamanya kapal petual ke ribuan.
1: Dek.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ila persembahan tarian ari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas pateka datai boleh meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Selamat pagi, Dato' kami nak buat ke berita pagi hari 3, 13 hari bulan 5, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Dun Sarawak ngemenar ke perambu undang-undang upis padi ngau beras 2026. Tabir urus ekonomi ngemenar ke ubah perambu undang-undang upis pemansang ekonomi Sarawak ubah tahun 2026. Upis Pemansang Pengawal Berikan Malaysia LKIM negap ke industri pengawal berikan Sarawak dengan sektor berikan tasik dalam. Nyambatan berita pagi itu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Kaunsel Negeri Dun Sarawak kemari ngemenar ke perambu undang-undang RUU Upis Padi Ngau Beras Sarawak 2026. 31 Kaban Kaunsel Negeri bising ngau ngambil bagi berjurai ke lalu 29 iko hari sida nyukung perambu undang-undangnya sebedau dikemenar ke. Dulu harinya lebuh mantai ke perambu undang-undangnya Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansa Wilayah Dato' Sri Dr. Steven Rudy Utum. Madah kenya sebagai hari pengawak negap ke pengelikuan pemakai menua serta tentu ke stok beras kecukup guna rakyat. Kelimpah harinya perambu undang-undangnya ngembuan tuju dekat ngurang ke bepanggai bapun penatai hari luar serta ngangkat ke pengelantang timpuh panjai. Dengan perambu undang-undangnya, perintah menggap merambu dekat merik Sarawak kuasa besai kena ngatur ngemansang serta ngetan ke industri padi ngau beras menua tu. Dulu harinya bak sesi tanya kena mulut Kaban Kaunsel Negeri Sita Krian Friday belia. Madah ke pengawak numbuh ke upis padi ngau berasnya Siti Inisiatif Kebuguna serta kebuan rundi yang tik jauh. Ia madah agensi ngemansut ke beras nyadi tanggung pengawak tik berguna nyadi ke pengerembai ngiring transformation industri padi ngau beras menua. Berubah ngaunya, tu menggauleh nyungkak ubah nuju ekosistem bertanam bertupi tik moden lagi, efisien serta bergembung. Bagi Sita Kaban Kaunsel Negeri Baklalan Baru Bian megak percaya penumbuh upis padi ngau beras boleh negap lagi industri padi menua serta nyaga pemerat petanam bertupik menua tu. Berubah ngaunya, cara tu megak oleh nyawup ngemansang ke mayuh bengkah bansa padi menua bakal beras adan ari Baklalan nengah pemansik pemansut ngau rega ke lebih mana lagi. Perambu Undang-Undang Upis Padi Ngau Beras Sarawak 2026 dibantai ke Dewan Undangan Negeri kemari tuju negap ke industri beras ngau pengelikun pemakai benua. Bak sesi berjurai ke RUU-nya sebedau dikemenar ke, Kaban Kaunsel Negeri Sita Bukit Semujak John Ilus madah ke Tika Sara Diri SSL Beras Sarawak ngetan ke kira 32% lalu 68% agi berpanggai bak import. Ia madah perintah ngebuan juluk dekat nambah ke SSL ngagai 60% manggai tahun 2030 bak kandang dur nanam baru ngenak cara bertanam bertubi moden. Ia menggam rambu komuniti Dayak ngawal diri ngemansang ke projek beras kena tentu ke pemain tiap lebih inklusif. Perambu Undang-Undang Upis Padi Ngau Beras Sarawak 2026 berguna benar nyadi penegap Sarawak kena napik pemar stok pemakai global tiap tidak tentu. Dulu harinya lebuh berjurai ke perambu undang-undangnya Kaban Kaunsel Negeri Sita Daro Dr. Syafi'i Ahmad madah ke penyarut geopolitik global yang kaum ngerugak rentayan stok ngau ungkus import beras di Majaniki madah ke Sarawak hendang berguna ke sistem pengatur kediri impu. Ya madah penumbuh upis padi ngau beras Sarawak hendang berguna kena nyamin stok beras menua kelimpah harinya ga berkebun miet ngau tanah adat bangsa asal Bumiputera NCR. Berbangaunya Dewan Undangan Negeri kemari ngemenar ke perambu undang-undang upis pemansa ekonomi Sarawak ubah 2026. Perambu undang-undang tidak dibantai ke Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Uga Mas ngemenar ke RUU-nya serta disukung penuh hari 11 ikut Kaban Kaunsel Negeri lebuh tip jurai ke perkaranya. Ia ke pegawai Menteri Perkara Wang Gau Ekonomi baru kedua madah ke ubahnya ngembuan tuju dekat negap ke atur tabir urus serta ngemaru definition ke berguna seririus ngau pengawak korporat boden serta landscape industri jam ke diatu. Langgur penemu tip mana hari Kaban Kaunsel begak diperhati ke kena negap ke pengawak ubah kuasa jemahila. Sebenar tu, servis World Bank dalam tahun 2022 dipinta berhati ke cara tabir urus company ngau perintah Sarawak yang kaum badan berkanun upis pemansang ekonomi Sarawak ngau company kebisi berkawal ngau perintah GLC Sarawak.
Dulu harinya maya bercurai ke Perambu Undang-Undang Upis Pemansang Ekonomi Sarawak ubah tahun 2026. Kawan Kaunsel Negeri Sitak Terbeduk Dr. Simon Sinang Bada madah ke ubah RUU-nya dan berguna benar kena ngemanah ke gambar korporat agensinya. RUU termegak oleh negap ke sistem tabel urus serta mata mayu hagi pemeranak pukul ari benua luar ke Sarawak. Ia madah antara perkara diubah tu jeng kaum ngagak nama baru korporat ngemanah ke struktur pengurus serta nyiri pangku pengawak baru kena negap ke hasil ari operasinya. Ubah RUU-nya megak kena tentu ke korporat lebih moden serta kompetitif setipak ngau julur pemansang ekonomi Sarawak. Berubah ngau nya Kaban Kaunsel Negeri Sitak Daro Dr. Syafi'i Ahmad madah ke pengawaknya dekat mutar ke saruk penemu kau dah lama nyadi ba organisasinya. Ia madah ke mayuh anak company ngau unit dagang Ari Rabat SEDC kena gelar manajer besar ungkup company Sidampu. Perkara tu udah nampak saruk penemu berkaul dengan pangku pengawal eksekutif di pemandu tinggi bak sektor korporatnya. Nyalai dengan ubah RUU-nya pangku pengawal ke pemandu tinggi dekat diangkat dengan cara rasmi ngagai ketuai pemesai eksekutif kumpulan. Perambu undang-undangnya megak netap ke penduduk struktur tik terang dengan tiap kontrak di mandang ke undang-undang nadayagi dengasuh saruk pasal tikas kuasa eksekutif di pegai sidak. Perambu Undang-Undang Upis Pemansang Ekonomi Sarawak ubah tahun 2026 dipedak nyadi atur singkang strategik. Kena negap Kepalan Ekonomi Sarawak setipak ngau agenda strategi pemansang pengudah COVID-19 PCDS 2030. Kabupaten Kaunsel Negeri Sitak Tamin Christopher Gira Sambang kebelak ngau ngambil bagi berjurai ke berkawal ngau RUU madah ke ubahnya ukai siminat ngubah pentadbiran aja. Tak megangayan ke Sarawak udah nyikap diri napik pemar ekonomi jemahila. Kita dia tu menemani ke berita pagi ke ditabur terus Ari YFM. Upis Pemansang Pengawal Berikan Malaysia LKIM merangsang raban orang berikan di Sarawak berani nyerungkai sektor berikan tasik dalam kena nambah ke stok ikan serta negap ke industri berikan menua. Chairman Ya Muhammad Faiz Fazil madah ke tebal agi orang berikan di menua tu berikan bakanan tasik nyengkawam sidak rikanan menua layar rimbas ia kagi berpanggai berpengawak berikan tasik ngena tabut bit zon A. Bisik 350 ikut orang berikan bak kanang menuanya berjalai ke pengawak berikan dan nandai nguna tabut besai dikena berikan bak tasik dalam. Faiz mansut ke jakutu bak pengerami Ramah Mesra Madani bergulai ngau orang berikan layar rimbas di pusat. Berpengawak kebukai Muhammad Faiz Fazil madah ke palan penyangkai kapal berikan LKIM Tanjung Bako. Di pelabak dekat diangkat manah lagi berindi hari pengawak ngagak jematan sejingkat di diadang tembuk dalam tahun tu. Palannya dekat nyungkak pengawak munggah ke ikan serta ngemuntang ke pengawak nganjung ngang laku ke hasil berikan ke pasar. Dia tu bisik 56 buah kapal munggah ke ikan buat palan penyangkai kapal berikan Tanjung Bako. Yang madah munyinya apa program Ramah Mesra Madani bergulai dengan orang berikan layar rimbas di Betung. Yang madah ke kerjasama rat dengan perintah menua berguna benar kena negap ke pemansang industri berikan di Sarawak ketebal lagi bahawa pengawak ngemansang ke perengka guna orang berikan ke moden serta bertikas tinggi di Malaysia. Institute of Management Sarawak masa nyain sempekat pemerhati MOU bergulai dengan University of Melbourne dekat nyedia ke program Sarjana Perniagaan buat online ngagai rakyat Sarawak. Presiden MASA Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil madah ke kerjasamanya muka peluang ngagai rakyat Sarawak nampung pelajar renggat antarabangsa ngau naibuh nanggung ungkus kebesai nampung pelajar penuh di benua luar. Ia madah nembiak bisi peluang nampung pelajar ngau fleksibel dari Sarawak sebedau tinembuk ke pelajar bak University Melbourne tau ke nampung sebagai hari pelajar sidak ngau cara fizikal di Australia. Masa megak bisik nyedia ke kelas tutorial ngenak saup bala pengelica menua tu nur mantuk nembuk ke pelajar sidak. Ia mandah munyinya ngakai pengarah berita lebuh nyain MOU di Kuching kemari. Tidik mata ke Premier Dato' Patigi Abang Johari Tunopeng. Tanggung pengawak ngau jasa induk misi dan patut diberi puji. Laban sidaknya di tulang belakang keberguna bas servis pengerai benua tu. Datuk Kaunsel Bandaraya Kuching Selatan MBKS Datuk Wee Hong Seng madah ke pengawak induk BC di Berambun Kenyawa ngau pengeransing raban sidak dan cukup besar reti
Kena tentu ke pengelantang pendiau komuniti terus dijaga. Bagi pengawal hidup misi UKS Minak berjalan ke pengawal merik ubat aja. Tang begatnya dipun pengeriang emosi. Pengarap ngau perangsang ngakai balap sakit serta ruang bilik. Dato' Ubi Madah Mujinya ngakai pengarap berita udah ngabas raban pengerja pengawal pengerai bak klinik pengerai Tanah Putih. Ngau klinik pengerai Indai ngau anak sekama. Polis mukah udah ngetan ke lima ikut lelaki di pelabak bisik kawal ngau pengawal salah guna dadah. Kepala Polis Pilih Mukah DSP Muhammad Rizal alias madah ke suspek ke berumur antara 32 ngagai 46 tahun. Sidak tu ditan ke kemari bak jalai ngimai Bukit Berangan, Sungai Kuak, Selangau. Hasil dari pengawal merusa polis tertemu kedua itik stroke ke ngundan tekan kristal di pelabak ke dadah bangsa Syabu. Lebuh diperasa air kemik, gayan kesiratu ditetap ke positif dadah. Kes tu dipansi dengan Seksyen 12 Bracket 2 ngau Seksyen 15 Bracket 1 Bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Semua sidak tu gawak bak ladang sawit lalu ditan riman nyentuh hari 6 tu kena mantuk berjalan ke pansi ngau silik agi. Kena ujung ke berita pagi tu tu batang berita baru. Dun Sarawak ngemenar ke perambu undang-undang upis padi Galbras 2026. Tabir Urus Ekonomi ngemenar ke ubah perambu undang-undang upis pemansang ekonomi Sarawak ubah tahun 2026. Upis pemansang pengawak berikan Malaysia LKIM negap ke industri pengawak berikan Sarawak dengan sektor berikan tasik dalam. Tunakan kami nabur ke berita pagi itu. Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai. Hari bilik berita RTM Kuching.

besar itu 13 Mei dalam tahun 1990. Bak Istana Kuching, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud sudah menerima anugerah semangat padi emas atau ke perangsang padi emas ianya anugerah ke pengemis besar Bak Scout Malaysia dari suak Ketua Pemegai Menua Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor ditanda ke anugerah itu diterima orang tim yang kerja pemanah pengawak Bak Gerempung Scout. Kelimpah harinya Kepala Menteri Mega dipilih menerima tanda pangkat anugerah itu laban nemuan penautnya dituai memberi tulung serta panah penemu kena maju karaban Scouts di Sarawak. Ia mereka sudah membuahkan Camp Scouts Sungau Girls Guide mempengsai tanah 12.8 ikar di Matang. Untuk mereka dikenal menang pengawal ia kekalanya di Vice President The Sarawak Scouts Council dalam timpuh 4 pengal dan hari tahun 1964 negai tahun 1968. Halnya mereka ia dipedak dengan sigitnya di siku tuai kalau puguk menua ke berat benar ke pemansang ngau pengelantang rakyat. Nyak kebuah anugerah tu udah ngamat ke pemayuh pemanah pengawak ke udah dikagak ya bak Gerempung Scouts ngau pemansang menua. Jerana cerita lama Sarawak tu disedia ke Upaya Sakrim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan Rancangan Radio RTM Kuching.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek ca kenya.
2: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar ido berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya, sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Lagu-lagu bangsa kitai ini di sinur bukai.

0: Statistik bandang kepenusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah tidriba tindak nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kemaya hari tu, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ane ngasuh balane kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tip muli ane urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke balanek kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
0: Mata ngai tindu, macam-macam lagu.